0: Okey, indah hari Kostilo Jawi yang tumu ngau kinai cerita ne si.
1: Ya, jadi topik tu apa? Berkawan ngau indai maga laban kemari. Itu hari indai, itu meri selamat hari indai maga ngagai kita ke benda-benda yang ke kami Pak YFN SM.
0: Ya, semua ke udah bergelar indai meh. Yang kawam Nuan Po meh Nesi selamat hari indai ngau semua bala indai-indai kita kemari tentu pelabak ko bisi ke kumada sida ya kan post video nyambut hari indai kemari ya ke bisi awak menyatari
1: ya ke bisi awak ngintu ke ngau indai drimpo ke
0: ya ya ke nadai awak antari cukup meh kita ingat ke tanggung pengawal indai kita nan ingat ke sida ya nanti kita yang tadi gawa jauh di menua bukai kiro meh belanja Nesi nyapan dah cukup ama
1: aman belanja tau ke ngirim ke pesan ke ngagai sida kena Sam
0: ya okey jadi ngenang indai itu tadi ya macam-macam tanya indai kita itu ne si nak yang nak sama bisi indai kita ke sporting bisi indai kita ke jenaka bisi indai kita ke nak entu mayuh munyi bisinya ke munyi kita yang tadi manga atau ke kumai kita nya strik meh nanti baca koribai yang tadi nya ya nak sama semua indai kita itu tadi
1: ya nya meh munyi kurang tadi lain cara indai kalau kita lain maka kena ke ulah yang kita mega nasem baga ambil ke banding bisi indai ke kok ninga sebana nak yang bisi indai bukai ke ngan ninga tang nyaman ke nya bisi penangguh ke bukai nasem
0: bisi utai ke patut di dinga di tusi yang ke ya bisi ke perkara ke nak patut di tusi yang ke ya sebedau ya kenya di singa mana kita anak nusi sekali ne tahan bisi indai itu tadi ya ninga semua sebana nanti kita ika berkongsi dengan ya tadi si tang siti utai ke baka topik tu ke pagi tu
1: ya
0: tu pelabak aku nak semua orang kak nusi yang kebala indai kita
1: amat yang bisi tadi nalban nangi ke indai yang kebuah yang sedap yang nusui cerita sedap yang lebih lagi berkawal ngau sedap yang ke bisi pangan buat sekolah kini sekali ke pangan andur gawak kini nyentuk ke dia tu kini Nasem
0: laban lebih lagi maya bersekolah atau nanti indah kita nemu meh sekolah undur bersekolah bukan undur berpangan kuya lagi tang bisa ini naik kita ke sporting tadi alo kak bercerita ngok kita ini nanya kita nunik kita meh kadang tang tak semua sama ne
1: ya sikit nak sama maga meh tu tu nguji meda ba Facebook Sam kan bisi tetemu ke inai ke kak ninga ke cerita sida ya
0: topik ke pagi tu nya berkawal ngau nanti perkara atau ke hal berpangan buat sekolah atau kalau nak kita nusi yang ginai kita labo tai tu nak ke nyang ubai sensitif dan kini kalau kita yang tarik kadang takut ke berkongsi dengan bala inai kita ini si jadi tuan nanya bala peninggal kita siapa kini bisi nusi tau ke bisi nyak ke ngai nusi kini
1: tu baga Serina Sendai Janang tu Sam selamat pagi selamat berjalan ke pengawal madah ke diri agi sekolah subuh ke kalau ngai orang berpangan takut tu ku ya takut temu cigo takut mega temu apa indai benar belalai ke surat cinta ku ya sikit nak madah kinai takut kena anu cinta monyet nyak tadi deh ku ya
0: takut enosi kinai ni.
1: Ya.
0: Lawan ke inai itu orang ke strik ni si.
1: Ya, gaman kini pada mangah gaman nangis ke sem enosi cerita di Rimpu ke Pepangan tadi. Jadi hari Juni band tu Sam madah ke agi sekolah subuh ke nak nemu orang Pepangan laban takut ke apa inai nganu.
0: Aman
1: ke udah pesan sida inai ya dulu anang Pepangan maya sekolah ke apa pandai giga dulu anang giga laki ke sida inai. Bisik Sam bisik nama bisik ke apa inai ke mesan kenya.
0: Nama udah mesan dulu anang ya nasi. Anang iga tanya punya kurang. Anang iga penyarut. Nama udah dulu sila yang mesan. Anang nguji-nguji. Tang bisa ke kita ke belalai-belalai. Yari apa indai kita. Maya obat sekolah. Subah. Arab kesida enak nemu aja meh ini sih kita kepangan maka sida isi mayo udah experience ini
1: kelalu
0: ini sebab sih lu sih sih takut nak apa yang ingin dah ini sih
1: itu macam macam orang dulu.
0: Oke, Wilson the wheel ke pagi tu hari miri ke pagi tu perenciang mata panas ku ya nanti ya lagi sekolah subah ku ya berpangan sikit nak ditemu apa yang naik ku ya si.

0: 5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa.

34 sen satu suara. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria, salam manis. Di pagi Isnin pagi ini dan selamat bersiaran bersama kami. Yang pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintulu FM segmen Rentak 97.5 bersama kami Suzana Musa, DJ Zana pagi tu. Kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 3 jam ini. Jadi apa khabar kita semua? Sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman yang manis. Syukur selalu dengan apa yang kita miliki. Syukur selalu seadanya agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai. Dan sama-sama kita mulakan pagi ini dengan doa yang baik-baik, kata yang baik-baik, fikir yang baik-baik dan sentiasa lakukan yang terbaik. InsyaAllah semuanya baik-baik saja. Walaupun ada yang sibait, kita mendoakan agar semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja. Dan pagi ini didatangi dengan perkara-perkara yang baik, kabar-kabar yang baik untuk anda semua. Jadi mana yang berada di rumah, selamat memulakan rutin harian anda. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sibuk menguruskan anak-anak di rumah, mengemas rumah, semoga dipermudahkan segala apa agenda anda pagi tu. Pagi yang mana yang sedang sibuk dengan apa jua tugasan, pekerjaan, selamat bertugas, selamat bekerja, kita ucapkan. Selamat memulakan apa jua urusan pencarian rezeki. Semoga dipermudahkan segalanya, diberikan kelancaran dengan apa jua yang sedang anda kerjakan, usahakan pagi ni. Dan apa jua perancangan anda, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Mana yang sedang berserapan, selamat berserapan pagi. Selamat ngopi, kita ucapkan. Yang memandu, memandulah dengan berhemah, berhati-hati selalu. Walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju pada pagi ni, tak lupa juga kepada anda yang sedang sibuk dengan aktiviti gotong royong pagi tu. Mungkin ada yang sedang bergotong royong membersihkan rumah, membersihkan tempat kerja. Semoga dipermudahkan segalanya. Jadi apapun, terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua agenda sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga 12 tengah hari untuk edisi pagi tok pagi Isnin 11 Mei 2026.

0: Bintulah FM. Selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan siaran kami pada pagi ini. Tak kira di mana jua anda berada, edisi Isnin 11 Mei 2026. Kami DJ Zana pagi tok menemani pagi anda dari 9 pagi hingga 12 tengah hari ini nanti. Baik, 9.31 minit pagi waktu sekarang. Seperti biasa pagi ini, bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Kasmadi dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Kasmadi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat bertugas. Baiklah Kasmadi, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Kasmadi.
1: Okey, ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu pada hari ini berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. So pada pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Pada petang ini pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini diramalkan hujan di beberapa tempat dan amalan cuaca buruk dilaporkan. Manakala keadaan laut di perairan pula, laut berombak setinggi 1 ke 1.5 meter. Manakala angin bertiup dari barat daya selaju 20 ke 30 kilometer per jam. Tiada amaran angin kencang dan laut bergelora dilaporkan. Suhu untuk hari ini dijangkakan dari 23 degree degi Celsius ke 34 degi Celsius. Sekian laporan cuaca saya pagi ini di Pejabat Meteorologi Bintulu.
0: Baik, terima kasih Kasmadi untuk info cuaca pada pagi ini.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulah FM 9 pagi hingga 12 tengah hari, menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi, informasi semasa dan juga info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ni yang Zana juga akan bawakan bersama. Dan apapun kita mendoakan pagi ni, semoga ada kemudahan di setiap kesulitan dan juga ada jalan keluar di setiap semua persoalan dan juga ada kesabaran di setiap ujian yang datang menimpa, dan juga sentiasa ada rezeki yang selalu mengalir di setiap doa yang kita panjatkan. Dan apapun, semoga dipermudahkan segala apa je urusan, agenda, tugasan yang sedang anda kerjakan pagi tu, sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM menemani pagi anda 3 jam ini. Baik, di Bintulu cuaca di luar mendung pagi tu, dan kita dipahamkan juga hujan di beberapa kawasan. Jadi suka nak diingatkan kepada anda yang sedang memandu ataupun menunggang motosikal, walau di mana jua perjalanan anda, destinasi anda pada pagi tu, semoga semuanya sentiasa berhati-hati selalu dan sentiasa mematuhi apa jua peraturan, peraturan undang-undang di jalan raya, dan semoga semuanya sentiasa menjaga keselamatan diri masing-masing, walau di mana jua anda berada, terutamanya keselamatan jalan raya kerana ia merupakan tanggungjawab kita bersama. Jadi setiap kali kita memegang steering, menunggang motosikal ataupun melangkah sebagai pejalan kaki, ingatlah yang bukan kita sahaja yang menggunakan jalan raya. Jadi jangan pentingkan diri sendiri, satu kesilapan kecil boleh membawa kesan yang besar kepada kita semua. Jadi sentiasa patuhi had laju, hormati lampu isyarat dan jangan sesekali abaikan lampu isyarat. Ingatlah keluarga yang sedang menunggu kita pulang dengan selamat, walau di mana jua destinasi anda pada pagi ini. Jadi berhati-hati selalu, jaga diri, jaga keselamatan anda semua. Baik, 9.40 minit pagi waktu sekarang, seperti biasa untuk pengisian kita edisi Isnin hari tu 11 Mei 2026, pastinya tepat jam 10 pagi tu kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya di jam yang kedua nanti, kita juga ada Randau 360, yang mana apa yang menariknya untuk edisi pagi tu, kita akan bawakan dua tetamu khas kita. Mau tahu siapakah gerangan tetamu yang akan bersama dengan kita nanti di jam yang kedua menerusi Randau 360. Teruskan kesetiaan anda hingga jam 12 tengah hari. Dan seperti biasa di jam yang ketiga nanti, menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda macam biasa, mana yang nak titipkan salam, mana yang nak titipkan ucapan, mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Layangkan terus komen-komen anda menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Pastinya kelak Zana akan bacakan komen-komen daripada rakan-rakan setia kita, dan insya Allah Zana akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda untuk hiburan kita bersama. Baik, dengarkan Baginda 100% Cintaku.

0: yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
2: Baik, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus setia terus layan mengikuti siaran Radio Bintul FM pagi ini. Tak kira mana yang mendengarkan kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, dalam kenderaan, yang berada di luar, di pasar raya, di kedai-kedai runcit, di kedai-kedai makan, ataupun yang berada di sekolah, ataupun di mana-mana jua anda berada pagi itu. Semoga semuanya kekal ceria dan terus terhibur mendengarkan apa je hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ini, semestinya buat menemani ini pagi anda, menceriakan hari anda 3 jam ini menerusi Radio Bintul FM. Dengan keadaan cuaca di luar mendung dan juga hujan di beberapa kawasan, apapun kita mendoakan apa juga yang sedang anda kerjakan, semoga dipermudahkan segalanya. Baik, satu informasi kita nak kongsikan untuk makluman bersama mengenai tarikh lihat anak bulan Zulhijjah. Kita dipahamkan yang mana pejabat penyimpan mohon besar raja-raja dalam kenyataan baru-baru ini mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan penetapan tarikh awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah, akan diisytiharkan pada malam hari yang sama melalui siaran radio dan juga televisyen. Dan majlis raja-raja juga telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan rukyah dan hisab, menurut kenyataan daripada pejabat penyimpan moho besar raja-raja baru-baru ini. Dan satu juga informasi yang Zana nak kongsikan juga pada pagi ini, ini adalah sumber yang kita dapat daripada pihak Jabatan Pertanian Daerah Selangau. Kita dipahamkan yang mana pihak Jabatan Pertanian Daerah Selangau akan mengadakan satu program yang dinamakan Mini Carnival Jualan dan Agensi bersama komuniti Ulu Arif Selangau yang akan diadakan pada 15 dan 16 Mei. Maksudnya Jumaat dan Sabtu ini, bertempat di rumah Tony, anak Sigan, Ulu Sungai Arif Selangau. Dan kita dipahamkan pelbagai pengisian aktiviti menarik yang akan diadakan, antaranya dimulai pada 15 Mei Jumaat, adanya kaunter saringan kesihatan, jualan rahmah KPDN, aktiviti sukaneka, pertandingan kraft tangan gubahan manik, pertandingan masakan tradisi orang Iban, pertandingan masakan tradisi orang Melayu, jualan makanan dan juga persembahan daripada artis tempatan bersama dengan Ricky Anderson. Dan seterusnya pada 16 Mei kelak juga dipahamkan adanya Arif Run, larian cergas dan sehat, dan banyak lagi sebenarnya aktiviti sampingan lain yang turut diadakan sempena dengan Mini Carnival Jualan dan Agensi bersama komuniti Ulu Arif Selangau. Jadi kita dipahamkan juga majlis penangguhannya nanti akan turut dihadiri dan juga akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Edwin Banta yang merupakan ahli parlimen P214 Selangau. Jadi itu juga antara program yang saya nak kongsikan mengenai program Mini Carnival Jualan dan Agensi bersama komuniti Ulu Arif Selangau yang akan diadakan pada 15 dan 16 Mei bertempat di rumah Tony Anak Sigan, Ulu Sungai Arif Selangau, anjuran pihak Jabatan Pertanian Daerah Selangau. Selangau, yang mana orang ramai dijemput hadir bagi sama-sama memeriahkan program ini. Baik, 9.52 minit pagi, banyak lagi informasi lain yang Zana nak kongsikan juga pada pagi ni. Jadi jangan ke mana-mana, tepat jam 10 pagi tok kelak sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan pastinya di jam yang kedua kelak kita juga ada Randau 360 bersama dengan rakan penyampai kita. Dan apa yang menariknya, edisi tok kita juga bawakan dua orang tetamu khas kita menerusi Randau 360 di jam yang kedua nanti 10.15 minit pagi. Jangan ke mana-mana, dengarkan sebuah hiburan Halida untuk anda semua. Setia kasih, terus setia bersama kami Radio Bintulu FM.

dalam dunia 10 pagi. Indonesia bertegas memperkukuh pelindungan pekerja migran sempena Forum Kajian Semula Migrasi Antarabangsa IMRF 2026 kedua yang berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat. Ketua Pengarah Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi berkata, Indonesia turut menekankan tiga perkara utama dalam penjelasan undi itu, iaitu sokongan penuh terhadap deklarasi, pengiktirafan bahawa setiap negara mempunyai realiti migrasi yang berbeza, memerlukan pendekatan sama rata dan saling menghormati, serta kepentingan kerjasama antara negara asal, transit dan destinasi. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenalpasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan tiga individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Seramai 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Sepanyol, Monica Garcia memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas. Manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Perpindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan 3 penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menasihati rakyat yang pulang ke negara masing-masing dari kapal persiaran MV Honduras mematuhi peraturan kuarantin 42 hari susulan wabak hantavirus. Ketuanya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, individu terbabit mungkin mempunyai risiko dan memerlukan tindakan susulan yang aktif. Aktivis Saif Abu Qasheh yang ditahan tentera rejim Israel selama 10 hari selepas kapal Global Sumo Flotilla yang dipintas di perairan antarabangsa kembali ke bandar Barcelona Sepanyol pada Ahad. Ketibaannya di lapangan terbang Barcelona El Prat disambut ahli keluarga, rakan-rakan serta aktivis pro-Palestin yang melawankan slogan Bebaskan Palestin. Aktivis berketurunan Palestin yang turut memiliki kewarganegaraan Sweden itu turut mengkritik sikap berdiam diri setengah kerajaan terhadap tindakan Israel di Gaza. Sebarang rundingan melibatkan Iran adalah bertujuan mempertahankan hak negara serta melindungi kepentingan nasional. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian menegaskan perkara tersebut dan menekankan bahawa dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Ketika berucap dalam mesyuarat pasukan petugas pembinaan semula kerosakan akibat perang paksaan ketiga pada Ahad, Pezeshkian berkata rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Mengulas kesukaran akibat perang baru-baru ini, beliau berkata, ketabahan menghadapi penderitaan dan terus kekal teguh kadangkala lebih sukar daripada mati syahid. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pencabar terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama. Sekaligus pembantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Sebuah hiburan daripada Wings, Lena di Ulit Intan. Mana yang baru saja bangun pagi, selamat pagi kita ucapkan. Ha, mana yang bersarapan ketika tu, selamat bersarapan kita ucapkan. Selamat menjamu selera. Mana yang sibuk dengan apa je tugasan, ha, pekerjaan. Semoga terus bersemangat melaksanakan apa je, ha, tugasan anda sepanjang hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sambil anda berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM.

Baik, terus saya mendengarkan Radio Bintulu FM pagi ni, edisi Isnin 11 Mei 2026. Baik, seperti apa yang Zana katakan sebentar tadi, kita ada randau 360 hari ni bersama dengan rakan penyampai kita, dan pastinya juga nanti Zana juga akan bersama-sama dengan rakan penyampai kita dari studio podcast dan juga tetamu khas kita yang kita bawakan menerusi randau 360 dengan topik yang menarik pagi ni. Jadi jangan ke mana-mana, kita dapatkan rakan penyampai kita dari studio podcast menerusi Randau 360.

0: Baik, terima kasih buat Zana di studio tadi di Konti. Hari ini merupakan hari Isnin 11 Mei 2026, dan pagi ini podcast 360 bersama saya pagi ini kita membincangkan topik yang cukup menarik, iaitu kerjaya khususnya dalam bidang media. Bersama saya dua individu yang istimewa, iaitu Puan Carol dan dan Encik Jemat. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi Carol.
1: Selamat pagi. Terima kasih kerana telah jumpa.
0: Okey. Yeah. Jangan formal nak. Okey, selain itu kita ada juga di sini ada DJ Zana bersama dengan kita, okey.
1: Ya, yeah, selamat pagi semua. Apapun, terima kasih bagi anda yang terus setia bersama kami menerusi Randau 360, yang mana anda boleh ikuti siaran kami menerusi Corong Radio, menerusi aplikasi RTM Klik, dan juga kita turut bersiaran langsung menerusi live Facebook RTM Bintulu dan juga live TikTok Bintulu FM.
0: Dan ya, betul Zana.
1: Hari Tok Syah, seperti biasa sebelum Tok, kita bersama dengan rakan-rakan penyampai kita dari YFM. Tapi hari Tok, apa yang istimewanya, kita bawakan dua tetamu khas kita.
0: Khas.
1: Kacak orangnya, cantik, bajik orangnya. Bersama dengan Puan Carol kita, bersama dengan Encik Jemat kita. Jadi kita nak suruh sidaknya perkenalkan diri.
0: Ya, betul, betul, betul.
1: Kita mulakan dari siapa, Tosya?
0: Okey, kita mulakan daripada Puan Carol dulu.
1: Selamat pagi Puan Carol.
2: Selamat pagi Zana.
1: Mungkin kita boleh perkenalkan diri kita dulu, Puan Carol.
2: Okay, hello semua. Nama saya Carol Leuteh. Saya wartawan kat sebuah agensi media lokal lah, which is Utusan Sarawak. And then untuk sebagai permulaan, saya ceritakan saya punya latar, kami punya latar belakang. Kami tu graduan sejana muda komunikasi, major dalam kewartawanan, minor dalam geografi kat Universiti Sains Malaysia. Kami grad pada tahun 2018. And then selepas kami grad, ya, sebelum kami mula bekerja, kami intern. Kebetulan kami intern kat RTM Kuching 3 bulan kat bahagian base.
1: Maksudnya Puan Carol pernah menjadi
0: intern di
1: RTM.
0: Di RTM
1: sini, Kuching.
2: Kuching.
1: RTM Kuching sinun. Lama Puan Carol?
2: 3 bulan.
1: Oh, 3 bulan. Patutlah kita ada pengalaman di sini sebagai seorang wartawan kan? Kita wartawan juga kan? Puan Carol yang merupakan salah seorang wartawan juga dari Bintulu tu. Memang asal dari Bintulu, Puan Carol?
2: Asal Bintulu.
0: Asal Bintulu lah.
1: Yang seorang jejaka segak bergaya kita sebelah tu.
0: Siapakah kita gerangannya?
3: Okey, selamat pagi pada semua. Okey, nama saya Jemat Marin, berasal dari Sebau.
1: Orang Sebau.
3: Orang
0: Sebau. Okey.
1: Maksudnya dua-dua lah anak jati Bintulu tu.
3: Seorang dari Sebau, seorang dari Bintulu.
1: Apa khabar Encik Jemat?
3: Okey, kabar saya baik.
1: Napa nanti ke Jakob Iban ulih, Jakob Melayu ulih.
3: Kita izinkan aku Jakob Iban lah.
0: Boleh.
1: Kita faham.
3: Okey, sebenarnya aku meri selamat pagi menuju semua. Okey, kami tu berandau ke Pasar Kejaya. Okay, kerjaya aku start dari 2022. Aku belajar pasal fotografi.
1: Maksudnya Encik Jemat seorang juru gambar.
3: Ya, juru gambar.
1: Juru gambar.
3: Okay.
1: Dari tahun 2022.
3: Tahun 2022. Udahnya start dari 2022 aku berada bisnes studio. Okay, aku belajar ngau bala kaban. Belajar mereka sampai aku tahap boleh diguna. Semak kerja aku boleh dipakai untuk belajar start dari wedding. Tapi ini wedding biasa. Okay, start dari 2023 asalku baru aku bisa buka studio. Sampai
1: bukan
3: ke
1: calang-calang dibawa kita tu, Syah.
0: Iya,
1: seorang
0: betul.
1: Wartawan, seorang
0: wartawan, seorang jurugambar, Zana. So bukan kaling-kaling, Zana.
1: Bukan calang-calang.
0: Okey. Puan Kerol, dari segi kata orang sebagai wartawan kan di lokasi. Okey. Cita-cita, adakah cita-cita wartawan ya sejak dari kecil ataupun macam ni proses boleh berminat menjadi seorang wartawan tu? Macam ni tu.
2: Untuk permulaan masa kami kat sekolah, sebenarnya saya ada minat sebenarnya. Tak tahu pun bidang media tu macam ni. Apa semua saya ada pendedahan lah macam ya. Lepas ya masa kami habis pomsik macam saya ada arah tujuan nak. Mak kami kebetulan dengar kat radio. Pasal DJ. Kebetulan pasal DJ masanya. Saya tanya borak pasal Kejaya jua.
0: Kejaya.
2: Saya ingat topik yang macam macam ni topiknya berlangsung tapi salah satunya teh DJ nya mada dengan orangnya teh. Mungkin kita minat bala sidak nombiak luar yang mada. Ambil lah bidang komunikasi kat USM. Kami si tahu macam ni tahu kalinya bekas graduan siap pun si pasti jua. Nyem adalah sebab si banyak loker kita belajar pasal saya. Dulu masanya dulu pun si banyak yang ada. Belajarlah siapa yang berminat. Mak kami teruslah yang bercadangkan. Kebetulan masa saya kawan kami yang ngembak, jom kita beli nombor pin USM. USM tu nya si masuk dalam UPU nya Kediri. Aku beli jelah tanpa tahu apa aku mau isi. And then ialah tak bila mak aku madah macam isi jelah ni tahu nak. Kali dapat first choice komunikasi terus pergi. Macam nyalah.
1: Maksudnya Carol, Puan Carol tu yang mula-mulanya berkecimpung dalam bidang apa tu komunikasi tu atas dorongan maknya.
0: Ya betul. Maknya introduce-nya untuk masuk dalam jurusan komunikasi pasal nya masuk juga ikut juga. Ikut kata mak lah.
1: Kita belajar dalam jurusan komunikasi ya Puan Carol.
2: 4 tahun.
1: Wah, mula-mula kita berkecimpung dalam jurusan ya. Macam ni rasa kita memang minat kita ada sih ke arah ke sia.
2: Untuk first year ya kami target lain. Kami sebenarnya bila masuk nak memang apa untuk bagian sebabnya pengkhususannya ada tiga, kewartawanan, broadcasting dengan PR. Kami tahu tadi broadcasting sebab mindset kami penyiaran nak sebab yalah tek mau jadi DJ lah kena dengar daripada cadangan bang. Last saya tek
1: mau jadi DJ
2: dulu lah. Lepasnya bila proses-proses ya tek kali lecturer nyenangkan kami lebih kepada penulisan kod. Kami orang ada pengisi-ngisinya kan untuk tiga-tiga benda pengkhususan tu yang jurnalis susah nak masuk. Tapi kami first choice penyiaran tapi nya masuk untuk jurnalis. Lepas nya bincang-bincang dengan lecturer nya ada beta ke masuk tu sebab tu. Lagipun untuk kewartawanan pun si banyak. Yang banyak ya tek broadcasting dengan tu jurnalis sebab aku si pastilah sebab maybe nya pentingkan mun kau rasa macam si minat si dapat teruskan. And then kami tok jenis yang adventure sikit kali ya yang nangka better kau ambil tok kau jenis sanggup macam ya
0: okey macam Encik Jemat sendirilah bermula dari sini minat dia menjadi seorang juru foto juru gambar ya.
3: Okey, pasal minatnya aku start dari bukan minat ke tapi aku hari school sobat masa
1: segi
3: form
1: minat,
3: nak form 5 saya ko kan mainnya aku ketua PRS. Aku sikit main megai kamera. Tapi ku masanya aku nak nemu setting apa lah. Aku terus just pakai je. So udah aku habis ku semua belajar udahnya pikir ke aku. Masanya aku kerja ba Robinus. Smart house-nya. Bisa hati aku beli kamera second hand-nya ke biasa-biasanya. Aku pakailah. Udahnya aku scroll pasal fotografi belakabanku dah. Harinya aku belajar cimit-cimit. Belajar sikit-sikit pasal fotografi.
1: Dari tahun bilanya Jemat?
3: Tahun 2020 lah. Masa COVID mainnya.
0: Masa COVID lah masa ya.
3: Dan aku belajar yang ngau belakaban.
1: Oh, belajar dari kawan lah.
3: Nari ngau kursus semua. Just belajar di kaban.
1: Dari sia kita ambil ilmu dari kawan-kawan yang lain lah, Jemat.
3: Ya.
1: Wah, sampai kini tok lah. minat kita ke arah jurugambar.
3: Iya, tapi masih juga aku belajar dengan kawan-kawan juga.
1: Masihlah.
3: Iya. Hmm.
1: Okey.
0: Okey, Tuan Jemat. Actually sebenarnya nak tanya lah, okay? Okay. Cita-cita masa dulu nak masa kecil, adakah cita-cita kita memang mau jadi jurugambar ataupun sebelum tu apa cita-cita kita ya masa kecil dulu? Okay. Adakah lain? Adakah bersimpang kata orang tempat sama. Lain sama?
1: Lain cita-cita tapi yang kini tu lain yang kita dapat.
3: Lain.
1: Lain.
3: Lain.
1: Apa cita-cita kita masa mid cuba?
3: Nana mula aku mada aku macam ni ke pengawal aku nyalah di kerja aku nara cita-cita apa apa.
1: Okay. Tapi ialah rezeki kita.
0: Ya,
1: rezeki
0: ya mungkin.
3: Lah. Ya. Ya leban ke masa aku cerita pasal sekolah aku lah. Setiap aku sekolah deh dalam habis peperiksaannya aku nadai kalau boleh nombor satu ke, nombor dua, nombor tiga, nombor empat, nadai. Semua fail. Dan mula benda fotografi tu mungkin diberi Tuhan.
1: Ya, ya betul. Kita di dalam bidang jurugambar.
3: Munyi ke orang deh. Kita tidak pandai dalam pelajaran. Kita, kemungkinan pandai
0: dalam kemahiran. Ya betul, lah. Dalam kemahiran. Ya.
1: Bakat kita ada di bahagian jurugambar.
3: Ya. Kemungkinan kenyang lah.
1: Kemungkinan
0: sikit ya. Sikit ya. Okey, macam Puan Kero sendiri lah. Masa pergi kecil dulu, mungkin ada cita-cita. Pasti ada besar tu menjadi lain daripada cita-cita yang asal. Boleh cerita sih, cita-cita yang pergi kecil dulu sampai
1: apa
0: boleh.
1: Apa cita-cita yang dulu sebenarnya Puan Kero?
2: Masa kecil lah kan, kelakar sikit lah. Dulu kan famous cerita Cina. Buku 2, buku TV 2. Jadi kita
1: jadi pelakon Cina.
2: Si, macam tu. TV 2, pukul 7 sampai pukul 8 lah cerita Cina dulu. Cerita Hong Kong kan, cerita daripada mainland China. Ingat lah, tapi yang pasti macam ya. Tapi dulu, nya kan kadang-kadang nya akan mengisahkan setiap ada seorang lelaki tu nya pemain bola. Cerita nak pasal kejayaan. Lepas tu habis ceritanya misalnya ada topik lah, ada pasal kejayaan apa semua. Kejayaan kami bergantung dengan benar. Macam ada satu watak tu, ingat aku apa nama actor. Tapi nya famous juga, nya jadi tukang masak. Berangan lah kami tak mau jadi tukang masak lah kondor ni. Bertukar-tukar
1: sana budak-budak.
2: Tapi yang lain sekejap lamanya sekejap. Tukang gunti pun kami pernah mau jadi. Macam ya lah. Lepas bila dah besar sikit, dah ya apa semua, minat kami macam cendek mau ada macam mencari, masih blur, si tahu
1: masih
2: apa. Masih mencari. Sebab jenis ikut kawan, bila si ada arah tujuan lah, kita ikut kawan. Pernah latih mohon, bukan mohon kah masanya. Untuk Maya mohon untuk sekolah teknik, mohon catering. Dapatlah catering, dapat. Pergi Sinun, bawa surat tawaran, memang tulis catering. Bila sampai Sinun, si dapat tok yang ada sebab result. Daripada kita kat Sia, betul kita ambil tok bergantung dengan result kami. Nya bagi pilihan lah, masuk bahagian. Kan ada sekolah teknik, nya ada tiga bahagian. Teknik, vocational dengan kemahiran. Sebab result kami nya macam okey. Nya tawarkan, cuba kau ambil tu, kelak kita tukar. Memang boleh tukar yang ada. Sebab kita result kita macam tu. So pilihlah kejuruteraan elektrik. Yang pun memilih pun sebab cikgunya nya best. Macam kelakar sikit lah. Tapi yang letak masuk pun dalam keadaan macam ya lah. Tiada minat, cuma untuk belajar.
1: Tapi Puan Carol, kami mau tanya. Sejujur-jujurnya lah, bila kita dah ke arah bidang sebagai seorang wartawan tu,
0: seorang media
1: minat,
0: juga
1: minat kita ada sih di dalam bidang kewartawanan tu, Puan Carol?
2: Minat tu sebenarnya bukan masa bekerja kami dah dapat, masa intern kami dah dapat sebenarnya. Sebab masa intern, ya letak sebelum intern nak kami minta nasihat pada senior lah. Pada pola masa intern, nervous kami macam ya. Boleh ajak lah, kena bekerja. Okay, Amada. Bawa pening. Jadi pergilah aku intern teh. Masa ya, saya ada, belum ada orang. Aku seorang je datang melapor. Ada tiga orang melapor. Tapi tidak dua tok yang masuk dalam bahagian lain. Kami masuk base. Okeylah.
1: Oh, masa kita menjadi intern di RTM Kuching ya. Kita memang bahagian wartawan je lah.
2: Bahagian base.
1: Bahagian berita.
2: Bahagian base. Berita. Tapi masa yang macam okay lah, datang kami tek, oh sedia kena reporter. Padahal kan mau intern saya dah lah, perlu sampai macam yang nak. Tapi kami yalah si tahu nak ikut lah, ngembak apa semua palata dengan recordernya tek. Hari pertama kami masih ingat kami cover KPDM pasal harga barang untuk musim perayaan Cina. Kami polah news tutup-tutup. Okay lah, sebab kami maybe yalah tak kami mula news. Lepasnya chief reporter nya pun bagi kami guna yang pun account si pasti pam news nak. Okay, kami mula ada news kedap biasa apa semua. And then sini pun bila tanya punya bagi apa tunjuk aja. So bagi kami macam okay, kami macam untuk jiwa kami tersesuai tu. And then kan banyak keluar. So okay lah, kami pun suka jawab bah.
0: Rasa seronok lah dari rasa seronok apa artikel ataupun wah yang kita tulis ya keluar dekat TV betul, ataupun betul. Di portal kan. Okey. Macam Encik Jemat sendiri okey. Sebagai jurupoto, mungkin kata orang ada halangan, cabaran yang dihadapi sebagai seorang juru gambar.
1: Tapi kami percaya boleh ceritakan setiap apa jua bidang yang kita ceburi, sebagai kita pun penyampai radio ada juga cabarannya tersendiri. Dan sebagai seorang juru gambar sepanjang
0: career seorang juru gambar berkecimpung dalam bidang
1: juru gambar tentu ada cabarannya tersendiri kan. Jemat.
3: Ya.
1: Ya. Boleh kongsikan Jemat.
0: Boleh kongsikan.
3: Okey, yang pun cabaran ya mayuh lah. Cukup mayuh.
1: Sampai esok nak habis cerita tau. Nah.
3: Tapi kita singkatkan lah.
1: Singkatkan lah.
3: Okey, singkatkan. ya, kita ringkaskan. Contohlah macam aku pun studionya. Okey. Aku bagi sebagai customernya. contoh si T deh. Udah kita bergambarnya deh. Udah contohlah kita udah habis bergambarnya. Mulai customer. Berdau data di kereta. Sira customernya. Terus nanya bila gambar siap.
1: Mau minta awal lah.
3: Iya. Udah ini deh. Kadang-kadang customer tu ukai lah aku jahit ke customer tapi memang aman. Customer tu ya kebanyakan mayuwa cerewet.
0: Mayuwa berhadapan dengan customer yang cerewet lah.
3: Ya, mayuwa cerewet. Tapi kita perlu bersabar. Perlu bersabar menghadapi. Tanya kadang-kadang customer tu selalu jadatai lawan. Tapi kena kalangan tau, lawan customernya sikit. Customer tetap ku. Ku nak kalangan aku customer. Si dah datai lawan ke, datai tumbu. Cikgu tetap teruskan. Ya,
1: antara cabaran yang kita selalu hadapi lah Jemat.
3: Udahnya pasal editingnya. Kadang-kadang apabila kita editingnya, kadang-kadang impu editingnya lari. Udah kita siap ngeditnya dah. Pedak ku baru, buat handphone dah. Sekali jai. Edit baru.
0: Pola baru lah.
3: Ya.
0: Pola baru.
3: Ya. Nyala. Kata namanya. Ulang baru. Nyala. Ngami masa.
1: Maksudnya ulang bisa. Baru ya? Ambil gambar baru ke?
3: Si. Edit baru. Tapi. Ukai sigi lah gambarnya. Tapi mayu lah. Nyala ngambil masa yang lama.
1: Untuk kita pilih ni satu gambar yang paling
0: bagus, yang terbaik untuk customer ya.
3: Ya.
0: Okey, macam Puan Carol sendiri lah. Okey, cabaran sebagai wartawan reporter. Okey, boleh tak ceritakan apakah ada tentu halangan? Banyak tentu banyak. Halangan, cabaran
1: yang dihadapi Puan Carol sepanjang menjadi seorang wartawan tu.
0: Boleh ceritakan tak?
2: Yalah kan. Kita pun faham kan, lebih kurang sama aja lah. Biasalah untuk yang bergantung dengan apa yang kita cover lah bagi kami. Salah satu yang cabaran yang kami ingat sampai kini tu, bila pergi cover news kat mahkamah, yang sangat strict. Info jangan salah apa semua. Kau salah je sikit, kau kadang nombor salah, apa salah, memang dicari. Oh, lu nervous lah, Teh. Cari apa dia salah ya, Teh. Kadang-kadang.
1: Maksudnya dari segi fakta, sesuatu info
0: akta.
1: Ya.
0: Aktanya. Nombor akta yang memang memainkan peranan penting.
2: Kadang-kadang ada istilah, biasalah kita bukan belajar law nak apa semua. Memang yang makan masalah apa semua. Tapi sebab kita, tapi sebab kita tak wartawan, info kita memboleh jangan jalan tek lama-lama. Tunggu orang nunggu bah. Kelak kita ada istilah lah basi, news basi. Siapa mau baca? Orang lain dah keluar, kita belum keluar nak macam yang bah. Di masa yang sama kita belum juga memastikan fakta kita ya betul. Fantas betul apa semua. Kira ialah salah satu cabaran, tapi ialah tek benda toknya akan boleh diperbaiki seiring dengan pengalaman kita lah. Tapi untuk macam kami tu sebenarnya lagi baru sebenarnya. Kau kira lagi baru lah sebab kami pun masih proses belajar. Walaupun mau dekat bapa 7 tahun dah jadi reporter, tapi bagi kami, kami still belajar juga, perlu belajar juga. So ya lah tek, selain daripada mahkamah yang tek jenayah yang kat balai apa semua ya. Mun yang macam kita general nak pergi event ya. Eventnya okey apa semua, cuma cabarannya bila kita kat luar nak macam pecah tanah, tunggu panas, kadang-kadang berjam menunggu. Yalah cabarannya lah tek. Tapi sebab kan macam aku pada tek, mungkin minat benda yang macam okey lah boleh jatuh.
0: Boleh dah kita tunggu sampai sampai 2-3 jam nak. Okey macam abang kata tadi nunggu lama, cabaran untuk berdepan dengan mahkamah, okey. Selain daripada ya kekangan jauh jarak antara yang kita nak coverage ya, macam
1: lokasi,
0: ni
1: ya, lokasi tempat, tempat kita kejadian pergi, ya, ya
0: kejadian ya ataupun event ataupun program ya macam ni kita menghadapi ya Puan Carol.
2: Macam kita tu kan kat Sarawak nak bukan setakat faham nak ke, kadang-kadang kita pergi pendalaman ya, macam kami nak seorang je untuk kamera agensi untuk event yang penting memang mun boleh pergilah, pergi kediri pun salah satu cara kami kan untuk mengatasi masalah macam ni sebab kami kan perempuan pakai kereta kecil gitu masuk pendalaman yang jalan memang jalan balak. Kami bertanya lah dengan agensi lain mana-mana yang pergi nak tumpang macam ni sebab setiap orang memang akan pergi dengan kereta besar setidaknya 4x4. So kadang-kadang macam ialah kita kena bertanya, sentiasa bertanya. Walaupun punya korang kau dah lama lebih tok-tok, kadang-kadang kita tok mesti merendahkan diri untuk bertanya sebab untuk mengatasi kekurangan kita lah.
0: Untuk mendapatkan info-info untuk kita laporkan kepada orang-orang
1: awam. Tapi bagi kami lah, bagi sebagai seorang perempuan yang menjadi seorang wartawan memang mencabar tugas.
0: Betul?
1: Yang digalas tu sebagai seorang wartawan. Lagi-lagi kalau kita disuruh pergi ke satu-satu tempat lokasi yang jauh.
0: Betul Zana.
1: Seperti apa yang Puan Carol Madah tek pergi kawasan-kawasan pedalaman,
2: naik bot kadang-kadang.
0: Okey, macam Encik Jemat sendiri dah. Mungkin lah sebagai jurugambar bab kata tadi wedding nak dan jurugambar apa kahwin. Ada si pernah si datang ke tempat yang kata orang customer jauh. Ya jauh nun di pendalaman nun. Ada si?
3: Ada.
0: Ada. Ada. Boleh ceritakan macam ni?
3: Boleh. Ya boleh. Okay. Last year saya rasa, last year atau 2 years, saya pergi Lubuk Hantu.
1: Jauh.
3: Pergi sana pakai kereta besar sebab saya ada kereta kecil. Masalahnya cabaran ialah masalahnya kereta yang dipakai kami ya sudah apa ya 4 year. Dahlah jalan sana
0: jalan balak
3: okay jalan jalan batu jalan balak jalan tanah sekali nak lihat tiket ya aduh nasib kami udah plan ngau pengantinnya kami entu dire follow sidak ya. Nasib sidak ya uli naritnya.
1: Aduh.
3: Masanya. Balubu antu jauh. Berapa jam nih ingat aku. Berapa jam kian. Nyala udah tahu aku ukai aku ngai. Tapi memang ada kereta besar untuk ngambil job yang jauh-jauh baginya. Pedis.
1: Tapi yang sebelum tu Jemat ikut siapa? Ikut kawan?
3: Sebelum tu aku seorang je pakai kereta kecil tapi nak ngambil job yang jauh dalam-dalam. Antara uliah ke jalan jauh tapi bisa jalan batu.
1: Tapi selama Encik Jemat apa ya sebagai seorang jurugambar tu pernah pergi ke sini aja yang paling jauh dari Bintulu tu.
3: Lubuk Hantu.
1: Lubuk Hantu aja.
3: Lubuk Hantu
1: aja. Selain Lubuk Hantu?
3: Sedagi. Miri, Sibu.
1: Oh, Miri, Sibu.
3: Kucing, ni ada. Di oh. Pulau Jawa Lubuan tu, tapi oh. Dalaman.
1: Ya, satu pengalaman bagi Encik Jemat lah tu.
3: Ya.
1: Jadi setiap orang pasti ada cabarannya, Syah.
0: Ya betul.
1: Puan Carol ada cabarannya tersendiri sebagai seorang wartawan. Encik Jemat pun ada juga cabarannya sendiri sebagai seorang jurugambar. Semua orang dengan apa jua bidang yang kita ceburi pasti ada cabarannya tersendiri. Baik apapun kita nak berehat seketika, Syah.
0: Ya betul. Sebelumnya Zana ada komen-komen dari Facebook ataupun
1: Kita boleh, melupakan juga rakan-rakan kita yang turut menonton kita di live Facebook RTM Bin Tulu dan juga live TikTok Bin Tulu FM. Kita turut mendapat tetamu kita yang turut menonton kita, yang berhormat Tuan Iskandar Turki. Syukur katanya, thank you sudi menonton live TikTok Bin Tulu FM. Kita juga ada rakan kita tu daripada Bin Tulu Info tu, Syah. Bin Tulu Info katanya bila mau jemput kami orang lagi. Boleh. Siapa yang nak jadi tetamu kami untuk Randau 360, boleh berjumpa dengan DJ Syah kita. Kan Syah? Apapun thank you juga kepada rakan-rakan yang lain yang terus setia bersama kita menerusi live Facebook RTM Bin Tulu pagi tu. Kita si lupakan juga rakan setia kita yang terus melayangkan titipan komen Dublin Kebaja. Dan kita si lupakan juga anda yang turut mendengarkan kami menerusi corong radio kami hari ini untuk Randau 360. Bukan je setakat kami dan DJ Syah, kita juga bersama dengan tetamu kita Puan Carol yang merupakan seorang wartawan di Bin Tulu, dan juga Encik Jemat kita yang merupakan seorang jurugambar di Bin Tulu juga. Mun mok nangga macam ni rupa sidak dua, bolehlah tonton kami di live Facebook RTM Bin Tulu dan live TikTok, Bin Tulu FM. Baik, kita berehat seketika, nanti kita akan kembali semula yang pastinya menerusi Randau 360.

0: Baiklah, kembali lagi di Randau 360 bersama dengan dua tetamu kita iaitu Puan Carol dan juga Encik Jemat dan juga DJ Zana kita pada pagi ini. Dah, kita sambung balik podcast kita pagi itu. Okay. Puan Carol lah, kata-kata nasihat ataupun kata-kata semangat yang harus bagi anak-anak muda sekarang tu yang ingin mencuburi kata orang sebagai wartawan ataupun media rasmi ataupun media semasa tu, apakah kata-kata nasihat ataupun kata-kata semangat daripada Puan Carol sendiri?
1: Bagi yang berminat dalam bidang tu, khususnya untuk bidang kewartawanan, mohon boleh kita pastikan kita belajar memang dalam kursus ya, supaya bidang wartawan tu nya perlu ada disiplin, integriti, and then kena memahami etikanya untuk kita bersedia sebagai wartawan yang macam kami sebut tadilah, berdisiplin dan berintegriti. So mohon boleh ya, macam kami mau ikut langkah kami boleh. Kami bermula daripada form 6. Supaya cepatlah nak. Masuk form 6, ambil ijazah sarjana muda dalam bidang ya. So banyaklah macam kami nanggar kat Sarawak pun ada, kat Unimas memang ada untuk belajar benda ya. Banyak juga kawan kami yang belajar kat Unimas.
2: Puan Carol, maksudnya kalau nak jadi seorang wartawan tu kena ada
0: ambil kos
2: bidang apa tadi?
0: Bidang
2: komunikasi, kewartawanan.
1: Yang komunikasi, lepasnya major dalam kewartawanan. Macam yalah.
0: Sebab memandangkan yang kini itu kebanyakan generasi muda tu nya kata orang si berminat macam tu, betul sih. Banyak kurang berminat, mungkin ada yang berminat dalam duduk dekat office macam ya kan, betul sih. So ada yang berminat ya, macam ni cara-caranya, ia adalah satu salah caranya untuk pergi ke bidang kewartawanan, betul tak?
2: Betul. Dan sikit lagi Puan Carol, kalau kami nak tanya kita lah, kalau kita diberi peluang untuk menjadi seorang penyampai radio, kita berminat sih?
1: Belajar, berminatlah untuk belajar, but untuk next step ya kita nanggalah sesuai fit dengan jiwa. Sebab kami tak dah pasti dah dengan kewartawanan nak.
2: Ni lah tahu lepas tu kita ada dapat apa tak peluang rezeki untuk jadi seorang penyampai radio, mungkin dalam bahasa Iban. Ulis cuba lo sebagai penyampai radio bahasa Iban, Carol.
1: Banyak benar kemahan dari kami.
0: Tapi dari segi apa, dari segi
2: dengar
0: kakak Carol nak mau terbahasa bahasa Melayu, kebanyakannya menggunakan bahasa Melayu, betul sih?
1: Maybe sebab bila kami bekerja, kami diajar untuk bahasa worker, so benarnya sampai kepada semua kali. Yang lantai untuk berubah balik ke yang makan masalah macam ya.
2: Tapi Puan Carol sendiri memang berbangsa Iban kan?
1: Bangsa Iban.
0: Okey, macam Cik Jemat sendiri. Mungkin ada yang tengah menonton tu, anak muda yang tengah menonton yang ingin nak menjadi sebagai
2: Jemat pun masih muda. Mungkin ada kenalan-kenalan yang muda-muda di luar sebaya dengan Jemat. Apa kata-kata kita untuk generasi kini tu yang ingin menceburkan diri setidaknya dalam bidang jurugambar tu, Jemat?
3: Okey. Untuk kepada yang remaja, nanti kita ke belajar sedikit benda dalam bidang fotografi boleh, tapi kita mesti bisa kita remajanya
2: minat.
3: Kayak minat, bisa kamera.
2: Kamera
3: bisa kamera kamera body lens untuk kita pemulaan. Untuk belajar sisi bidang dalam fotografi, tapi untuk kita udah belajar, tapi yang ngambil job yang paling besar, kayak kita bisa risiko lagi. Paham maksudku?
0: Maksudnya dekat sia kita cuba ambil job yang kecil-kecil dulu.
3: Ya, yang biasa-biasa.
0: Biasa-biasa dulu.
2: Belajar dari mula-mula
3: dulu. Ya, macam saya dulu, saya belajar dari
2: bawah.
3: Saya ambil seorang model. Seorang model untuk nyari mansa saya. Untuk supaya pakai belajar untuk ambil gambar. Macam mana cara tepunya dalam benar kamera ya. Contoh dalam shutter speed, SO, dia punya cahaya.
2: Susah sih belajar ya Jemaat?
3: Boleh tahan.
2: Kalau ada orang yang berminat nak belajar daripada Encik Jemaat, mau sih Encik Jemaat ajar?
3: Minta maaf. Sebelum belum bersedia.
2: Belum
3: sedia lagi.
2: Saya tahu satu hari kelak Encik Jemaat menjadi seorang yang profesional dalam jurugambar. Ha, bolehlah ajar anak-anak muda yang berminat nak belajar daripada Encik Jemaat. Macam ni nak jadi seorang jurugambar tu. Ni tahu DJ Syah mau jadi jurugambar jok lepas tu?
0: Benar ke? Yeah. Kelak belajar dengan Jemaat je lah.
2: Ya, anak-anak pun mau belajar daripada Encik Jemaat kita.
3: Okey. Okay.
2: Dan mungkin ada lagi kata-kata hari ini Encik Jemaat?
3: Okey. Okey, Jakob penghujung aku, Jakob kepenudi. Okey, untuk customer yang berminat untuk photoshoot hari gawai, aku bising agak promo untuk satu family sapaka photoshoot Mayuala atau kontak-kontak J Habit Studio. Okey. Kita nanya tahu ke nanya? Nada ke asu kita anak malu-malu tahu bertanya au.
2: Okey. Hubungi Encik Jemaat mungkin yeah. Boleh nombor telefon kita Encik Jemaat.
3: Ba pes aku bisa nombor aku dia. Tahu tekan link. Okey. Nanya anak malu kita. Tahu nanya au. Okey. Okey bulan 7 ah. 11 bulan 7 ah. Aku bisa ngau orang pepekit. Pekit keliang. Bapak panggil CCF 2026. Okay. Tolong support aku. Bisa ke undian dalam Mr. Populio. Tahu undi ke awal? Ini aja.
2: Okay. Apapun, terima kasih Encik Jemaat.
0: Terima kasih Puan Kerol.
2: Puan Kerol. Sudi juga bercerita tentang pengalaman sidaknya sebagai seorang wartawan, sebagai jurugambar.
0: Betul, Zana.
2: Untuk randau 360 kita pagi tu.
0: Dan sedar tak sedar Zana?
2: Sedar Syah.
0: Sedar tak sedar.
2: Sedar
0: tak sedar. Jam dah menunjukkan ke 10.55 Zana.
2: Dan apapun daripada kami lah Syah, untuk Puan Carol, untuk Encik Jemaat, apapun semoga kita berdua sukses selalu, berjaya dengan apa jua bidang yang kita berdua ceburi, sentiasa dipermudahkan jua dengan apa jua bidang yang kita dua ceburi, dan inilah tahu satu hari kita boleh menjadi inspirasi kepada anak-anak muda yang
0: muda
2: lain.
0: Di luar ini.
2: Jangan kedekut untuk berkongsi ilmu. Kan Jemaat?
3: Boleh.
2: Kan Puan Carol?
0: Okey Zana, kita tutup kita pun randau 9.
2: Pintu Syah.
0: Tutup pintu ah. Okey. Zana, kita tutup randau
2: daripada
0: kita.
2: Daripada Syah ada sikit kata-kata terakhir?
0: Dari kata-kata kami, semoga kita jumpa lagi di randau 360 minggu depan.
2: Ya, jumpa lagi semuanya. Bye-bye.
0: Okey, bye-bye.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

yang ceria bermaklumat. 11.10 minit pagi waktu sekarang, masih lagi bersama dengan DJ Zana. Pagi ini kekal menemani pagi anda di jam yang ketiga ini. Apapun salam mesra, salam ceria, salam manis di pagi Isnin. Dan terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami pagi ini. Tak kira yang mendengarkan kami menerusi corong radio, yang mengikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bin Tulu pada pagi tu. Semoga semuanya kekal ceria dan terus terhibur dan terus setia mengikuti siaran radio Bin Tulu FM hingga jam 12.30 hari ini nanti. Dan suka Zana nak kongsikan cuaca agak mendung pagi tu bagi sekitar pusat bandar Bin Tulu. Walau apa jua yang sedang anda kerjakan, di mana jua anda berada, semoga apa jua yang sedang anda usahakan kerjakan sepanjang hari ini, semoga diberikan kelancaran dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang memandu, berhati-hati selalu. Walau di mana jua destinasi yang ingin dituju, mungkin pagi tu ada yang sedang menuju ke tempat kerja, mana yang bekerja shift tengah hari, mungkin ada yang dalam perjalanan nak pergi hantar anak-anak pergi sekolah, ataupun dalam perjalanan nak pergi anak pergi ambil anak-anak pulang dari sekolah, ataupun dalam perjalanan nak pergi ke pasar raya, ataupun nak pergi ke sini-sini juga. Pastikan anda memandu dengan berhemah dan sentiasa mematuhi apa jua peraturan lampu isyarat. Jangan memandu terlalu laju dan sentiasa bertolak ansur antara satu sama lain. Jangan meletakkan kenderaan anda di kawasan yang menghalang laluan kenderaan lain. Dan pastikan mana yang nak masuk simpang kiri, mana yang nak masuk simpang kanan, beri lampu signal terlebih dahulu untuk memudahkan pemandu yang berada di belakang anda tahu mana arah tujuan anda. Jadi pastikan semuanya sentiasa bertolak ansur, jangan jadi samseng jalanan. Kita mendoakan agar dipermudahkan perjalanan anda dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi yang ingin dituju pada pagi ini sambil mendengarkan Radio Bin Tulu FM. Baik, di jam yang ketiga ini menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda. Macam biasa, mana yang nak titipkan salam, mana yang nak titipkan ucapan. Mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat anda berada, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Layangkan terus komen-komen anda menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bin Tulu. Baik, kita nak menyapa rakan setia kita pagi ni, yang datangnya daripada rakan setia kita yang sentiasa setia bersama kita, iaitu pagi tok sini dah tujuhnya. Komen-komen daripada rakan-rakan setia kita pagi tok yang Zana nak kongsikan. Rugayah Merikan katanya, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, semoga tugasan berjalan dengan lancar katanya. Salam ditujukan kepada Nora Syikin, Aida Manja, James Pengiran, CMS Fred, Latif Putra, Johor, Zara, Ciza, Bunda Tantari dan Mas Mira. Terima kasih katanya. Rugayah Merikan, terima kasih juga. Kita juga ada Ramlili. Salam DJ, selamat bertugas. Semoga sehat ceria selalu bersama rakan pendengar pagi ni. Cuaca sekejap mendung, sekejap panas ketika tok, daripada Ramlili. Terima kasih. Jambai, selamat pagi katanya. Hujan ditatau pagi ni DJ. Minta lagu Olah Cinta Bandar Tasik Selatan. Dan salam katanya diucapkan kepada Aida Manja, Haji Putih, Stamos, Mary Ayom, Poli Masing, Andrew Ibi, Zila Hani. Dan salam ceria, salam mesra juga kepada semua pendengar. Semoga kekal sehat.

sang budak kacamata untuk hiburan semua. Itu antara komen-komen yang kita terima pagi ini, datangnya daripada rakan-rakan setia kita menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik, 11:15 minit pagi waktu sekarang, cuaca mendung di sekitar pusat bandar Bintulu, dan kita dipahamkan juga hujan di beberapa kawasan, ditata hujan pagi ni. Jadi apapun, apa juga yang sedang anda kerjakan, tak kira di mana juga anda berada, terus layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baik, dengarkan Olan Cinta Bandar Tasik Selatan.

0: Bintulu FM.
1: Baik menerusi Bintulu FM. Ha, kekal bersama kami DJ Zana pagi ini. Kekal menemani pagi anda di jam yang ketiga ini. Ha, sebelum siaran radio Bintulu FM disambung siaran dengan siaran bahasa Ibu.

8 dari YFM Kuching tepat jam 12.30 hari ini nanti. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti Radio Bintulu FM pagi ni. Dan kita nak berkongsikan juga satu informasi terlebih dahulu. Seperti apa yang kita sedia maklum, baru-baru ini kita dipahamkan yang mana Sarawak turut merekodkan satu lagi kes kematian akibat rabies yang melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Yang mana kita dipahamkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies dari Bintulu. Dan bila kita bercakap tentang rabies ni, apapun kepada semuanya, jangan sesekali kita leraikan haiwan yang tengah bergaduh, terutamanya anjing ni, anjing yang berkeliaran yang tengah bergaduh. Jangan sesekali kita dekat, jangan sesekali kita leraikan anjing yang tengah bergaduh, sebab kita tak tahu sebenarnya kondisi haiwan tersebut, anjing terutamanya, sama ada telah divaksin ataupun tidak. Dan kita dipahamkan sekarang ni kebanyakan kes gigitan ataupun cakaran haiwan yang dilaporkan berlaku apabila seseorang cuba meleraikan haiwan yang sedang bergaduh. Ramai yang bertindak spontan untuk menolong, tetapi sebenarnya tindakan itu boleh membahayakan diri anda sendiri. Jadi peringatan buat semuanya, jangan sesekali kita meleraikan haiwan yang tengah bergaduh yang boleh membawa risiko kepada diri sendiri. Kita nak mengelakkan rabies tu yang boleh membawa maut. Dan satu informasi Zana nak kongsikan, bila kita bercakap tentang rabies tu, kita dipahamkan yang mana pihak Pejabat Perkhidmatan Veterina Bahagian Bintulu akan mengadakan satu program, iaitu program pemvaksinan anti rabies anjing percuma serta pelesenan untuk anjing bertuan. Ini adalah kolaborasi bersama dengan pihak BDA, yang mana pihak Pejabat Perkhidmatan Veterina Bahagian Bintulu dan pihak BDA akan mengadakan program pemvaksinan anti rabies anjing percuma dan pelesenan untuk anjing bertuan pada 16 Mei ini nanti, 2026, hari Sabtu ini, bertempat di Dewan Hokkien Association Bintulu, Jalan Pisang Embun Bintulu, bermula dari jam 9 pagi hinggalah ke 2 petang. Jadi untuk makluman bersama, vaksinasi itu hanya layak untuk anjing yang berumur 3 bulan ke atas, dalam keadaan yang sehat dan juga tidak mengandung atau menyusu. Mana yang ingin mendapatkan suntikan vaksin anti rabies pada haiwan peliharaan anda, terutamanya bolehlah ambil peluang yang ada, bawa haiwan peliharaan anda ke Dewan Hokkien pada 16 Mei ini nanti, 9 pagi hingga 2 petang, kerana kita dipahamkan program pemvaksinan anti rabies anjing percuma serta pelesenan percuma akan diadakan pada 16 Mei ini nanti. Baik, apapun, terima kasih kita ucapkan kepada rakan setia kita pagi tu yang sentiasa setia juga mengikuti siaran kita pagi ini. Kita nak ucapkan selamat pagi kepada Doblin Kebaja. Selamat pagi katanya, selamat bertugas, ceria-ceria selalu. Terima kasih Doblin Kebaja. Kita juga ada Aspian Mahius dari Mempawah, Kalimantan Barat. Hadir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan katanya pagi ini, salam pagi ceria-ceria DJ buat sahabat semua di Bintulu FM. Moga ceria dan bahagia selalu. Minta lagu Hampa, kata lagu nyanyian Toki. Terima kasih Sapian Podin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy Konti, have a nice day. Terima kasih Sapian Podin. Ujoh Cawong, selamat pagi katanya, panas di Sabah pagi ni, selamat menjalankan tugas. Kalau ada lagu, minta mainkan lagu Datuk Jamal Abdillah, Derita Cinta, buat rakan-rakan yang sedang mendengarkan Radio Bintulu FM.
FM. Terima kasih Ujoh Caung, dan kita si lupakan juga rakan-rakan setia kita yang lain yang turut hadir pagi ni. Timbul dari Tawau katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada semua rakan-rakan Bin Tulu FM. Kita juga ada rakan setia kita yang seterusnya, Annie Lee. Ha, good morning. Selamat pagi. Selamat menjalankan tugas. Hujan katanya di Sungai Liuk Balingian. DJ minta DJ mainkan sebuah lagu Mawat Dayang Bintang katanya, kena menghiburkan semua rakan-rakan WhatsApp, rakan-rakan Facebook katanya, harap sehat-sehat selalu dan semoga urusan dipermudahkan, senyum jangan kurang, ha, semoga terhibur semuanya. Ha, itu adalah kata-kata daripada Annie Lee. Ha, senyum jangan kurang pagi tu. Apapun, sama-sama kita mulakan pagi ini dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman semanis madu. Baik, 11.25 minit pagi. Waktu sekarang, selepas ini kita hiburkan anda dengan dua buah hiburan daripada Budak Kacamata yang berjudul Bintang. Tapi sebelumnya, kita layan dulu Emelina dan Iwan untuk anda semua yang tersayang.

0: saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
4: Ya, anda juga boleh ikuti kami menerusi pensiriman langsung aplikasi RTM Klik selain mendengarkan kami menerusi corong radio, dan anda juga boleh ikuti kami menerusi live Facebook RTM Bintulu. Salam mesra, salam ceria, selamat pagi Isnin kita ucapkan kepada anda semua. Baik, seperti apa yang kita sedia maklum, asyik lama lagi masyarakat Dayak akan meraikan sambutan perayaan Gawai Dayak pada 1 Jun untuk kelak. Dan apa yang Zana nak kongsikan bila kita bercakap tentang sambutan perayaan Gawai Dayak ni, kita dipahamkan di Bintulu mengenai sambutan perayaan Gawai Dayak peringkat daerah Bintulu. Untuk makluman bersama, akan diadakan pada 16 dan 17 Mei, yang mana beberapa acara akan diadakan sempena dengan sambutan perayaan Gawai Dayak peringkat daerah Bintulu 2026, dimulai pada 16 Mei ini, hari Sabtu, dengan adanya acara Niti Daun yang akan diadakan bertempat di Bintulu Esplanade bermula seawal 6 pagi. Acara Niti Daun ni kita dipahamkan perarakan Niti Daun yang mengelilingi pasar Bintulu bermula seawal 6 pagi dari Bintulu Esplanade, dan kita dipahamkan tetamu kehormat yang akan turut hadir bersama kelak menyempurnakan acara Niti Daun ini adalah yang berhormat Datuk Majang Renggi, yang merupakan timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N70 Assamalaju. Dan seterusnya juga acara yang turut diadakan juga pada 16 Mei adalah Pekit Nyumpit, pertandingan menyumpit, iaitu pada 16 Mei hari Sabtu juga bertempat di Padang Dewan Suara Bintulu. Dan bukan itu saja, acara yang seterusnya juga yang akan diadakan pada 17 Mei hari Ahad, Mantar Gawai Dayak 2026, Majlis Pragawai Daerah Bintulu, bertempat di salah sebuah restoran terkemuka di Bintulu, Dinner World Restaurant Bintulu, yang mana antara pengisian aktivitinya akan diadakan pertandingan Kumang Gawai sempena dengan Mantar Gawai Dayak 2026 peringkat daerah Bintulu. Itu antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya juga kita nak kongsikan juga sumber yang kita dapat daripada pihak Pejabat Tenaga Kerja Bintulu, Kementerian Sumber Manusia. Kita dipahamkan Pejabat Tenaga Kerja Bintulu juga akan mengadakan program pendidikan perburuhan golongan orang kurang upaya yang akan diadakan pada 16 Mei hari Sabtu juga bertempat di salah sebuah hotel terkemuka di Bintulu, iaitu bertempat berjumpa di Park City Everly Hotel Bintulu bermula dari jam 8.30 pagi. Ha, jadi itu dua program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu dalam masa yang terdekat, minggu tok kelak, untuk perkongsian kita bersama. Baik, salam mesra, salam ceria kita ucapkan juga kepada Hafiq Ibrahim. Katanya assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi katanya, menerusi rentak 97.5. Apa khabar kita Tek? Ha, kami sehat je dan kami mendoakan agar semuanya kekal sehat sejahtera pagi tok. Katanya Hafiq hadir pagi tok ucapan katanya semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dikurniakan kesihatan yang baik. Amin. Ha, kalau ada masa katanya minta DJ mainkan sebuah lagu yang sedang-sedang saja, nyanyian Iwan Syahman istimewa pakai hiburan kami empun katanya dan semua pendengar setia. Ha, Bintulu FM. Selamat berkonti DJ. Terima kasih Hafiq Ibrahim. Ha, kita juga ada Iba Vincent. Good morning DJ. Selamat pagi juga Rugayah Merikan. Ha, selamat pagi juga. Kita juga ada Ros Liao. Ha, selamat bertugas katanya. Katanya cuaca kami di Bayan Tasik cerah pagi ni. Harap ceria ceria selalu. Dan kita juga ada Cheng Suni. Ha, selamat bertugas katanya. Sukses di sepanjang masa bertugas. Salam harmoni buat semuanya. Sejahtera buat selamanya. Terima kasih. Annie Tinggi. Good morning. Jessica Itan. Ha, katanya salam ceria, salam mesra kepada semua. Kami orang bau mendong cuaca di situ. Minta lagu, lagu daripada Rudy Peter Kelalu Dalam untuk hiburan kita bersama. Terima kasih Lucy Mentali. Selamat pagi katanya. Mambam hari kami pagi tok DJ dari Sangan Tatau. Ha, mambam di Sangan Tatau. Ha, mendong pagi ni. Dan kita juga ada Nuri Wi dengan pantunnya dari hulu mendaki kolek, kolek penuh buah kunin. Ha, pejam celik, pejam celik, eh tahu-tahu dah hari Isnin. Ha, terima kasih pantunnya. Jauh di mata, dekat di hati. Selamat pagi. Ha, daripada Kak Nuriwi. Nuriwi kita. Ha, memang ada pantunnya tu. Ha, mun ada namanya, mesti ada pantunnya sekali. Dublin Kebaja, mendong cuaca di Batu 15 Kucing. Dan Andrew Ibi, rakan setia dari Tatau, minta lagu Papinka, Di Mana Hatimu. Salam katanya buat mak bapak, adik-beradik, Jambai, Fabian. Semoga sehat ceria, ceria selalu. Terima kasih Andrew Ibi. Dan terima kasih untuk anda semua yang terus setia, terus layan, mengikuti Radio Bintulu FM. Baik, dengarkan Toki Hampa dan sebuah lagu Iban untuk anda semua. Rudy Peter Kelalu Dalam, menerusi Radio Bintulu FM.

0: Baik, sebuah hiburan daripada Toki Hampa menghiburkan anda. Membawakan kita pada jam 11.53 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami walau di mana jua anda berada. Baik, seterusnya disampaikan juga untuk info solat pada hari ini bagi zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu. Untuk panduan Muslimin dan Muslimat, masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.26 minit tengah hari.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
0: Baik, waktu sekarang 11.54 minit pagi. Syukur Alhamdulillah, nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat untuk edisi pagi to Isnin 11 Mei 2026. Seperti biasa, tepat jam 12 tengah hari ini nanti, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Tak kiralah anda yang mendengarkan kami menerusi corong radio, anda yang mengikuti kami menerusi pensiriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Terima kasih kita ucapkan kepada Merdan Ashadi, Ujoh Chaung, Sapian Podin, Aspian Mahyus, Doblin K. Baja. Kita juga ada rakan setia kita yang lain. Pagi ni Timbul Tawau, Ram Lili, Ros Liao, Kak Rashidah Edi, Sapian Podin, Harugayah Merikan, Jambai, Yah. Kita juga ada Enili, kita juga ada Hafiq Ibrahim, kita juga ada Adi Asan, Mary Ubon Martin, Jessica Itan, Agnes Indai, Robin. Kita juga ada Ngasuh Ati, Ndak Pedis, dari Ladang, SD Gutris, Semelaju. Katanya mendong cuaca di sana. Kita juga ada Junaidi Laing, Lucy Mentali, Cheng Suni, Rini Sabai, Nuriwi. Ada ramai lagi sana, saya dapat nak sebutkan kesemua nama-nama anda. Terima kasih atas kesetiaan anda semua. Mohon maaf mana yang titipan komen salamnya tak sempat sana bacakan, lagu permintaannya tak sempat sana tunaikan. Insya Allah akan sana tunaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, mana yang sedang dalam perjalanan, nak pergi ke destinasi yang ingin dituju, mungkin ada yang dalam perjalanan nak pulang ke rumah, nak pergi ambil anak-anak pulang sekolah, nak pergi hantar anak-anak pergi sekolah, memandulah dengan berhemah, berhati-hati selalu, perlahankan kenderaan anda, terutamanya yang melalui kawasan sekolah. Dan mana yang sedang makan ketika tu, sedang menjamu selera, selamat merarau kita ucapkan. Mana yang masih lagi sibuk dengan apa je urusan, tugasan pagi tu, semoga dipermudahkan segalanya. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya. Bye bye.

Selamat tengah hari peningam gulai ngaku min Meliza Ryan bab berita tengah hari hari 1/11/2025. Pengerami berjadi awam ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak tiga 19 bak komplek Kaunsel Negeri Saritok Tadik udah lancar diatur. Pengeraminya dipenyadi Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dato Wan Junaidi Tuanku Jafar seduai Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bak dataran pebarisan Kaunsel Negeri. Sama bisik datai ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg seduai anaknya Dayang Nur Jihan ngau Speaker Kaunsel Negeri Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar serta Bala Pemesai ke Bukai. Pengrami muka awam tu dipun ke ngau pengrami baris Mai Menira ngau baris basa ari 105 ekor orang ti mungkur orang ari lain-lain pangkat polis PGA ngau polis di Raja Malaysia ti dulu ke DSP Amiro Mahathir Mohamad Khoiri. Berbangunnya awam Kaunsel Negeri Sarawak berlabuh diatur Sarito lalu dekat diatur 8 hari nyentuh ke 20 hari bulan tu. Berjakuk ba awam tu, Speaker Kaunsel Negeri Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar merik pengagati diri ngagai Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar kudan terima ijazah kehormat Doktor Pengurusan dari Universiti Tun Abdul Razak Maya Pengrami Convocation Universitinya. Pengagati megak sama diberi ngagai Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg tiudah dipadu ke baru nyadi Pro Chancellor Universiti Malaysia Sarawak. Sama dikelalu ke datai ianya Speaker Kaunsel Negeri Sabah Datuk Sri Kazim M. Yahya ngaraban pengari Aris Sabah ti sama bisik datai ngagai pengrami muka awamnya. Kaunsel Negeri megak sempat diau jenuh kira seminit endur masa pemidang Kaban Kaunsel Negeri Belaga kedulu Subak niang Datuk Sri Botajang Layeng ngau niang Datin Patinggi Puan Sri Dato Yong Saukan. Langkar rumah sekolah ngau palan mensia mayu aku dah tuai patut diperasa serta semampai diintu. Tuk dikena nentu ke pengelikun uliah semampai dijaga lalu sebarang penusah kena uliah disadang nyadi mega uliah diseliahka. Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Yusuf Abdul Wahab madahka ambik ke bandiang talikaran patut diperhatika kena nyeliah ke penusah titau nganu nyawa. Pengawak ngintu pemanah perengka guna megak patut dikerembai ke ngagai palan mensia mayuah di nyengkaum klinik balai mensia mayuah ngak upis-upis perintah ke Bukai. Datuk Yusuf Abdul Wahab dilalu nyadi chairman upis pemansang industri ngagak projek Malaysia CIDB maksud ke Jakarta ngagai pengarang berita udaya kengulu pekit ngintik bak tebiang tasiak belawai. Sarawak mujur nyadi champion bak pekit terjun jemputan kumpulan umur Malaysia Milo PRM MIAG ke-61 kediatur bak palan akuatik Pandalela Renuang di Petrajaya Kuching. Bak pekitnya Sarawak boleh 18 itik medium mas 17 pirak ngau 7 angkerajo. Tuk ditangkan ke Selangor ke boleh lumur 2 lalu konsel lumba ngau main Malaysia boleh lumur 3. Pekit tu diatur ke nyau ari 5 tu tadi lalu tembok diatur kemari. Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pekitnya ngayan ke gerempung akuatik Malaysia ngau gerempung Lumba Nyumrai Amatur Sarawak udah nak uliah ngemansang ke pekitnya. Begitu megak dekat nyadi ke pelasar dikenak mila orang masuk pekit besai tika datai tu ilak yang kaum Lumba Ngomain Asia 2026 di menua Jepun ngau pekit mumpulan umur Asia ke-12 2026 di Bangkok, Thailand. Sika orang berkebun ke udah tuai umur di bau tinggang penusah berbadi berjalan alun tu kau dah dibau udah nadai lemai kemari.
Kepala Polis Pilihan Menua Bau, Pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman, madah ke dalam penusah bak kilometer 10 Jalai Bau Kuching kena 1 hari bulan 5 tu tadi, Wong Ji Hong 72 tahun dipelabak ke kena lantai hari belakang lebih ia ke depan basikal. Pansiak ngayan ke driba, ianya siko induk ke bumur 23 tahun, dipelabak kena sempat nyeliah ke Wong Ji Hong, tingenyit pansut ari simpang muak ke kanan, lalu tamak ngagai lorong jalaya. Wong Ji Hong tik sebedau tu diperubat ke bak unit ICU Spital Besar Sarawak, lesi ketegal balat bakal bak pala. Bejaku ngagai pengarang berita, pemangku Superintendent Muhammad Haidi madah ke kesnya diato di pansiak ngena Seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samshawi hari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Amri, selamat tengah hari ngagai ya bala peningat kita. Jadi kita terus bergulai ngau YFM Sibu. Ba awak ngelah tengah hari.

Oke, WFM Sibu, mari selamat hari, mari selamat bertemu baru ngakai bala kita ke bisik mending ke program kita lebih hari sehari itu peningan sehari hari 1 kena 11 hari bulan 5 tahun 2026 dan dia tu Maya Nur kita dekat abu-gulang kami lebih hari aku pengelola program kita hari WFM Sibu yang megak kami di WFM Sibu dekat merenang kita dalam timpuah 3 jam ke tengah hari itu berlaku hari jam 12 tengah hari nyentuh ngakai pukul 3 ngali hari itu lagi Nur kami megak dekat ngeluar ke sekedar program ya ke bisik udah diungkup ngakai bala peningah kita api yang megak merenang kita ngau sekedar lagu ke bisik udah ditusun bak playlist kita ungkup ke sehari itu ya.

Ianya lagu dia kena mongkar program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu opening lah. Siti lagu ke di baik Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Dituju ke aku megak ngagai bala orang Bujang ke tengah hari tu sekali ke Baulu Sungai ba negeri tau ke benung berjalan ke pengawak. Ngarap ke bala kita sama belak gerai. Jadi kedia Baulu Sungai, bala orang Bujang nyangkatnya baru pulai bergigak kini. Baru sangkai ba penaik tengah hari tu. Lalu masa yang RTM klik boleh didengar kita ngena telepon wai Bujang Sigat au ada ngai mendiang ke kami bawa FM udahnya ke angkanya bisik barokan nurun ngupak pantok kini ngupak-upak lali ya kini tau ke nama pengawak kita ke dia ba Ulu Sungai ngarap ke bala Bujang kita sama bela gerai belaman ya nanti kita meda dia tau nak peninga. Aku nak nemu lah kita setuju kena dengan aku. Laban bala Bujang Sigat tu, dia tu aku mendak terbagi bala orang Bujang kita itu ngemaik direk ke negeri. Sekali kenyanitiah ke pengawak ke dipangkuk sidak ya. Tau ke agik bersekolah, pihak megak nitiah ke apa inai kena sikit dia buat pasar ada. Ada mesubah lu dia buat pasar, apa inai yang tadiknya malai. Mayuah bala Bujang pasar, nyangkatnya bisik pulai ke rumah panjai kini, rumah Arigawai tu. Pama meh 2-3 hari di Bujang Ulu Sungai, ya, menyak bisik puyen mimik. Nampi aku dah. Jadi pening lah. Nanti nyemak kita bisik pesan berat dekat di kenatai ke bak awak ngelah tengah hari tu kita tahu terus ngagai Facebook kami page Sibu FM anjung kita akia awak pesan lagi udahnya setengah jam keterubah andur aku ngelatai ke berita berat kita sepedau ditampung ngau program Randau Temuai. Jadi bak program Randau Temuai tu kira ke kita yang ambil awak setengah jam lagi. Laban mayuh megak berita mana atau ke berita badas dekat di kenatai ke Temuai ke di kangau ke kita ke studio minggu tu berdalam program tu ya. Udahnya pukul 1 ngelih hari tu lagi dia kita tahu mendiang ke program Squad Trio Siti Ari program di sedia atau ke di keluar ke DJ Margareta Remeng. Sebenarnya kita bergulai ngau DJ kita hari kapit lagi out bukulai ngonti buat program Sada Tengah Sarawak ditampung ngau program peniau penghidup aku urung ya pukul 2 ngelih hari udah nyak pukul 2.45 minit buat jam ketiga program ke penudi sekali lagi ya nyak program secangkir kopi di disedia ke DJ Nana buat YFM ya pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu lalu kita ke diau buat Kuching Sri Aman Sibu Bintulu dekat terus sebulan ngau pengari kita hari YFM Kuching buat program rentak ngali.

Yeah, babaji amai ko ya sir sigat aman. Oh bala temuai ke bisik datai deh. Aw kate kena kita kena di anak temuai mestilah kita ka misian dere empo deh. Sekali ka kita ngena baju ke gap tau ke pisien kita tahun tu ka ngena buat nama. Oi bau nama pisien buat kita gawai tahun tu engkanya bisik nanya tu nanya ada nganu. Engkanya bisik udah mupu ngadu ke buat kini ka meda pisien kita. Ana ngai ngepost dere empo bleh Facebook au ngamek ke kami tau boleh runde yang tau ke munyi ke jakok ke mari tu. Bisa idea kene kan nuna buat kita deh. Ante orang nuna kita yang tak reti cukup mana yang kita nyanyi malai deh. Bisa orang nuna kita. Laba aku bisa balap ninga kita tahu udah namanya ngagai keseluruhan ngaran buat ngulurus ke buat ngecat buat ngagak bulu mata. Udahnya nama ngecat kukut. Nya uleh gagak kelekal lagunya. Utai ke di gagak bala kita kino nyana nyerah ke ibu aja utai ibu utai ibu anu kita mada ke ibu nganta sida ya nyai ibu nang gila sida kebiaknya bala ke nganta ah enggak kok aku me kita bersesuai pengen direk deh tang kebenarnya pesan ino nuju ino ane nak baji kita gawai tahun tu deh ane perlu kura laki wai nang kiruah ke laki kita ngano ane nganta aku bola ya nya lakinya madok ke beda ino ke baji deh. Ya, kamu dah ino baji. Angka kita nak suruh ngantar ni si bakanya. No, jadi ngesiap di rempo. Meh hantik ke uleh ngesiap di rempo dem. Bisiknya tadi. Angka jadi aw jawa hari negeri. Tu saya agak tu dah nurun ke pasal. Kan ngadu ke buat. Tenang awak. Kena aja meh baji aku rejina gawai tu. Nak ada gang luwek hari ni. Tapi ya. Oh, jadi pulang ngagai. Sekedar berita ke dekat di Kenatai ke sebab aku Kenatai ke jaku pesan ya ke bisa diterima kami bak YFM ke tengah hari itu peningat dia bisa siti berita mana ya matuk tunggak ke bagi menua di Kenawin dia berkawan dengan pengawak ke ngagak loji rawatan air akut nur ya bak ni bon tadak dia tau nanti kita mendak berita ke bisa dari pansut ke basura berita ungkap ke sehari itu madah ke pengawak begagak ke loji rawatan air akut Pak Jalan ni pun tada udah temu. Dulu lagi hari jadual ke patut no ya temu. Jadi penerang hari Menteri Utiliti ngau telekomunikasi ianya Datuk Sri Julahi Narawi yang madah ke projeknya guna belanja ke penyampau 12 juta.

Jadi belanjanya sudah diberi atau kaget belanjanya diberi perintah menua Sarawak Empu, dikena ngemansang kaget menua pesisir ngambil ke bisi loji rawatan air ke bersih untuk bala ke diau ba menua pesisir ya. Jadi tu berita mana lah untuk bala ke bisi datai atau ke ditujo di segang pemansang lebih agak bakal loji rawatan air. Nyangka ngelama tu lama kan ya nganti loji tu temu. Jadi dia tu ya udah temu hari jadual ke patut tentu ya untuk ngelantang ke hati semua sidak ke nerima projek tu deh. Udahnya peningah buat berita ke Bukai Menggak dia kita mendak perintah Sarawak dia tu sidak ya benar-benar ngemansang ke nebiak dalam bidang sains, teknologi, ngau ke jurutraan, pemega matematik, tau ke STEM ya. Jadi penerang hari kaban kunci negeri sitek meraduan mega, enya Datuk Ding Kuang Hing, dia ayam adah ke perintah Sarawak dia tu, benuang berjalan ke inisiatif pelajar atau ke inisiatif pendidikan tinggi percuma. Ngagai semua anak Sarawak ya. Nyadu itik berita ke terubah. Udah tu lagi aku nampung baru berkongsi ke berita Bukai. Biar megak ngenatai ke Jakob pesan. Terima kasih ya. Bala kita ke bisik udah medak live Facebook kita ke tengah hari tu. Sibu FM. Anak malu wai. Nanti bisik lagu ke dikerindok kita tahu minta media. Ni bagi lagu ke diasuh kita pasang aku. Biar megak. Nanti bisa Jakob pesan, bunyi kuaku tadi, kita tahu nganjung pesan kita ngagai page kami, Ba YFM.

Okey, jadi peningah kita dekat berengkah natai ke Jakob Pesan ke bisik diterima kita bawa YFM ke tengah hari tu. Jadi pesan ke terubah tu dituju ngagai semua kapan belayan ya ke diau bak rantau di Leng. Di Spasir, di Mapai, Lepan, Berjayit, Balengian serta kabang belayan ti ngelala bibi anek ngindang. Jadi pesan tu madah ke bibi anek ngindang udah nadai kena 10 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu niang tu di, dekat di Sengai kena 11 hari bulan 5 2026 baru Masredin Sungai Sengayan Kenawit. Lalu dekat dianjung ke Pendam kena pergi lah 12 hari bulan 5 tahun 2026 ya. Jadi kunaduk baru pesan tu dituju ngagai semua kawan belayan ke diau barantau di Leng, di Spasir, di Mapai, Lepan, Berjayit, Balengian serta semua sidak ti ngelala bibi anak ngineng. Jadi pesan tu madah ke bibi anak ngineng udah nadai kemarin 10 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Sengai kena lemai tu 11 hari bulan 5 2026 baru bayang seredin Sungai Sengayan di Kenawit lalu niang dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 12 hari bulan 5 tahun 2026 ya. Ya penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai insangai anak minggu bak lumur 011-2029-662 011-2029-662.

0: Okey, selamat kita bertemu baru bak dalam program kita lebih ke bak dalam program Randau Temuai lah hari kami bak YFM sibuk ke dia tok jam. Bakal selama tok ke dinti mai hari satu dia aku dekat mic kita mending ke sekedar randau aku boleh ngau temuai ke sigi bisik dekat ngau ke kami ngagai studio sekali kenya dekat berkenal berkawan ngau pengau pelajar pengerai atau program bak adab noa tengah kita di Sarawak pem baka sekedar hari pemesai ke bisik ulih datai lah dalam program kita bak randau temuai tok ne. Jadi dia tok megak kita cukup beruntung alai kumadah ke bekenya peningah. Laban dia tahu aku benung bertungak ngau yang berhormat Encik Lidam Asan enyak kaban konsil negeri Sita N62 kti bahas ya bisi datang ke studio hanya di ngelalu kenuan sedatang berit. Selamat tengah hari tuan.
1: Selamat tengah hari Mas ya.
0: Oh, nama berita ni
1: aman ya. Ya. Maka kesan itu.
0: Oh, ini jadi tuan laban seberapa tahu pun sudah bisa penelba bergulai dengan tuan ke lebih maya minah dari YB ini sebenarnya di YB.
1: Ya, amat, amat.
0: Jadi dia tahu puji Tuhan saya ke bulak menyukur kita saya tahu bertunga lalu beranau dengan tuan ke sudah jadi yang berhormat tu deh. Jadi aku ngemaik ranau tua tu tadi YB. Kata kena asai ko nak salah kini berkongsi ke berkena pengasih hati dalam singkai yang nuan ko dah jadi yang berhormat lebih lagi Pak Sita N62 ketiba skala ke nuan terundi untuk ketemimpi dirimpu bak penduduk nuan kesarito ne.
1: Halo, terima kasih terbaiklah tu mereka terima kasih ngagai YFM laban udah ngemai datai ke studio lalu ka berkongsi ngau sekedar berita hari hari akumpu keterbaiknya data kita. Jadi pengasainya sebenarnya di wakil rakyat subak bisa gati gaget mimit kaknya di laban merak renok merak orang jadi tuai renok merak orang menansiang ke ngemansiang ke menua udahnya nyo nasib berpilih ada beri orang peluang jadi wakil rakyat lalu udahnya di wakil rakyat tu si tidak gak pengasai bak kita ya dek nyo ngasai kena tanggung jawab tau ngasai kena tugas kita ngemansiang ke rakyat nyalai bisik berat bisik gak noya nyamai pihak nyamai nyatali laban kita bisik satisfaction apabila kita boleh mutal ke sekedar penusah rakyat ngenak cara ke amat ke nak sama hari ke dulu-dulu mungkin cara baru kita mutal ke penusah rakyat nyalai nyameh pemuas hati kita bekerja lebih lagi maka kita wakil rakyat kita nemu menua kita empu rakyat kita empu malah kita nyebutnya kaban belayan kita empu nyalai nyameh pengasai ya baku nasege bisik pemuas hati bisik ke pemerat tang pemuas hati itu lebih tadi lebih kita nya boleh ngatur masalah boleh ngemaik menua kita sesinggang lagi nitiah ke pemasang bak menua bukai.
0: Au nya utai ke dia sainuan ke dia tok nah. YB. Au nyu pulai ngagai baka nak salah ke aku nanya seberapa to nuan kalak mangkok ba pengawak ba opis ini tau kena mak ini tanggung pengawak ke di pegai nuan to YB nah.
1: Au jadi sebenarnya jadi wakil rakyat sebab aku tu kerja Petronas. Au kerja minyak hari mayuh jabatan-jabatan bak nur nguliah ke minyak nyana hari ngemai nguliah ke minyak dalam tanah sampai ke nyuar minyak awak ke penuh dinar bisi kurang lebih ya 27 tahun sebab bak corporate sector bak bahagian corporate jadi speku bisi gak diguna sekedar pengalamannya pengasai mainnya ada baik ngagai kena kita ngintu rakyat ngau cara kita lah cara corporate utip kenyala.
0: Tentu ya bakal duan kenya di pengari rakyat tok ke wakil rakyat lebih agak ba N62 kti bas tok engka bisik gue dah nemu lebih agak bala kita dulu tok ke rakyat ke depegai nuan nemu asal duan jadi keninga tua tok di serata menua labak kukak gak nemu penatai nuan tu tadi ni YB
1: penatai kumpul tu nya aku ada di nengang karuh ketiba suang dia tu rumah kami nya disebut orang nangat tengah dak. Bak menua suang tu daerah ya daerah suang tang dun ya dun ketibas disebut orang lah jadi dun ketibas tu umas ya pemesai bisik 3,935 square kilometer pemesai awlo duan bisik 23,24 ribu mensia segi orang suang tu tau kita nyebut ya iban suang besar ke menua tu
0: Nen sikit peranek menua bak suang dien labak ku hari menua kita ke agak tinggal sebab nyentuk ke depedak nuan sarita pejalai ya sikit depedak nuan magen ya.
1: Depedak magen.
0: Bersekolah sobat ya?
1: Ku sekolah sobat primary school ku ba SRK nanga bangkit hari lek rumah panjai kami nya. Udahnya agak SMK suang pom 1 ngagai pom 3 udahnya pom 4 pom 5 agai SMK kapit pom 6 agai SMK binatang mainnya. Dia tu SMK Meraduang. Udahnya ngagai ITM ngambil diploma, ngambil degree. Udahnya besi nyambung dan juang Petronas ngambil master degree abak Scotland mainnya. So dia tu angka jajam eh. Perjalanan tu jauh ke perjalanan tu dia tu.
0: Tang abunya kutai anti bakal ke jakok semak kitai orang madia. Udah nuntung bapa bapa lah uang. Udah amnya asai koban wow bin eh.
1: Cukup lah.
0: Cukup nah.
1: Ngelak kanek ke.
0: Jadi aku medak nuan nang adik kelala orang ngotek line aneh rindang. Nang aku buah aneh rindang ya tadi
1: YB. Apa mila aku maksudnya di YB? Aku medak bisi utai mesti ditukar bak bangsa kita lebih agak bangsa aku dah suang lah nganya di nyangkuang orang besar nak lagi aku kebuah pihak mayu hamat penanggul bangsa kita nanti pulai ngagai ngereja pengawak kesatu kita itu kak kumai ambil ke contoh ambil kira ambil contoh akik ku lah nanti kan orang kumai yang ngabah bubu dulu yang ngabah sepukat dulu atai domai nye panas hari atai domai tadi nyunungkuan api, nyemansuh ikan kuliah dulu, ngetau jempainya. Nyu ngalih hari, nyu tengah hari, nyalai mehmat pengerindang kita. Jadi apa? Ana rindang tu, ya kan sebut aku, kan mestinya kita belanak 100 meter, 10.3 second bakal wasa nyame, ukai mesti kita belanak kau laju. Dan kita tadi mesti menepati syarat. Nanti kita kat kumai, ya pukul 8, mesti kita nurun pukul 8. Tau? Nyame, menepati syarat, menepati janji kita empu. Aku kak boleh degree 5 tahun tu tadi. Nanti kita nyolak sekolah, nyolak kia-kia tadi, nak kita boleh. Nyalai, anda rindang tu, okay mesti ya, it's not about speed, it's about compliance. Nanti orang madah kena datang pukul 4 je tadi. Datang pukul 4 lah. Malah nanti kita proaktif tadi. Kita datang 3.55 kini, nanti laban kita itu bakal aku bak korporat sektor semua. Nanti kita datang meeting pukul 8 itu akhir pada horonya. Lawan korang. Nanti kita datang. Laban kita datang tadi, okey kita datang lebih aku. Kita ini sedia kelirik muka komputer, muka laptop. Hanya mak buat kita lawan. Nyalai utai kena rindang tu tadi menepati syarat, menepati masa. Hanya ke ya kiamat kak. Nyalai awak ke bangsa kita belajar deh. Nyalai dia tu aku mendak ya bahasa temengah ke aku? Laban mayuh bala rakyat udah nemu ngena jako ngena prinsip anak rindang tu. Abak menua kita dia nak. Malah abak menua bukai pan bisik bersebut anitiah ke kowai bis sanok tu bagainya.
0: Ya, yang kau makumpum ya. Tengarap ke nitiah ke tagline one nya mau bima gau tay tu. Kelalu mayuh lebo maya minda tu kelalu maya gawak tu. Kelalu mayuh tay ayam mata deh. Alu mayuh tay ke kadadu kamat entar deh.
1: Amat.
0: Nyamai tay ngerinda yang.
1: Ana dia tu nya bisik handphone nyamda tito dulu. Ya. Mendak posting Facebook mari siapa ada ke respon hari tu. Mayuh mau tay tu narik kita buka ya deh. Nyalah kita perlu kasih tay leka jako ke ulih ngelimpang ke kita hari ke nak mematuhi syarat, nak mematuhi masa berkenaan.
0: Ya, peningan ya. Nada ikat salah kita berkena ke hashtag atau ke tagline WB atau aneh rindang ya. Awalnya pula yang agak bakal pangkuk pengawak nuan kenyadi yang berhormat bak 62 ketibas tadi WB. Kata ke bakal dia tahu antara progres pemahansi atau kedekumai kita RTP bak sitek nuan ya.
1: Terima kasih. Jadi, masuk aku hari pertamanya di wakil rakyat udah undi dikira menang. Nyu terpikir begini kak ngemansiang ke menua ketibas. Kita sama nemu lah. Nanti dia mendak hari dosem statistik. Ketibas tu dari segi sebengkah hari daerah ke miskin. Tahu? Nanti dia sebut kita kena absolute figure dah. Persentase kalau kita kurang lebih 6% begini kita miskin. Nyalai ngatur pemansiang tu ngai menjadi datua kita sepiak. Sengapa bagainya ngai kia tadi nak mendapati keperluan rakyat kita di dun ketibah me contohnya lai uta ketrubah mak datu lakuenya pemansiang kita batanah ni tanah ke di dempu kita rakyat di Ketibas. Contohlah kita ngerja ke tanah NCL. Udah kita nemu nih kawasan tanah menua kita, nih kawasan tanah ke dempu bangsa kita. Adia baru kita nama kita ngagak langgul, dia baru kita netap ke pemansang. Awak pemansang kita ngagak tu tadi, ya abak tanah rakyat, ya udah dasai ke rakyat, udah dempu ke rakyat, udah nguntung ke rakyat. Nyak baru kita memansang ke rakyat, memansang ke menua. Banyak macam. Jadi setakat dia tu, kita tanah tadi kita benuh ngagak ya, bisa 80 lebih ribu hektar, nasi udah dilulus, tanah NCL kita, udah nyak kita nyimpan jalai dia. Jalai kita semua nesak tanah NCL magang. Ngamik kita bisa uliah ngadu ke kumai kita pemansang roadside economy. Roadside ekonomi itu jalannya nengah tanah NCL. Roadside yang tadi pan ekonominya pan ya tisi jalan tanah NCL ke bala kita ya. Nya baru kita udah merayatkan ekonomi, merayatkan pendidikan kita, sekolah tisi jalan, klinik tisi jalan.
0: Aw bisa aku medak bawa Facebook rasmi nuan po yang bawa mana? Maka wengau bagi menua Ketibas tu, mayu jemata mansau kunuan.
1: Aw,
0: aman. Aw kata kena, macam si kene.
1: Kebuah ya pihak. Nampak kita kat nemu lah. Laban monyet kau kita ada. Nanti kita nak uliah nyukat pemansang gagak kita empu. Kita pernah uliah ngurus ya agak. Whatever you cannot measure, you cannot manage. Berasa ke tagline-nya tadi, nyalai. Apabila aku masuk jadi wakil rakyat, ngagak pemansang, aku akan medak ya, besi tanah sukatan kita empu. Nyalai nanti kita medak, abak Ketibas, jeti besi kai, tau kejematan besi. Semua ya cat kurang-kurang lebih merah, ketika kita nyebutnya, dia kuibana, merah ungu kenyamnya. Tau, artinya, jematannya, ngagak kita antara tahun 2022, ngagak 2026. Nyak meh utekir gagak aku dia nyalai. Nanti dia mudik ketibahnya. Saya dia mudik jematannya mirip-mirip. Oh nyak gagak maya sano. Aku pun berjalan. Oh nyin gagak aku nyin. Semak lah nanti bisik jematan bukainya. Cap ada cat ngau hijau ke. Tau kecelum ke. Arti nyokai gagak aku
0: mana. Oh bisa kelai.
1: Ha, bisa kelai. Ini maya banyak dah.
0: Oh aman. Lepas aku ke mudik aku lu bangkit. Pak aku maya muda jematan mansau yang tarik WB. Kira ngenuan mana?
1: Oh kira ngaku.
0: Oh nyamai ngelai. Oh. Oh, udahnya OIB lekat ke kau ngah RTP nya kira ke nyukat serap membak bagi menua kita dia nah. Bak Ketibas nyu pulai ngagai aku suai medak nuan berkunci ke gambar ngau video nuan ke gulai ngau rakyat pa bagi menua Ketibas nyu mudi datai ba ulu Ketibas ba menua ke jauh-jauh merau nak sanggup ati ngau sidanya tu saya hendak pemperau jauh ke menua nu OIB.
1: Oh jauh.
0: Kata ke pengerino nya nah.
1: Laban sitiknya aku ngasai ke pengerindu dia mesti bisa kerja pengawal tu. Awak nanti dia nalai pengerindu tadi, mayuh tengahnya di. Awak laban pengerindu tadi kita nak ngira diri lelak, nak ngira diri jauh. Laban sebagai wakil rakyat kita kat nemu artinya kita kat medak. Udah dia medak dengan saya ke penusah sedaya. Barunya menjadi keperansian kita, amat-amat kita kat ngadu ke rakyat. Jadi setakat dia tahu tadi, nanti aku berjalan, aku selalu kena zon pengulu. Awak nantinya. Kita ngadu ke pengawak bakal rawan pengulu. Awak nasi udah dihidup kaku baru rawan pengulu tu. Ngamik nyamai kita nyukat ini nak berjalan dek. Kita pastikan nada siko atau kenada siti menua kita tinggal hari lawatan kita, hari penemuan kita, hari jangkauan kita lah banyak orang dek. Ya hari radar kita pun ngamik kita sama mendak penusah rakyat.
0: Ngau sitik ga aku bisik berarti tau ke medak ga sebeda beranau ngonuan webi ngambil ke nyamai ke aku danyak ni bagi utai ke diatur kita baka diatur ku medak posting nuan kilen sanus dia baka ngau projek smart rural carbon monitoring tu ni kati baka nya webi uleh nuan nerang ngambil ke rakyat tu nyemetek tau ke nemu ngau dalam nama utai ke dikumbai projek smart rural carbon monitoring tu ni
1: tu enya sitik cara kita ngemansang ke ekonomi menua kita. Kesatu menua kita bakal menua Ketibas. Kita bisa NCL, besar NCL. Nyuka bisa 200 ribu ikal. Jadi menua NCL ke bisa abang Ketibas tu, ianya berdua kampung. Tahu? Kita yang ada ladang sawit, kita yang ada ladang tu nya, kita bisa utai tumbuh dia, nyalai. Nanti sebab kita merasa kita merasa kampung, kita ingat balak. Nak?
0: Ya, betul.
1: Cara mungkin cara lama kita ngurus ekonomi, ke bisik ba menua kita ai. Nyalai dia tu kita nya ngiga caralah. Au subak munyi punya tadi asal dia mendak kampung mendak balak, balak reti ya tebang kita kayo sungguh kita tanah ke jalai lalu baik kita kayo ke pasar jual kita. Udah pun balaknya nada ge. Nyalai dia tu kita ngemak ngena teknologi kita ngurus kampung. Nyalai ngena teknologi tu tadi ya mayo kita empai ate dia agak sekedak. Ngena teknologi tu tadi dia tu dunia au Kyoto Protocol ka Paris Agreement ka ianya orang bersebut ka menua kita makin panas climate change sekarang. Jadi cara climate change itu kurang gemanas ke menua ianya kita cara yang nak nyimpan kayu. Kayu kita ini buah ditebang tang kayu kita nya ulih menyerap sekedak karbon, carbon dioxide. Laban carbon dioxide itu ya ulih gemanas ke dunia. Laban ya bisa ngurang ke ozon layer kurang. Mm-hmm. Jadi apabila ozon layer tu kurang, dia panas tu kat datai bak kita bersangat, nyak mak pengasai kita dia tu dunia makin panas. Jadi sitik cara ngurang ke pemanas tu tadi, ianya karbon ke dikeluar ke sidak penghilang barang tu, diserap oleh kayu kampung kita nyampu. Oh, cara nyerap ya, of course lah mungkin kita nyebutnya tadi, ya bisa fotosintesis, ya nyerap kayu tu nyerap karbon, udahnya yang keluar ke oksigen, nyalai menua kita tadi makin celap ge. Nyalai nyak me kita basung, kita sayau ke menua kita, naik ke kayu kita ditebang, kita boleh terlibat dalam kumai orang carbon absorption, tau ke CCUS ke ataupun carbon sink ke meh term dekena orang dia tau lah. Nyalai abak kita ketibas, lepas kita bisik kampung bisik 200 lebih ribu ikal dia tau nyalai. Kita ngena kanopinya, ngena daun kayunya, nyak keulih nyedut ke karbonnya tadi. Tapi kita ngerjaya ngena teknologi satellite, ngena LIDAR, thermal inspection, nanti penyak lah. Jadi, orang company kebesar itu, contohlah, sidak Petronas, sidak Shell, sidak ya akan nyewa kampung. Sidak nak ngasuh kita nebang kayu, sidak ya nyewa kayunya, tau kemunyi kejakunya, nyewa fotosintesis ke bisik abak kampung kita nyak tadi. Sidak ya akan ngasuh kita nyimpan kampung kita empu tang sida yang mayal kita ngalo kampung kita nyar. Nyala itu siti cara ekonomi hijau, cara ekonomi baru ke dia tu.
0: Au nya kate ke bakal baru berengkeh atau ke bukan neut
1: dia tu kita ini baru ngatur secara teknologi. Kita benung iga berkenit nama teknologi. Contoh kita kena satellite teknologi, kena kita mapping ambil kita areanya, contoh bakal hari kita bisa ngambil image 25,000 hektar kampung di ketibas tengah. Ambil kita image area atas ni, ya bisa 11,000 pun kayu. Ke tinggi ya kurang lebih 26 meter. Lalu mega ya boleh nyedut karbon tu kurang lebih ya 62,000 tan setahun. Jadi nanti ada convert, kita ngagai kumayoran monetary value. Ya boleh ngeluar ke hasil kita bisa 7-8 juta. Kalau ni ke market price carbon ke di dagang korang lah. Kalau nyalai, nyat tadi nanti kita itu tadi amat betul ngaduk ya. Jadi sewa orang ke kampung tu tadi, boleh diberi kita ngagai orang ke ngempu tanahnya. Orang ke ngempu kampungnya.
0: Kalau ni cek ke 7 sedap ya.
1: Kalau ni cek ke 7, kalau.
0: Jadi terang ke labak aku tak kerekunsi ke ya Bohmat berkawal ngau projek ke baru berengkah bak bagi menua di ketibas itu ne. Nuan nyebut ketibas tengah tu tadi tuan. Udah tu ialah bisik peramu kulu lagi kini tau ke bak dua bukai.
1: Udah tu ialah kita ngadu ke sistem ya. Laban kita tu tadi kita ngadu ke berkini kita ngagak imaging ya. Kita berguna ke drone teknologi, kita berguna ke satellite, kita ke integrate dengan teknologi bukai, ke boleh kena kita memantau kampung nyampu. Satu kita memantau ngai kurang nebang kayu, kedua kita ke memantau berapa karbon diabsorb di sedut kayu kita ke bisiknya tadi. Nyala teknologi pemantaunya tu urang kemelinya berguna ke nya. Sidak ya kak pasti sidak ya tadi nyewa kampung kita contohlah 25,000 hektarnya tadi, ia akan mudahnya tadi nyedut berapa ribu, berapa tan CO2 equivalent korang dah. Contohlah sidak yang agak kilang di Johor, kilang sidak yang ngeluar ke 100,000 tan karbon. nyalai sidai ka nyedot kenyak baru 100 ribu tan karbon ke keluar ke tadi ka disedot abak kampung ke disua sidanya kurang lebih kenyak
0: meh jadi rino gati ningau te ke kunci tuan nanti bisa awek ela ela kita nyamai ke madak batan tubuh ke nak oh bukan ni gaya projeknya di pejalai ke eh au nyu nangkan ketok beka web apa lain ngagai baka projek dabai square nya kate ke nangka ke dia tok nya
1: asal usul ya kita demo lah dabai to dan segi de suang dabai suang na segi ada dini orang nyebut dabai suang tu nyamai mah walaupun ya kadang-kadang nak kita nyangka orangnya ukai hari suang tang secara jenama ya branding ya de segi dabai suang sebut orang nyadi maya ku kenyadi YB tu tadi kita minta lah perintah mengistihalkan de suang tu inya degagak kita dabai belmpu malah sarito pun sarito atau pergila bisik sida hari kementeriannya mesyuarat pasal dabai bel. Jadi kita di suah udah dilulus ke orang sebagai dabai bel. Dabai bel reti to asal ya dabai di menua Sarawak to ya di suang. Banyak kerti di suang to me banjaran dabai di menua Sarawak.
0: Kira ke pun penatai dabai
1: pun penatai ne? Dabai.
0: Nanti semua ya dabai bukai ngai menyadi sikit dabai suang nah.
1: Dabai suang.
0: Amat ke orang dini dia web nanti kita ke namanya beli ke dabai sekali kucing yang dimiri tak kemudian bukai mesti nulis tak kemada dabai suang kena. Jadi nyak kena yang dabai square. Ju pula ngagai tok ga uteka ditemu asai kuna salah aku nanya to web laban bisik ga nuan udah nyebut nyamai ga ningari nuan po deh bakawa ngau penjedamaan baru sebengkai sekolah secondary bak bagi benua kita di suang ni tok kati ke dia tok ne web.
1: Jadi kita asal usul kita ngagak penjedamaan sekolah tu rebranding sekolah kita lah. Kita bisik sitik sekolah SK bak Ulu Bangkit SK Tan Sri Jugah. Jadi sekolahnya kad ditutup kita laban nadai demi age dulu din nyalai ngai ke nama Tan Sri Jugah tu tadi lupus lah ketika kita aja tadi nadai dikena kita ge nyulenyau kenya jadi kita pan ngai mendak utai tu lenyau laban tu Jugah tu kita sama nemu au ya so segi tuai asal kita nyalai kita mengkel nyimpannya. Jadi tajak sekolah bak SK Tan Sri Jugah tu nadai ge tang kita dia tu meramu ke ngaga SMK Sung 2 au degagak kita SMK Panglima Balang nya satu udahnya kita sekolahnya kita tutup tadi abak SMK Suang 2 tu pan kita ngaga SK Suang baru dalam SMK Suang 2 tu jadi lah SK Suang tu ila akan diganti kita nama ya ngau SK Tan Sri juga au jadi abak kapit kita juga mencadang Datuk Seri ngaku mencadang SMK Kapit nomor 2 tu nyak nyadi SMK Tun juga. Nyak utai ke nyadi abak kawasan Kapit lah. Jadi abak suang tadi kita lagi ngena nama SK Tan Sri juga. Kalau banyak sikit baik kita yang dulu bangkit ya ke dua seduai nemuai soba.
0: Ngenang kante SK suangnya di baik di tukang nama SK Tan Sri juga ya. Kati nama ke buah SMK Suang tu SMK Ketibas tadi ne?
1: Suang 2.
0: Suang 2 ne. Nyadi SMK Balai-balai Nyabuang. Tentu orang nak nemu sekedar orang tu nak nemu siapa nya ne.
1: SMK Suang 2 tu ila atau dia tu kita sudah boleh satu peminta hari ketua masyarakat kita empu, ketua kaum kita empu, kita merga udah boleh surat persetujuan waris, aku empu pengausahan dia, kita minta SMK Suang nomor 2 tu diganti kita ngau SMK Balang Panglima Balang. Jadi Panglima Balang tu ianya siko ari tuai asal kita iban di Ketibas. Nanti kita maca sekedar utai ditulis orang putih bab sejarah ianya tok metuai disebut orang putih, maya orang putih, maya brok kelia, bena brok, empat kali nyerang ya abak Ketibas. Au Ketegal mungkin kita itu dukung maya orang putih tadi notorious. Au artinya mancal lah. Orang berperang kita itu ada segi kaki potong kepala ke orang putih ada nyalai kenang ingat ke perjuangan bangsa kita ke ngepun ke ngemai bangsa kita iban di Ketibas nyalai kita bersetuju ngagak nama sekolah tu tadi nyanya nyadi ke SMK Panglima Balang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi Balang tu ada yang pupan di Sungai Liriak di Nangah Ketibas, udahnya sekedar peninggalan history ya, nama tu ketika kita nyebutnya sedak pedang ya, ilang ya, pengaruh ya. Nah sikit bedau di bun turun yang pun dia sampai ke dia tu.
0: Oh. Oh, ya men, puji Tuhan YB laban ketika aku pupu dan beda pedang yang utai kereta tinggal ke ya, pemegak bekau ke kalau dituji bakal damun kelu ya orang kalau meda esubar eh. Oh, jadi ngarap ke utai to mujo pada YB.
1: Ya.
0: Pengarap hati kita ketiba lah aku besar lagi libo yang kaum ke kami ke jauh tau ni sikit ngarap ku tanya nyadi mana YB. Oh. Au. Nyu date ba ujur andau tu ke sekali to ente nuna mayu mute kak ditanya tu tadi YB nyu berkenan ke kak gawai ke to nyu ke bola lima deh. Kata ke baka berita gawai kita bagi menua suang sekali kena baka menua bukai ni sikit bisik udah peramu kini
1: gawai kita suang nasi udah ada peramu ke kita udah ngagak site jawatan kuasa mantal gawai 2026 betuai ke sida hari sebekas lalu udah sukuang bala persatuan tuai rumah bala pejabat daerah lu pengawal bala jabatan-jabatan kebukai ke debaik kita ngantua gawainya mah jadi utek kedatua kita gawainya biasalah kita bantu nak sah ke gawai nanti kita nak ngatul pekit kumang dah nya pernah ada salah ngatul adat budaya kita adat secara oral kita berpantun nimang niti daun nasi bisik magi datul bala kita berpikir aitua ngajat berkuntau sikit bisik maganya datul me gawai lah jadi kita minta lah bala bala meda walaupun dia tu kita masalah tiket meja kita nak cukup mayah ke bala sebana tapi ada ku ngau tahun baru ga gawai baru
0: nguji ke gawai baru dah jadi kepenulis sekali tanya aku tu tadi webinar nah. Laban nuan ke nyadi wakil atau ke pengarah rakyat ba 62 ketibas tentu ya ba nuan po bisik cara dia kena nuan ngempuang bala rakyat ke pegawai nuan tu tadi kata webi
1: ya amat nasi bisik cara kita empu ngatul ngibun rakyat laban tuju kita naik nadai siko rakyat tu tertinggal hari arus pemansayang ke baik kita hanyalah aku mayuh ngagak pertubuhan persatuan tau ke lembaga amanah rakyat tetap kena ngambil kita nyamai menyalur ke bantuan ulunya hari persatuan hari pertubuhan tu tadi nyamai ge sida yang natai kage ahli sida ya au baka pertubuhan penduduk Ulu Ketibas pertubuhan penduduk Batarajang Hilir lembaga amanah rakyat Ketibas dan segi bisa datua kita kelimpah hari persatuan-persatuan baka persatuan tuai rumah tu nyamai kita natai ke sekedar hari penemu baik perintah polisi perintah nyamai kita yang natai ke bantuan ke patut ya diberi agar rakyat ngananya kita pastikan ahli sidaya nyamai ge orang igak sidaya nyamai ge kita yang natai ke siku-siku leban tuju kita kat nemu nandai siku rakyat kita di Ketibas tinggal hari pemansang nyak kita yang agak persatuan nak kaya mayu jadi aku minta lah bala kita di rumah panjai tau kita dia ulinya dini sekurang-sekurangnya pan sekurang-kurangnya kita ngau persatuan ni ke uliah kita ngamik kita ampit ngau pemansang perintah
0: nyak ke cara nuan tarik no webi numbuh ke sekedar persatuan-persatuan buat bagi menua so untuk ke Ketibas tu tarik nah. Jadi ke penudi tu tarik webi aku ngari ke kami ba RTMC Burito merik terima kasih mayu ke penatai nuan kita anen jerak tajak petai lain nuan anen rindang beri tajak hari gawai ngagai ba rakyat nuan ba Ketibas
1: aku, terbaik dah tu mereka selamat gawai ngagai semua raban kru RTM di YFM Sibu ngau Sarawak lah lu megak mereka selamat gawai ngari ke kami sebilik mereka selamat gawai ngagai bala kita di Ketibas bala kita di Sarawak kita dayak ke nyambut lupiah megak ngau bangsa keukai dayak nyambut gawai sama adanya ketiga laki ketiga bini ataupun ketiga pengerinuk kak bugulai raban bangsa kita kemayuh di Sarawak atau so simpan meh kawal kita ngau teguh bugulai bak kita ngadu ke menua kita orang Sarawak nang antap
0: Oh, okay, terima kasih YB sekali lagi dengan Wan.
1: Okay.
0: Oh, jadi peningah nyak me randau ngerampas aku boleh ngau yang berhormat Encik Lidam ane asane nyak kaban kunci negeri CTN 62 aktifas kebisi udang natai ke direk ngakai studio kami ba RTMD Sibut itu ngarapkan Wan terus muju pemegak pegari bab ngawak ke di kerajaan Wan. Ya berhormat ya.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay.

0: Okay, pedih amat guys saya kotor spek ko. Kita tahu, kita nak bau konya.
1: Ya, panamku sekali, dah lagi. Tanya orang tadi, aku kongon tuas dia tu. Ya, nama kau tanya mengang asuh dia pedih saya dengan nyadinya.
2: Nek, sikit kak tu nak ya, dek wai ini bilai. Isai nyu baka bayar selu buat batera je yang dia. Lihat, mu dek.
0: Lu buat bayar.
2: Nek mana ya isai dia nyak pedadanya. Nek nyu baka beli dah tayau.
0: Ya, kalau dia mendap beli dah tayau dek.
2: Nek, apa nak kalah?
0: Bayar, bayar. Kalau nak gau ya, engkau.
2: Nek, dek nyak me bayar. Bayar ino, minta untus.
0: Nya. Awan te koto bayo de bayo. Ngayan na bayo sama begulai ke mana kedai.
2: Kita rampe bayo.
0: Yo kota iga da ke ama badiao.
2: Nya ke sakit. Ninga te kering na wa ter kuang laban kita. Ji te nya padam de ya ine bilai.
0: Mai berkuang rakeng. Iya. Tau ke dia sai tu di tau.
2: Yo serdeh ko wai ine bilai. Udah pulai bala uco de kemarai wai.
1: Au udah wai. Nee, dah deh sida bilai. Nudah belaboh gawak asal itu. Bala sida ucoknya. Nuskulah ke. Bedau berengkaf misi.
0: Baik, alah-alah nak ke bala ucok ke pulai maya tau. Nyak, masih dah tau. Ah, sida sumpah yang. Kua jauh kemari. Kua merasa mari naik. Nanya kerdiah nama kak aku. Eh, ngai. Kua berai sida nye bungai-bungai kuku. Ane merai bungai. Meresin jauh kaku. Meresin mayu kekek kiru.
2: Milih kaku. Penemu nak sebakari naik orang bukai barunya inyau tau.
0: Bukai.
2: Cukup, ya. Merai jauh selama hari naik yang gede. Narai ngeluwek lebih harinya. Sampai yang ke kita kepinai tau. Nyongwe dah minta bungai lah. Sin lah.
0: Bukai. Narai minta bungai ya kau. Ya, dia nemu di hidung kau tau hidung kau tau nulis kena bungai tau
2: hidung bahasa kejai
0: kelejik mudai
2: eh hidung sekahiannya
0: ya nyak makuna so merai bungai je merai sien bisa kena kita tiga ngirup bayi wang kian
2: nadai dia nyaka ngemai kami ngirupnya ini bilai ne
1: eh hidung bahasa kejai nya ya gede nusi ke kami dua ya unyi ke gila duit now nya nusi penekok minta sien eh tang wai nama ga mengkang mayu bungai jua orang bebelah pasal pada aku ne
0: tetai
2: nya engka de ungkup kenari pengajar to nya wai ne bilai
0: nama ari pengajar nya berapa bulan 16 hari bulan 5 nya ne sari to 1 2 3 nah ari 6 nya de nama no dai ne biak sekolah me nya ilo
1: eh ukai nya mali nyamut ari pengajar ari 5 nya de ne eh bisa ko mata apa berita lebo nya Guru bitara, nadi negara, kok ramai jakoknya? Aku tu nyebut aja nama kertinya nak nemu aku deh. Maga jakok orang sekolah.
2: Ya, muka kau wai ne bilai. Aku tu nak menemu. Teng besai nak kempas munyi jakoknya ne yang deh.
0: Tau, aku kena nemu. Tau. Aku tu kena nemu tanya doai deh. Guru bitara, reti ya. Pengajar kembuan kualiti gua. Bebenar kene ke bebenar berjalan ke tangguh pengawal dedik kasihnya ini gua
2: tapi am aku katanya ya kenderaan ku tak mata
0: dek ke bisa dengar radio sayangnya
2: deh
0: amre impak ke besai ngage pengawal ke kerja eh nadinya tau kedap tup kedap tau nadi negara kedap menua banyak
2: kedap support ku ku darah Helena
0: aw bisa apa tu aku asal keingat nama kedap
2: nya eh bak jengkelan lengan nya kedap nya padam tenya kedap nya nadai mede lu meda balas sebayan ne nya kedap ko
0: kan bayar ni bisa kedap
2: ne ka gerenya di bayar wai meda tare kriang nama tar ko ngan jadi bayar ino nah
0: pamo mewah
2: dengar de wai ne bilai kengka ketemu ya nya nya ku mai nak meda aku yang macam telepon ngumai handphone mu tit
0: Nai pamo menyenam mau.
2: Nih, nadi negaranya nemu maku pengajarnya di pokok ngagai tau ke dalam ngeman saya ngau pengelikun menua. Nih, kami nemu me dek ja. Nah.
1: Amat besai tanggung pawak pengajar wai tapi ya. Ngada karaban bangsa ne biak ti berpenemu serta ngirit penemu berguna ke dunia ri lo.
0: Eh, meme dak aku tok kan jadi pengajar subak wei ini group ini ini bilai.
2: Hei, lemah aku jak konten dunia di pengajar asai ko tutup magai school bedunya tau an man ko.
0: Bayangan antang.
2: Eh, lagi ente maya bejakok lagi nyebut utai ke mana kadai. Nyu aku pulai ngajau seduai dai. Seduai dai ke school aku kenal mu utai. Aku gang betul aku tak ke terang kadai. Neh,
0: Bekanya me amen oh, tepi ya sama re pengajar ke negop sama re pengajar.
2: Ye aku
0: kan dalanya orang ngintau re pengajar kian ngakai menua perak kian dia orang ngintau di kabanso na la leang kian sekali.
1: Au oh, akhir sempatnya ini negop 15 ngakai 16 nya ngintau nya badian. No ne aja ini gup anak ringa wai.
2: Ya, kau mana kedai wai ne bilai setua deh ngelesek aku. Kau benar yang teh kokin setua deh kan tu tu yang buriat kau bayi pot ne.
0: Kati
2: ni kan kau. Isian kokin. Kau mesti anak latih setua deh dua yo kokin pe. Nai buah pan cukup aku nyadi pengajar bab ngidok kumpung atau balau cok kau balan ne aku ne. Ngatu sien. Kau nama sien. Kau dah beli duit pengantok belum?
0: Tuh, nak tahu apa? Mungkin gop, igok, gop. Eh, tu nama galah yang dah ribulan, hari pengajar nyungai, ngengkeh satu ribulan, ke ujung bulan sekali, ke nama apa kenyok nih?
1: Eh, nyok kaya lah lang hari mungkin kudek nyok nyok.
2: Nyok, amat mungkin kudek way nih bilai.
0: Amat baru kau ingat dia tahu nyok ya penumbuh hari pengajar nyok lapan lebu mainnya support sistem pelajar kebaru degago nyok kedikumbai laporan rasa dasar pendidikan kebangsaan nyok lalu berengkeh pada tahun 1956.
2: Ya, meh dokumennya ketrubeh lalu nyadi keplasa sistem pelajar trubeh bab nuah kita. Kumai de singapa orang milih 16 bulan. Ala-ala yang lah tok lah nyalah. Ne bakal de ada de bapa bulan de ada 99 nama ada ala-ala yang ada ngai 10 19 kan nyadi ya.
0: Oh wow kau ke patut genya 16 bulan 5 hari pengajar. Mat kena ingat ke sida pengajar metau kudah alu kene ke bede ya menyo ne.
1: Ya menya. Ah, ngamai kedai nemu, ukai tersengapa arinya nemu dek, nyak dipilih, dikena ngeneng jasa bala pengajar, kelimpah ke negut kaget kau, raban bala pengajar, pihak ya.
2: Bede pengajar, ya nama teh berat dengan kaya pengajar.
0: Nek sapa?
2: Basku kita sepihak.
0: Dek, nai, pasok nyok, mai kulit.
2: Nau dai, cikgu empat dek, kebarai dek pasok. Kasih ya, tu dah ya.
0: Nai, buat pasok nyok.
2: Nanti dia emas dia pelurut, kanyung ke sekolah kian. Barai dengan mana cikgu.
0: Ini mah ngedek dek.
2: Nai, ngomong kami, nak tepat dek, ngedeknya. Uli ya ngedeknya, pelurut kemana. Bulu mata dia nyanyung ke sekolah kian.
0: Bulu mata nyanyung, kak, kaku.
2: Ya, ngintau sudah, wai ngintau sudah hari pengacau. 16 nak kia dek.
0: 16 hari 6 tau.
2: Nau, dia nak tau ni ngutai.
0: Kado, orang mesti mai kita dek.
2: Nai kita YPJ, kene
0: kan? YPJ, ama kita tapi tua tu, kaya pay nai tua tu.
2: Nai, jadi temuai, meh.
0: Amat ke? Marah presiden. Cikgu siapa tadi? Cikgu empadai.
2: Ah, cikgu empadai.
0: Empadai.
2: Ngangau ketua, ngangau surat, kure?
0: Ngangau surat.
2: Nau demo, nepatu sudah ngangau kita itu.
0: Surat tua tu. Kau itu tu piah perintah ya,
2: suai. Kau meh kita pelakuan pelakuan.
0: Pelakuan apa yang? Siapa bisa anjur surat tahu?
2: Enggak. Nujuk ke pelakuan tinggi kau nyampai.
0: Pelakuan tinggi kau.
2: Yang mahu guru, mahu pengajar, nu kau?
0: Kau ngau hidup dia.
2: Nih nu mungai deh. Deh juga ngau orang ramai deh ngesau ke rempong, ngesau ke tubuh bakal berita tayau.
0: Nih. Ya aku ajaknya tinggi kau boleh dah tayau kurang tahu ni kena hidup apa
2: ketawa kurang kita nanti cikgu pada ni ngau kai tanya wai kita PIBJ salah sebut
0: PIBJ
2: PIBJ nama
0: apa kerempuan apa yang dah ngau nbiya
2: pi guna gunte deh mana mana gunte rasa
0: mana ya mana ya tahu ni kau jual sikit patu mana ha iya me
2: gunte tahu ni bau telur mata tahu
0: nama ni kun mong
2: karena sebayar mansa eklama dah tu meyak berbau ya
1: apa aman ya? Nama tu semak nau bau tu, hei?
2: Akil kentut. Puh, nama gede kentut. Oh, ini tua itu. Puh.
0: Mayu angin. Dia untuk ini bilai.
2: Amat lah ya, itu.
0: Nyamai untuk wiburu ini bilai. Namu mai ini bilai.
2: Ya, dia ini itu nya. Ini sumpah. Agak pada hidup, agak yang sepuluh. Agak dia baru dunia tau. Udah buat beliau dia.
0: Ini ya, masuk. Kami kumana panai ini bilai nguntus ke dek?
1: Hah? Udah dek. Aduh, nguntus dek. Cidik tau.
2: Karena sakit dia, kiki ada kena ibau. Ura rame, kulu kile. Tek, magayang. Yang kena wik saya ingat dek, suung dek, kapit dek.
0: Kapit, bedau kapit.
2: Kena apa namu?
0: Apa, bisa aku ni.
2: Kena yang udah datang dia.
0: Udah, oke.
2: Tau kak sibuk ya, dini wai orang bahasa gawainya, pak.
0: Au.
2: Ya ke bisa, dia kulam ke besainya.
0: Kulam besai taksi ya?
2: Ah, taksi ya. Nama pramano ya?
0: Nah, nama aku ni ingat. Tau pasir
2: permai. Au dia.
0: Pasir permai dia.
2: Au dia bangsa gawai. Kia deh.
0: Sibu dia tau.
2: Kia, metua makan menu panjung kunzlang agusti mereka.
0: Kok?
2: tak ada. Ah, lu kau ni yang bulu.
0: Kadoh.
2: Begilang ada. Lagi kira di bunti orang kini nak kau mendaur.
0: Kau lagi sakit. Kau tak mendaur mengantai minggu baru.
2: Ya, panah me ini bilai. Kentung, mau dah ya? Ngai kami boleh ngai. Ha,

0: Ya kelakunya kore nare nungayit kate nyeblak jai mak ya.
1: Nada ai tani dua bekenya tanya tadi.
0: Au.
1: Dalam cerita lagunya angka mah bisa nya jadi hidup siko-siko ke belakang wai ni sia.
0: Au mayu nak belakang wai bisa mente ane numa ke belakang wai ja de.
1: Pian ne ya mama mangga. Au. Angka bayak ke kita dia tok te so orang ke wai nya wai mama nu nak pulai ke sia ne nu pulai ya tanu lama pian aku.
0: Aau nak bermaya baru nyengok menua dire la ba orang munyak soba sida en ada gawak kebukain yang sigi abu mai bertahun deh.
1: Ya.
0: Aau. Empai empai ngetaunya, empai pulai meh nganyung ka pinai brau baru. Tahun-tahun pemba bile orang gore.
1: Ya, aau tat meh
0: pemerintah. Oke, nama deh.
1: Aau.
0: Pemerintah nya nada di asai la ban di lamun ngau pengerindo.
1: Ente ne, ente age tahun dua. Kamat.
0: Nyobet tahunnya deh.
1: Yang ialah harinya nanti berapa ya nanti bakal namanya entua ya pama ipa ya mana ya mentas habis saya gendong ngayat kati napi ya
0: oh nanti ya, dua belak nganyadi deh
1: oh susah caranya laki gede gap nyame ya opo ngaya kak pulai itu tuh nganyadi deh
0: oh nyak baru amat hello polis
1: amat nyak hello polis tuh bak nak dai
0: ada polis kore.
1: Nada pulih supaya jauh pulih sari menua.
0: Tak ketuda ya, Mei. Aau.
1: Tak ketuda ya. Ya, Mei jalan cerita begitu siko-siko lebih lagi tuk nu ke gawai. Aneh enggak dia nyebut. Dia boleh ngaku, lapan dia ngubi kaku. Oh. Nah, ya, caranya berlama tiap tahun caranya. Ya, bisa ya, apa ini? Nama aku mai dia nak guna apa ini ya, tidak ada suhu lagi.
0: Aman, tidak ada suhu. Namanya, tanya lalu dibuai.
1: Aau, aku mai kita, tidak ya tupek orang, meh, pia, entah deh. Nah, ya, oke, pia. Bagi, meh, iban tu deh, minsia tu. Ni nyalah dia, memakai anak deh.
0: Aau, lubanya, kian lubanya. Kita ane ngerengkun ke siko aja. Ya, saya ketua ni. Nanti ane tua nyuna nak pulai diri. Hari nak ngabeng sekali dengan ketua. Atau, mesti nanti baka kerja bak senanyuang na ane antara. Belak lama na pulai lah. Bini nyungau laki ke gawak kian.
1: Ya, ya.
0: Pulai ke Sarawak kita pedih mah ngatu kulau ngokile. Atau, nantinya. Aau, ni tiak awamnya.
1: Ya, awam aku ngadik.
0: Aau,
1: ente dia nungira tapi ke apa inai dek namanya masuk dia pulai dek rindu ke apa inai dek kata kia nak rindu ke apa inai ya nak rindu ke diri adik ya
0: aman
1: mudah mudah tu dah ya aku ngugi nu majak dek menekan-nekan tegak ya aku ngugi ke dek nah si ya caranya berun yang meh aau ngai ke kita itu maya rame nu kita rindu bertemu ngapangan diri bukan ngasuh carut napa ya
0: aau betul siti dagingnya awam laki bini jadi apa indah nentu ya masuk nao ngagai awam orang nak kudai
1: oh ketua ketua kumpul tubuhan aku deh aau tanya meh utai ke udung ngasuh ke carut apa mah ura bukai nu masuk campur kenya ya aau darahnya pulai kelayak nao deh
0: aau
1: nanti bakal runia aku tu karami dah terus ya nah
0: punya kuda mantai, nanti tu berundang ku buka hari ratai, pada hari nak pulai, nak nyak jago, deh sampai bisa menantunya ku orang anu tua luar, uji me.
1: Nah, tang kita, nanti mindset dia dah bekerja, nanti dia dah berundang bekerja, sikit kaki ya betul ya bekerja, nanti dia dah berundang yang wek aku, nak pulai aku, nu nipu aku, tak caranya, sudah pada labanya.
0: Aman, berundang meruan, ya? Berundang ku tak kena mana nanti.
1: Meruan fikir positif me nama ke buah ya awak iya ka me namanya pula yang bilik apa ina ya ambil ke bani yang te anu ugi ba bilik de nu bulai ngede semua apa ka ku ne au tok mayanya engka bulai pulai ng diri si bilik ke awak dulu ya tahun tok pia ku tua ada ya salah ngode de dek, me ngugi pulai kien
0: nu ai gisan
1: ini nya nu ai gisan
0: beduru ganti au
1: nyok
0: maka aku
1: kita misan
0: ke bulai nyamai nao aau utenya bapangai ngagai dirempo mage ngatu nyentai ne ante jurus rundi yang tua jurus ma pejalaet
1: utenya
0: bisa bingko liu aja baka pakolawe yang udah dipalu ngutukun ada entu berapa
1: teh pedih mangunyu kenya baru laban bisa kita orang ke tersebut ne sialnya me kami nyamai laban isan kami kue kita iban kue kita sepanpo amat sentanya amat sedih sedih dan sentanya bisa puin. Nya mai sebengkai mak kita sebangsa nak deh. Untu kan ya, puin sebengkai.
0: Bisa bisa pengelebih ngapung orang deh.
1: Ya, anak layak ke pisan ni. Nanti dia bisa ngaku, kakai dia jawab pun lho. Nanti dia makai, tetap makai kita.
0: Oh, sampau kami kin. Makai,
1: sampau.
0: Makai, tanya. Kita suruh, makai utai kita suruh rumah
1: ya. Ya, maka aku, nama dia tu saya. Oh, nyame. Ngarap ke, udah berperamu manusia, tak nu tinggal berapa minggu dah ke. Ini ya.
0: Oh, nanti dia hitung hari. Udah aku ngitung tak nanti, bangsa kena juga. Ya. Aku tahu. 20 hari dah gay, 20. Tak hari-hari tahu di nira sampai 31 hari bulan deh. Ante 1 hari bulan 6 nyu hari nyari ini bos engkau umenya dalam itu wong deh. Sari tok ga udah 11 hari bulannya. Ngagai 31 di ini na 11 hari dah 20 hari dah gay.
1: Ya.
0: Nya nama Prabu Rempu dan teh. Nah dai Prabu tok
1: ngira Rempu udah ria semangat tengah berwai munyu ku deh. Oh, yang aku mayuh bala tu udah namanya nenek tua ni sia.
0: Oh ya. Mayuh mayuh daripada aku belah media rama sida serumah ya. Nyu belah pemenai, belah sungai, belah kerangan mandu biasanya. Mandu ke diri ke dia bapasanya udah nenek pada aku.
1: Ya ya ke benar tahu dah bah bubunya. Suah ge ke. Terpeh lah banyak ni.
0: Aku jangan aku. Aku untung nanti minggu tu tadi deh. Leban pemulai resuh nanti. Bisa diberi bala bakiannya deh. Pulut seruas. Ibu mayu apa seruas itu? Aku.
1: Ama untung nanti pia.
0: Tanya apa ke tempat aja nya. Nadai tanya. Nadai ke boleh gagak ke air tanya. Nanti aku nanti air tuwek kita deh. Aku pama mampir ke kau pulut ya. Ya, menyok ni boleh kita ngiga air ngasup di pala belama. Pulut kena ngaga airnya. Ya, me. Ya,
1: ni nya nak ya. Aku de pulut padu ngala periuk lain ge kah saya. Ngala ruas lain ge berkenang ke pulutnya. Aku nyentuk kada tahu nah mau ke mana beras pulut ya.
0: Nah, ana kelalu de mana pada dia ni ngan tua.
1: Ya, me. Ningo na ningo yo me.
0: How yo me. Yo me nyang kong de. No.
1: Yo suan yo pra mo. Ya. De ko bai nai ko inai ka nyang ko nya me. Ora nyebut. Kita itu bekenya me apa ma ge bisa ya pai nai ya. Kenya ma ja ko ya no ko de.
0: Ah bekenya me. Ao tang ante tu de kena dai nya. Biarnya mata. Ah manua me ya ne ko de.
1: Betul. Ao tan ya to bisa ge ora nyua nya. Boleh kia ya.
0: Nya jako ngelusoknya.
1: Ya, jako orang udah kelalu nya ne sia.
0: Udah kelalu tu le anyer puak dan bunyi ko naik ko.
1: Udah puak ja, puak ja.
0: Au bunyi ko ya pada de ko aku beranyam ke sampai aku berjoa ketika ko yang anak ko kurenti. Sidane ari aku orang meli ko de ko ya kenyan ko kenyan kile manza ko beranyam ila dan te guna dai ko meli de ketika ko yo nganu ko pe. Ah
1: amar gas ya uji kita berarti sama ne. Maka aku mu dek, isi murid ku dia, tu aku ke ngebat. Aku nak mu nari hati kak pelajar pengawaknya.
0: Ya, muka kau dek.
1: Saya dia ni. Orang boleh ke bertemu belajar, maka inai dia ni, pada si anu beranyam semua. Bapa tu saya orang kak nemu.
0: Masuk kelas orang ku dek?
1: Kelas, bapayau orang kau. Nya nak, ni kan aku isi murid dia, utai ke pangsa, munyi kinai tadi. Kenyan puluh, kenyan kilai dia mangsa.
0: Kenyam aku dek.
1: Nah, pada dua.
0: Sampai kata tahu deh peringat mu ko bala anak kita pun nak jauh ya hari aku berapa ko namanya ko ya nanti dia mir ko ya namanya agak biar deh agak mir ko lunsian ko ngau to deh ngau wi temangan ngai bedak ko sekali ngau tai ko yo kan ko tai aman ke dia tau kebaru nak kita agak bedak eduga mu ko tai salah jakok selaka baka tu deh kasi ke udah nada pinai ke lani ngau tai zubat deh. Lebuh ke tanya dente lebuh tu dah ke sebana aku ya subak ku nak berajau semua aku ya ma juga au kena nemu kita tu benu juga au dia tu nama ngai ke berajau
1: aku nemu mak ku dereng ku juga nemu mak aku tanya ba bejako nemu do aku dai dah lebih nak kurang aku ngau kita nya pening habis saya harus bakau aku balua dia jako
0: ya, ku dai kau lebih kurang kita itu
1: sama mak mak ke bania nak jawab nak punya mak ni apa itu sebab nama mak bapantun ku dia sia
0: ya ya
1: angka dia tahu baik orang berjalan min ne mak pantun di sana orang kapit ui nah ke kak bapantun nama tak semua aku ya
0: ya melaban sebab kita nak berarti kak belajar dan aku dah
1: oh orang ini tadi kak bapantun masuk kelas orang bapantun belajar
0: bengkel orang
1: Ya, 2-3 hari belajar saya bekerja pantun. Aku nanti boleh banyak hidup aku boleh ngapain ni apa aku sebab nak kati.
0: Ayo. Oh, cu, anak dah kira deh.
1: Ya, me. Oh, saya mengharap ke hati itu buka. Mana aku dah siap. Baru mereka buat tahun baru kini baru mereka kenyan. So, ini beranjang tipai.
0: Sampai orang Malay tikai Malay tanya ada sidan bayo semua ada pengerawat yo mila ko antalinya yo mila dente ente kadang orang nak bila aku do kena tanya ada
1: sini ya ada kadang mir ya kadang besai
0: ngado mansa ku nak mau tanya au penglilihnya dan mu dente ngelilih winya ada masa aku punya pandai aku kena aja ya yang ada ke pengelilih ya muda yang ansai semua lunga wet dia mesti aku nganu ya
1: ada tapi nak boleh amat cai bala ni tu dia tau nyak meh ngarap ke utai ke bekenya tau di tan kita yang mana sia
0: au nyak meh ada maka kami dua ke kita peningan ya peperan sayang dia lagi meh dia rempo kita au
1: betul. Aku ambil kebalian ni, aku bisa subuh, aku tu rindu ke nak yang nyangkung orang, dia rindu dia ke biskut semua. Maik malam madik, dia nemu. Madik, maik yang rindu dia siya. Maik mengagak kian ke biskut. Nama sawat orang aku dah? Nak minat ku. Nak minat ku, nanti baik, kita kemunyinya dah.
0: Oh, nak minat.
1: Saya tu nak peluang nanti, nak minat ku, aku kan ya. Kau
0: agak
1: gampang
0: piak siang, kau
1: mat mesti minat
0: ngagak utai bekerja macam siapa? Ya, mungkin nanti ada pengrino dempo beriak. Kini dia ngagaknya bunyi ke jako yang bohman tuan lidan lidam asan tadinya. Dia ngagak siti pengawal dia bisa pengrino. Dia nanti dia ada pengrino rina yang dia koyanya memang ada yang rina yang koy. Dia nak minat nanti, bakal aku baik dia ngagak tanya nyatali hujan semua tak ke bekerja. Aku nak minat ngei. Ami aku kagau dia itu waknya 2 hari, lama 2 hari nya kaku.
1: Aku munye ko bala bala kabar-kabar dari pa bersebut ni. Aku nak ngalang ngepun dengan empu ngaka tanggungnya. Nah aku ko ya tante ngau dek namanya mika nak lama uliah. Kau nak ngalang ngepun dengan empu. Nah aku ko ya nade mina kamat ke ne.
0: Aman aman sih ke guna ke pengrino magang banyak. Baka kita ke mulai ngau sama diri menyentuh daya kita ke laki bini nya tade. Nanti dinade pengrino. Nah dah yang tahu bertan. Tante udah pengrino udah berserangan ya kemadah kede nyepulai ke lagu tua tadi jameh di saya hantu ajai eh lagi jai dia mio
1: ya awalnya mai mio buat nai lante madah nyama laki di saya nyama laki pulai me
0: kok de
1: kok de de nak nemu de kene kepingin ati aku nak aku ko ya ngetak ke empu dia entah ya me tua nak nemu kene ke penuh dua ya anak kere
0: aman aw jadi lagu to kena ni mau kena ni peng ati kita ke gesek tante ni ngal lagu
1: laki
0: jai itu apa mari lihat dulu nurun ke tempat percaya darahnya
1: ya
0: okey kita berprendah ya okey ba

0: Ya, nanti ditindak ya. Kerja jamnya orang kita udah sanggup mah gaya. Udah
1: kalau sanggup mah gaya. Ya, kita jamnya orang mah kita mau juang ya.
0: Kalau kau aku orang yang ya.
1: Ya. Nama kita selalu ingat nama tu orang tersebut. Merinsa laki ngawai. Nama sudah ke laki. Nama merinsa ada bini ngawai gini.
0: Ya, oh, nanti sebana. Nama ini sudah pelapa aku. Enggaknya benar jadi CEO babilin tu.
1: Ya, mengaku. Saya sebama ada jadi namanya menantu ngawai ke.
0: Entah lu jadi ke rumah ada apa ni? Ya, mungkin aku nadai ke kita nengah sih dah no. Nadai.
1: Okay, tapi tidak nak berapi deh.
0: Nak berapi, nak mana lawan, nanya megare. Lepas orang laki tu, si teh ada genti. Dan nih, lalu ngiru aku pi, ya nak agak kupi, ya nak nemu gula kupi nadai yo.
1: Ya, betul, nadai ya. Nadai yang ngiru, bisa nak berau pada jauh dia, berau kenal. Ini ya, saya berapi ya. Berapi ke kita ikut deh, berjemi ke kare. Dehnya, saya entah deh deh. Lu berkare, lu mato menjadi oh.
0: Kasih ya, marah.
1: Kalau tidak ke laki aja, maya rami begitu, maya kawai. Ini kemudian ini aku deh, nyabuang ya, mau yudi ya, maya nyanya. Ini berarti kenya, pulai lagi udah mau buah ya, udah pecah. Narai, itu orang anu ya.
0: Narai, udah
1: boleh. Gerak,
0: udah boleh gato kok ya.
1: Dan ini kat ku ya.
0: Amat gana ku deh. Nanti no beketok je lah awam tu nanti ngemuas kati semua orang deh. Ngagak laku lagu tu nya deh laki bini ngwai. Tua. Nah, anak runiang ya, nyawa anak runiang ya sikit temu jahai. Lagunya runiang kedua lo, bisik
1: ke nyawa. Runiang kelekai, anak ku deh.
0: Runiang kelekai, nanti berguna ke nyawa nao.
1: Betul ke? Ya, meh. Anang kita peningkat mayuannya kan yang kita namanya meramu balan lebih ada. Benung ke, jadi laki bini ini mau gawai itu deh ya.
0: Oh, mayuan tadi. Jemputan kau bisa empat itu yang ngau kakau. Nyah.
1: Nyah. Nyah.
0: Mayuah.
1: Nyah kakau. Ini kan yang nu bisa ini ke. Udah bawa muka ngugi. Kino tu. Ini ngau tua nu kutap-kutap. Nu ngai ngugi lagi. Nyah.
0: Nyuh nanya ada. Oh.
1: Anang pihak kita. Ugi jauh ada aku tu, nunggu mau ugi kurang.
0: Cukup makai.
1: Sebab penyamai bila kurang, nama tu saya nama.
0: Nunggu mau tu pentua.
1: Nunggu mau, ayoh nyak kah tu, nak ada dai nyamai, nyak pakai nyak, main pakai bila tua tadi.
0: Nyaman, nyak nyak tu nyak nyak, terpulang agak dirempun, kau dan tay.
1: Ya, main pulang agak dirempun. Kau pulang agai dua kengol sebilik. Pulang kia baru. Mena nemu mengatu dunia tu. Maka nasib siko-siko nak sebakau. Dan kita bersampi mana ku deh. Ngarap kita boleh nasib ke mana ya. Boleh tua ke badas. Ipa ngebulai mana ya.
0: Boleh je reki gawai tau.
1: Betul. Makin murah reki deh. Mayu macam ke terpasuk baru wai deh nya.
0: Amat.
1: Makin rindu ke entuo deh ke deh. Oh, tu saya antuo dek ko je kurang lagi.
0: Pujuai lah, ngai orang bisa ngetuai lenti.
1: Oh, mau dek ko. Oh, yang eh peningah yang kanya kita tiga hari itu di kanggaru dia nama kini kue gawai kah dengan kawan. Kau dah siap?
0: Aman nanti. Aku tu tadi nak dia nanya aku madah ke dirempo maku deh. Ia kena ada orang buka yang tua beranau. Nemu kau peningah nyawa tua tiang meh. Nada itu boleh nih ngau teko sida. Udah Bruni pun tadi kak tanya nya melik kue tu nyuak meh. Mada orang keudu bergagak kena beli Facebook. Nyu dah mupua ngudau. Kekak maka yang menyedia tu yang nyak tadi meh. Pilih meni kekak tu. Nak boleh beli maka regau tu nyak po.
1: Nak boleh wai lah ban. Bakang kami deh. Terumah kami nantu kak ngau selama ya.
0: Oh, nyak mempedih nao ni korai.
1: Oh, nanti ngawa nyak siti hari cara kita sebut pangan diri. Nak korai siya meli ke tengah-tengah ya. Nak pia.
0: Oh, aku mada bisa udah mupuak berjual ke cuan dah ngagak kue sepit kue ketan ge deh.
1: Ya, aku kue sepit munyo kue nya kak nau aku sia kenakal ge. Ketabas tau ke.
0: Ya, kue sepit ni nyamai sebengke amat de pedia semeda orang ngagak deh. Tanya mengke benyawa lelak kedirek baka kue kengasuh kaluput ni nama nama kue muamu.
1: Senat
0: makai nuai. Senatnya madok ngai ko lupa maya gawai deh. Maya bukai ka ko lupa maya gawai tau. Baik de ruar ruap saleh telan ko mana kare pada deh sebayan.
1: Kali ala ke mata wai tanya kare meh. Ya mai ke tu dah ya. Antai bakal saran semua tu lelak sebengkai ke makai. Ya mai ya si ya. Nuh redaya nuku de. Nuh kami yang penyau kita makai.
0: Nuh besapu. Nuh besapu.
1: Aku belum mana. Ngai hati diri. Nai.
0: Aau, ya. Kira ke kene ke tadi entai. Pihak pihak teng kue nya gana tau nadai megawai ni kure.
1: Betul. Aku kaspe kau makan semua kue tanya. Nai si ya. Antai ramai kue agak kau insan ope. Galak mati kau kanya pe nya.
0: Aau kene nasir jarai ya kure.
1: Ya, dek kue Cina tu. Namu gama ya ke pada di curai macam-macam kalau bungai. Entah nak kurang lebih saya spek kau nya.
0: Ya, lain ke saya angkanya greeny, mayu ke greeny misin deh. Jadi ante berumah panya itu ya ke ngule tepungnya jari.
1: Jadi ni tau.
0: Te ante ini udah hari pasar kira yang lain ke nak udah.
1: Betul, ni kurang mengumai. Jadi anak kurang kena misin tepung aja. Oh, jangka aku mayuh kini resipi berumah panjang kena itena sebab ke main suka niko kini jangka aku ya nasi ya untuk orang besar orang tua utai ke ngalu ke pengabeng tu semua dah sedia ngepan kita wai kita ngugi nyanyi ke meh damat orangnya
0: ini dia ngepan
1: ya lah ngepan ya pihak fatu sedar ne nanti ambil ke bani orang panjang yang itu pengawang lalu ke pengabeng siapa ngugi nya so nyanyi pengabeng ko nyamai nao
0: tapi kau mengumpul bilik aje. Soalnya ni pengapa yang enggak?
1: Ya lagi ya, lo lawat dia ngai aku. Anak tua apa kena cara nyam tu kau me.
0: Anak kena belama.
1: Oh.
0: Merinsa nak kau dah ngugi ya, so kena di pengapa yang po.
1: Ya, nanti kami jadi pengapa yang baik kami sekali orang panjai tan kita orang panjai. Ya. Oh, ada yang peringat berkenaan kajo. Tuk siapa sebetulnya kita kegawai tu ne? Mana kita yang derma darah dulu?
0: Ya, mana? Oh, ini pengawal derma darahnya dan teh.
1: Oh, jadi pengawal kempen derma darah. Bagaimana kami di kapit dekat dia tu? Bawa cerita besar. Bagaimana kita di kapit? Pergilah tu peringat 12 dari bulan 5 2006 pukul 7 lemai ngagai pukul 9 lemai jadi itu hospital besar darah bagi menua kita di kapit mulai ngau upis sukarelawan Malaysia rela bagi menua kita di kapitnya gede gawai-gawai go derma ka dulu ne tadi ulih menderma pia ka ko
0: ane yang lalu nyebut lalu ngai
1: uji
0: dulu ane madeh oh aku kurang darah nak ulih ukai nak perasa orang dulu ni buah deh madeh nak ulih du tu ampung
1: rejia betul moyo kuda sang aku tu nak ulan dalam darah tinggi darah on kuai tinggi du tu madeh dek kat dalam mong ante den nama nak ulih ngai murang tapi
0: ya muka ko utai nya bise atu ma gayang deh
1: ya lama mayu namanya Runi yang ke bekenyak ni sia. Utai lumpai temu malu ada dari pun nak ulih ya.
0: Uji dulu. Jadi kita dulu drama darah yang kami delay terus bengkak kan teh pengawal ke dekat dia tu. Kau yang kami ngok kita yang betul sebatang deh. Bisa program agenda nasional Malaysia sehat atau tak ke dikumpai ANMS tu dekat dia tu kena hari 6 tu. 16 hari bulan 5 2026 hari pukul 9 ngakai pukul 5 lemain tu deh. Jadi kita gawai, kita gawai. Aman gay ke WhatsApp ku ngena nyebut gawai.
1: Lu berarti kenyang
0: nak ku deh. Nyanyu berarti kenyanyu datai ya kita kap macam.
1: Iya, lu mansok.
0: Jadi program Maya to Ila bisa meet and greet bulan ngau palah ke bisa datai ngagai Wisma Sanyanwon tadi denti baruang lega ba baruah dia sekali deh ba paksa dia kurasi bu. Bisa games, bisa kuis, bisa kroke, berpadu nyawa ngebalap ngeluar program ke dikerindok kita. Jadi kita kerata milih ya, siapa baik kita berlagu. Anak jamai aku. Udah nyak bisa randau bergulai ngebala temuai ke bisa datai mainnya bala agensi bukai deh. Sekali kena bisa dikeluar ke kita buat radio mainnya ilah. Bisa mega digagak kita secara live TikTok hari Sibu FM deh. Bisa mereka prize tau ke dikumpai kita give dekat di break ne bala pengeluar program tu ngagai bala kita ke datai lalu ngau ngamik bagi ba bangin ke bisa udah disedia ke kami mainnya ila Pak Wisma Sanyan kena 16 hari bulan 5 2026 ramai baru.
1: Ramai pasal.
0: Aku nyenarik pun. Munyi ente.
1: Iya, param ko ku kita. Ya ana nyamai mas da ubi da nyedia ketuang. Kena ga kuwi na ko da.
0: Au, nyam ka ko bumpa umpan boleh WhatsApp na nyamai na. Na
1: nyamai na cara nya na nai leman te da mas ka kirim kita.
0: Au, nemu ko tu da kita ko ko ko ce ya ngaga nyuang lah.
1: Anyong lah, tit nyebut kenyang aja. Nak ada nang ngiru, nak ada buti, bulak lah. Ah,
0: bulak lah, lapan nak ada pedak ku ba upiah dia tau.
1: Ya, nyak meh. Aku tang sebenarnya maka tit ujung tu tadi suai mau dah agak kena wit. Kita tiga nak agak suang ramai wai.
0: Au,
1: nama ngai suai de ngau ku bubakiah ke kapit eh.
0: Eh, lapa de nama de ngiran tei. Au, aku nyun nai ingat de.
1: Tiga keriang bu nai.
0: Au, sapu bersih sampai ulu balik ya.
1: Iya.
0: To si te ente nak ke hari nam tu tadi peningan eh bisa sepak takraw ba ke ni gawai suan ente.
1: Iya betul.
0: Au, jadi pemutus to bisa danjung tinya bala komite pengatur to ngagai aku di to.
1: Au, tusi dulu.
0: Au, tusi dulu nah. Ya, ke nombor ya, satu, tanya kumpulan cita STGKC, nombor dua, kumpulan kenama Kasilas, udah nyambak penuduk ke nombor tiga, STGKD, ngau tenceng STC. Hanya pemutus cita ke final kemarin, bak main sipak tokro tu tadi nanti, ya. Mana yang kepada kumi dua cita dia, ngau gamau cita ya. Au.
1: Ya. Mayu ada mada 24 itu tiem ke ngau ne.
0: Ya, okey besok. Kita
1: sudah ya besok.
0: Mayu
1: hari hari buka ranca sudah ya.
0: Au, aku lama nak mada ada main sepak takraw ngai bola kerentinya nyu mada baru nyu rino ke lama nak mada hidak ya ngelipat deh.
1: Ya, munyi ke nu no deh. Aku lama mana mada orang mainnya.
0: Au.
1: Rino derek ke.
0: Ya, nak baga kena dai ke mainnya belas ibu dia tapi hati nak rino ke mainnya. Nak tak nanda itu nari hati kamu dah ekian deh.
1: Iya. Aku ngarap kita kerjanya tulis di baik mana?
0: Iya, kita mana? Tahun-tahun
1: kebukai. Iya. Aku nampak malu nih, bakau ngau kini bakaca, bak bagaimana kita di kapit. Nurun nih sudah baik deh. Bak hari ini tidak wun kan tengai mayu lah, laban tu mayu hari deh. Pilih kasih tu hari kan tidak wun hari bukai kau. Balak mah baik tu nang, baik amat. Oh, alaban Kapit Cultural Festival bagi benua kita di Kapit tadi teh ke namanya bansanya dia udah dibuka sih ada pelabuhan eh. Pelabuhan hari Senin dari bulan tu tadi buat tan kue. Dia kita ada namanya orang ke berjual ke pemakai pakaian untuk ke punya sige bisi. Tiap malam bisi artis kemerinang untuk ke punya deh.
0: Yeah.
1: Oh, jadi 17 dari bulan tu ialah dia majlis peresmian KDCS dekat dia tu ngau megak tidak ke ngau Bukit Kumang dekat mantai ke Pengelandia Bukit Kumang tidak ke ngau Bukit Kumang lah deh 17 nya Pengelandia tidak ya dekat di Bukit ke nya 17 udahnya 16 Bukit Bepantun udahnya 20 ribulan Bukit Poco-Poco 22 ribulan Bukit Ngepan Anak Mit udahnya 23 ribulan Battle of the Band ngomong-ngomong Niti Daun bakal kesebut aku tak ada deh siang lemainya dekat Niti Daun malamnya bisik Pekit Battle of the Band lalu 24 hari bulan Pekit Kumang KDCF ngomong-ngomong Majlis Penangguhan Kapit Cultural Festival 2026 buat bagi menua kita di Kapit 24 hari bulan pay semai amat gawai wai kita berancau puai aku terima.
0: Ya, meh. Alaban sage kumang namanya KCF Kapit tumpai pansur ati nyage panyai gawain tai. Age itu.
1: Age itu. Age. Nemu deh no ambil jari delipat dia benda kira tadi 20 ah. Ambil kaki jari itu. Pama ya udah ambil ba kaki udah baru tekuk kaki berjari itu aja tekuk 10 hari. Semek ge ge. Tinggal sepiak jari. Nyah.
0: Nyah nyu semek amat nyu datai mari yo. Au.
1: Yo menya.
0: Munyi goreng. Pejam jalan nak berasai ngai tunai ya berasai sepai kau.
1: Oh, berasai ngai gilo. Oh, berasai udu. Au nya meh utai ke ulih di kunci ke kita bakawong ngal Kapit Culture Festival berbagi menua kita di Kapit ngarap ke pengawak ke bisi dia tu sida ari pejabat daerah bagi menua kita di Kapit gulai ngau upi-upis kau ke persatuan ke mantau ambil ke banding bakal sida Kapitari SIDS Kadiklau tak ke bukannya deh. Mujur ngatur bagaimana itu program ke bisik dia tu Bumaya Kapit Kaca Festival. Rami-rami kau nanti suba wap perias kami nya. Udah belujuk tak dia siya?
0: Oh, dia tahu nadai nah, puang na.
1: Dia tahu nadai tahu nu puang. Suba di ni dia kira. Pertai ISTV. Manggu.
0: Sanu he, berarti apa wap?
1: Sanu reng. Kita ada perabuang periasnya. Ya, magianya keringnya.
0: Oh, dia tahu oh, Mina dicerita kena mulai ke pengingat hari gawai korai.
1: Betul. Oh,
0: bahkan kami okay. Di Sibu dia memunyai kengelolok kedai wap Sibu dia sebab orang ke mupuak berbeli ke tiket sepereas orang ke berjual teluk manu tuai dia. Dia tahu pun yang puji Tuhan lah bang empit ngasai ke duit adunya kena sepakar. Nak sepakar mah kumunyi kita zaman kena sama deh.
1: Betul, betul.
0: Zaman sepereas ngau zaman kita ke udah bisik data jalan itu.
1: Ya.
0: Tuk pun ngau kada kita untai sebenarnya udah balau. Badau anak gila ngau dedinga dulu tuh.
1: Oke, kak.
0: Nah,
1: udah nampil yang kita pun ingat mau yang kumpahan. Baru dia sekali
0: ya ngau. Nah, laban di Sibu kita pun bisik bazar gawai daya tuh. Nah, diatur bak permai lek. Garden Food Court di Permai dia nanti berengkah hari 8 hari bulan 5 2026 nyentuh angkat 17 hari bulan 5 2026 buka hari pukul 10 pagi dia tak pun sudah berengkah dia buka angkat 10.30 malam mayu program dia nanti ne ngau bala peningah orang Sibu lai-lai datai bisa pekit karaoke dia tu bala seberkas pampang bawasan pekit ngajar ngebetabuh dia tu sida SDNU pampang Sibu pekit pansuh manuk ngau itu ya dia tu SIDS pampang Sibu bisa pengawa berjual ke Asia Pengelanek Jari berperindah ngau bala local band ya kengelau dire di all village guys habis penyanyi bermula kita ditempu mereka ngau serta mayu terbuka di jual di tontai ne antai dia udah ngagai permai lakeside dan mode duanya lalu dia pernah ya hari gawai mayu tanya menyamai dan tai ni bersebut tu maya dah hari gawai ngau nya aku ngau kedai kita me anu yang ngagai kami berurut me kita
1: ya iya Aau, mayu pukulnya mati itu ke dia tu bagenam itu nu, genam itu dia lah. Lalu mayu musim kawan itu nya gati rino. Nah aku dek siapa nak kan?
0: Aau, nya me rino meda sitek aku tu lebih mayu agak bazar tu. Nanti sebut ke pemakai punya kutai aku kurang tadi aku kurang kak makai utai ke dijual aku lebih ngagai meda asia pengelandik jari
1: ngerijang
0: bulu aku meda nyanyang dan ada sian biar aku betungan lupuang aku ni kehega kuliah aku antin
1: ya boleh tanggup
0: boleh tak antin mereka hinggir uliah kau
1: aku amat punya kudas ya nanti ke pemakainya kak gapi ya
0: kak tak tapi ke duit kau.
1: Ya, pengagih api medak utai ketika ke pengalik jari ngepan kita ibannya. Besar iman, aku dah ingin api kan ibai utai nyak-nyak tadi. Kadang-kadang dia di kegawai puno ke duit dia, aku dah ke Melayu ini oleh aku dah.
0: Nyu dia bagian pengingin api datai deh. Ngumak, aku tak kemana nyayat, maya tu aja kau.
1: Amat, kena jadi ke. Nanti ke Amerika band yang murah muka bangsa Ramadan, nak patut aku tu dah tua ya. Menjual semayanya dia entah deh ya kita itu nyalai guys ya nanti sampai dekat Buna sampai dekat Beli sampai di kira lagi lo
0: au ngai ngai maya tau besar baik ngau dekat Meli utai gawai dia Meli utai nya kapa nak ambil duit
1: au nya we
0: buku nanti
1: buku apa
0: au rumah mentua beja kau no
1: ya rumah menya ila kita bertemu baru ba hari kebukai ngau berita kebukai au belum bae dia merau ketua
0: sampai dah sai badan munya ke lagu telebah entai
1: saya nak sawat
0: munya ke sawat prihatin nah nya terlupa
1: ya terima kasih ya bye bye
0: okey bye bye ya. Terima kasih Menti Siki pengelola program kita hari kapit Piamagat terima kasih ya peningau kita kuda mendiar andau kami dua tadi harap ke utai ke mana pulai ke penemu ngagai kita kena mana iar ketisi mana ngamai ya minta ampun ke bisi ajak kena nyamai kati kita ya jadi aku ngamai kita mendiang ke site lagu Ari William Brawa semina tinggal dalam mimpi sebab kita bergulai pada dalam program pendiau penghidup aku.

Maya ko duduk kerire, ngingat ke sika orang tidi kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai buat Tuhan di menua serka. Bukulai kita buat program peniaw hidup aku, minta hari 1, jam 2 ngalari, seminar di YFM Sibu.

Ya, bertemu baru kita peninga serta merik selamat bergolengo kita dalam program pendiau penghidup aku. Baka sebedau tu megak ba dia tu jam dia aku datai dekat macam kenang tok ke bergolengo kita dalam program pendiau penghidup aku. Terima kasih peninga kita ke meruan bisik bergolengo aku dalam program tu lalu nak nemu lejuk nganjuang kenang diri tok ke cerita penghidup dirimpo dalam program pendiau penghidup aku. Jadi ke minggu tu dia aku dekat maca siti kenang hati ya ke bisik dianjung sikok peninga kita ya madah ke dirimpo sikok hari ya kenang udu bergolengo kita dalam program pendiau penghidup aku. Dan sebenarnya peninga dia aku dekat mic kita mendiang ke siti lagu dekenang pun ke program PPA kita. Lalu lagu ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang ke dibaca aku.

Ya numpang penghidup orang. Jadi mari terima kasih angkai nuan pengeluar program peniau penghidup aku kudah nyawum aku maca kenang ke dikunci aku ngau bala peningga mayuah ke minggu tu. Minta ampun peningga yang kak kenang aku tau ke cerita penghidup ke dikunci aku tu jauh berbeda ari ngekitab bukai. Aku tu minat dekat berkunci ke nama utai kudah nyadi utai kudah disepik berdalam penghidup aku. Minta ampun mega angkau teto bisik nego ati kita keninga baka keminggu tu. Berenggah ngau kenang aku dekat mai kita ngenang siko orang ke bernama Samuel. Bibi aku Samuel. Bisik malam bertahun kudah lalu dia peninga mayu aku bermimpi. Dalam mimpi akunya, aku berjalai bersitik menua kena ditemu. Menuanya lain ari dunia kita kediato. Cukup nyelai. Kibak kanan ada siku orang ke dikelala aku. Berjalai aku lalu terus berjalai di baik angin. Bakal kenujuk ngakai aku, kini ke kuyang berjalai aku. Nyentuk kaku terengkah bersitik nur. Bak mua aku dia bisik sitik rumah. Rumahnya di pedakku dalam mimpi malai tanah. Rumahnya diias ngau mayu macam bungai ke mayu macam curak megap. Dalam mimpi aku, aku nak nemu siapa ke ngempu rumahnya. Nyentuk ke siku inai tuai orang pansut peninga. Inai tuainya mada sedatang lalu kaku. Ngambil kaku tamak ke dalam rumah sidak. Tajak pun, hati aku dalam mimpi tadi peninga agik nangi. Tang aku merani ke diri, nitiah utai ku ini tuainya. Tama aku ke dalam rumah. Peda aku cukup mayuah ke bala dia. Sikup pun ada di kelala aku. Aku dilalu keduduk bersitik nur. Dia susidak ya duduk bersitik sukut. Bak meja bisik disedia ke air ngeruti. Ini tuanya nunggu aku kedua-dua. Aku nanya dini nur aku. Ini tuanya nyaut. Nama nuana ingat? Pihak ku ya. Lebih aku nanya baru. Daripada aku nurun si ekonomi lelaki hari tangga rumah. Hari kedepada aku umur ya dalam 4 tahun baginya. Anak mitnya berjalan menuju aku. Lalu nyuak ke sitik sampul surat ke cukup besar. Nak jakok kan amit ni tadi. Aku berniang agak ya. Tang anamiaknya seminat tujuh. Buka aku sampurnya. Pada aku ayam ngau mayuh macam mainan. Ko anamiaknya. Benar aku ngumpur mainannya ngelamak tu pihak ko ya. Aku agak nak mereti peninga. Meda aku agak tertanya-tanya. Dia anemiaknya madah dekat mai aku pansut bermain bat taman belakang rumah sidak ya. Ini tuai ke bisik nunga akunya tadi minat nunduk kepala aja baduk ke pemunyi. Anemiaknya tadi ngiring jari aku ngakai sitik taman bat belakang rumah. Bat tamannya mayu bansa bungai mekat ditanam. Kami duai duduk bersitik bangku nunga tasia. Burung terbai di pedak megak. Angin berpuput lubah mansak mua. Aku nanya, siapa nama nemiaknya? Siapa nama nuan? Nak agak bermunyi nemiak tadi. Ya, seminat dia diri. Aku nanya baru, siapa apa yang ngainai nuan? Pihak ku aku gak? Nemiaknya seminat nunduk ke mua. Tatu agak kutuk peningah. Nanya baru ke aku. Dini apa yang ngainai nuan? Ku aku nanya nemiaknya. Aku medak ia ngangkat kemuanya. Lalu merenyang aku. Pengudah kelamat nak bermunyi. Dia ia nyebut leka jakok tu. Mak, kenuk ku ya? Sambil ia merenyang agai muak aku. Aku nak terpansut ke jakok. Dalam hati aku berjakok. Nama kebuah nemiak tu ngangau kaku mak. Harinya tadi peninga nak berasai. Pengingat ke
udah nyadi berdalam penghidup aku. Kira berpuluh tahun ku dah lalu. Aku udah kalak ngasai ke penghidup kecukup petang berdalam penghidup tubuh aku tok siko. Aku nikah baru ke kenang aku. Kalak ku nyebut jakuk tok subak. Kapak aku kang ibu nanek tok. Anek tok sikit di buah aku. Nak aku kang ibu pura panti nuan kejaiknya. Pihak udah megak nuan jadi ngurang bukai. Sampai hati nuan ngagak aku bergetuk. Seminak kan uliah ke tubuh aku aja. Pengawak timuai kandung aku subak mujur megak peninga mayuah. Minta ampun ngakai kita keninga. Nyangka kenang tok bisik berbida ringa orang bukai sepedau tok. Udah nyak subak berasa lanteng hati. Kapa aku kak ngibun pura orang ti nak berani bertanggungjawab ngakai penghidup aku. Lutur tinggaga operation muai kandung aku subak minak mantai ke bibi ke kandung kakunya. Udah cukup magang bisik jari kaki mua megak berupai di pedak. Siko anak lelaki. Aku seminak nguyang ke mua sepengudah aku ke medak sekali aja. Mainnya aku mutus sama ati muai kandung subak ketegau laki ti dikarap ke ngau jadi. Nyo nak nyanggup ngaku anak ke dikandung aku ngoya subak. Nyak meku

nanya aku. Benung aku kat nyawut. Dia aku lalu terdani. Nyak mai tadi, nyak seminat mimpi. Tajap pemimpi, mimpi kerja saya aku nyak tadi. Berasai nyata benar. Ngambil kita nemu. Bertahun kudah lalu. Aku tuk peninga, sikok induk kekala udah telanjur bergulai ngu sikok laki kecukup di saya aku. Pengelamak ke bergulai, aku lalu bertubuh bisik. Dan lakinya engai bertanggungjawab. Lalu aku mutus hati dekat muai anaknya tadi. Selabuh paginya, ianya hari Minggu. Belalai aku, meli semua kerban bakar bungai. Meli ayam, pemakai, baju ngutai bukai. Dereba aku, dia baik aku ngenak motor ke pendam. Datai bersemek pendam, aku milih Siti Nur. Pada aku sepiak-sepiaknya pendam anak mit. Tumbek kaku semua utai ke dia beli akunya tadi. Ayam kau mainan tu dah disedia kaku. Lalu aku bersampi, aku minta ampun. Bibi, aku minta ampun ke Nuan. Nak sengaja aku muai Nuan berdalam penghidup aku subak. Bukai reti aku nak sayau. Dan ketegau salah aku kena ngeriang diri ngada ke Nuan subak. Ketegau ti nyaga nama. Nuan kenyadi mansa aku. Mansa aku, maya umur aku ke agak biak. Maya aku kena nemutai. Maya aku kena ada rundi yang ngepikir aku. Maya aku kena nemu berpikir panjai. Dalam meja dirempum aku muai Nuan subak. Ngamik kenuan nemu, ngamik kenuan badu agak tertanya-tanya. Dia aku ngagak ke nama Nuan Samoya. Samoya nyabuang. Minta ampun anak. Aku ngagak pemutus ke bangsa tu. Jadi aku minta Nuan lantai ambak dunia Nuan ke baru. Sekali lagi, badalam kenang peniau penghidup aku tu, aku minta ampun. Laban aku nyerita ke asai aku, utai tu nak patut bak sekedar orang. Dan aku ngarap ke cerita aku uleh nyadi keteladan mega ngagai sekedar orang. Nama pote nyadi, nama pun penguji datai kenuntung berdalam penghidup kita. Baik ke kita tok laki, tok kehino, tok ke siapa pun kita. Besai ni pangkat, besai ni pengawak ke dipangkok kita. Lihat kita harus berundian ngepancai. Semua otai ke dikerja di gagak kita. Kita patut bertanggungjawab ngagai semuanya. Jadi aku minta ampun sekali lagi ngagai bala peningan berdalam program pendiau penghidup aku. Lalu aku ngarap ke cerita aku tu oleh nyadi ke teladan berdalam penghidup semua orang. Lebih lagi kita ke peningan Indo. Pihak Mega, aku meri terima kasih ngagai penguluh program PPA Nuan kuda mantai kekenang aku. Cerita aku, nang ditusi aku, hari mimpi aku. Lalu disebut aku secara ngelansak, utai ku dah nyadi, utai ku dah kalak ditujah di tengah aku. Dalam timpuh 38 tahun, aku dah hidup barunya tu. Jadi kesari tu dia tu, aku dah bisa ruang bilik ke terimpu. Lalu semua nyabung anak tuai aku, lalu Nuhan udah bisa menyadi Nuhan kebukai. Tajak Nuhan udah lenyau, tajak kami nada medak Nuhan besai. Dan aku meruan bersampai ke Nuhan anak. Nuan berwalantang, badunya kebukai.

Nyana kaku, mai kita mending ke program peniaw penghidup aku ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru, pak maya ke dekat datai. Ngau tu aku nyurut ke diri dari program PPA. Bye-bye.

Pari Evi Alexan Wan penghidup aku jadi nyak meh lagu kerana aku merinam bala peningah kita bekau kita udah mending ke program PPA kita ke ngali hari itu mina aku alit ati peningan ya nama aku boleh nanti kita terlihat na kena pantap luko tau ke kena terlihat laban lunga kini pisau kini lebuh kita bebelah pansuk darah ya tiang lebuh maya ati kita terlihat nama aku boleh ay mata kena ya na ukai darah ke pansuk nyak ungkap kita kebisai mendiang ke program kita ngale hari itu belah berundiang kita peningal laban tadi pun aku bisa terbaca ke site kisah atau ke randau tiga ikut sebaki ya nyadi tau diambil aku hari anon lah hari yang po page ke orang ke nulis ya orang kena dikelala deh sida tiga tau bisa tiga ikut nama sida tiga tau nyak pengerino penyino ngau percaya jadi dulu keliak megap peningat deh. Nanti nak ke utai ke ditulis orang kena ada nama tu tadi. Bisik tiga ikut baki ya. Jadi pengerindu love. Penyino pihak megap sikut daging nama yang percaya trust. Jadi udah sida tiga tu datai badunya dia dia sida tu bawum. Ngapangan diri. Kena ke sikut. Ke love ni tak ada berjaku. Nanti kita tersat badunya tu. Kena ke sida tiga tu. Kita sama-sama tersat meanep tinggal pangan diri pihak kenyata deh lalu pengerindu madeh kita tahu ngiga aku baalai anemit ngau inai sidak kebenung gagal ko pengerindu nanti aku tersat ko ya madeh ngagai penyinuk ngau percaya deh dia meh kita tahu ngiga aku ko pengerindu tu tadi nampung baru jako ya deh udah nyawut ngga penyinuk ngumbak deh ngai nunak ngau pengerindu ni tadi kena ko ya giga aja aku bab penam ke ya dia me alai aku diau ente sema aku tersat pihak aku penyino entah deh ni mau ke pengerindu deh seduai lalu mala katik malik ngage percaya dia percaya madeh munyi tau ana giga aku seduai ke buah pihak laban sekali percaya aku dah lenyau sikit tu seh dekat nguliah tau ke giga eh baru ia sempama bakar reta tip madok berga pihak aku percaya seduai lalu ada yang bunyi lagi deh. Jadi kenang tau ke moral hari cerita tu tadi. Moral of the story deh. Bunyi aku jakor ribai juga. Jakor putih. Nyuka cukup jam deh. Dia percaya ianya Siti Utai ke pemaduk berga bagi kita mensia. Lebih-lebih lagi meyak kita bergulai ngepangan diri. Asal hati percayanya sikit. Kebenaya amat berguna. Peningau. Tang sekali asal percaya ti udah lenyau. Dia sikit tu saya dekat boleh yang baru. Percaya tu megak. Nadai uliah ditunduk ngoreta tengkira tau ke mata duitnya alai simpan meh percaya bak kitai ngai ke ia lenyau nya cerita sedak tiga tu tadi pengerindu penyindu ngau percaya udah tau peninga aku berkongsi ngau kita sekedar program ke bisik bagi tengah Sarawak.

0: benda ramai nun pada aku ngaduh tanah hujung tanjuk dia. Nai puyo. Nama tai ke tanam nun. Berapa hari tu dah nun bertebas ngap tunu kerumput dia pada aku sekemal mai-mai.
1: Nuan je tadi pas sunai. Ngaduh ke kebun ke jakau aku tu tadi pas sunai. Alain do tanam ke sayur. Nian pada nuan ngi nawi nian. Besar age kebun sayur ya. Macam tai udah tanam
0: dia. Mamat mai wahai pesayan dengnya.
1: Nyam tadi lah bayar ke dulu agak deh siang mau rumah serta lalu tanam ke sayur. Uji kan aku nuan ya, baik beranau kita dulu. Pedak nuan agak tinggal ke apa? Kau nama yang bersebut ke baik beranau.
0: Nawi, oh Nawi, kita dulu deh. Kau kau minum deh, puyu beranau tu nama nan gagak nan dia.
2: Apu, ni nama kau sedua ya. Nya kesal kau tu benu mantun dia
0: tadi. Nah, lain tu kesal
2: menawi. Nya ke perumahan ku kita ni ngapa sunai ngangau.
1: Ya, si kita tak pernah ngangau.
2: Udah, gati tu agai berdau kesal ke kita serumnya. Tak begau, kila han sanus kau ke agai ujai tak luput. Sini ngang seruai dek.
1: Nuan si kita ya nawi. Mimiat-mimiat utai lalu ngesal kata diri. Uji tebaik rilia. Nih boh, lalu mayu utai dekat di peragam dalam hati. Nya, apa sunai nya ngangau ke nuan kita. Mai nuan beranau nu de. Medak kebun sayur nuan ke besar yang mainnya tadi. Ya dekat nemu. Nama sayur ke tanam nuan dia de.
2: Au pia ya pia wai puyo. Maga. Maga orang lemes nak baka kami tu de. Mimi mimi utai sige. Lalu dekat kesal mana tahu.
1: Eh, nak hilang. Saya tu besar.
0: Lemis mengat deh.
2: Ya, kata ikan nak deh. Ya, nak mau tak dekat ketemu nuan bak kebun aku dia apai sunai. Nuan kan yang lalu dekat mateh ke cangkuk aku.
0: Anak yang rau nuan. Nak aku ngambil diri saya dengan dia deh. Tang tin nuan merik. Suah ngambil. Sekin dah aku muai peluang tau.
1: Amat pesunai.
0: Menurut mana saya jagung dengan dia pada aku.
1: Amat pesunai nsabe ya benua mana amai dien pesunai.
0: Tahu nih.
1: Ya ganya bebesai ke dari nok ku muda nsabe tanam nawe dia cukup gale ya. Udah dicabut serta dijual nuan sabe nuannya tadi nawe.
2: Nah, udah hapu yo. Kemare bisa kita suruh meh meli nsabe ngagai kau. Sida are putih yang setiap ulu nyin ku kau to. Mayu dire beli apa ya wa. Inai suwe ngau inai kuning kemare. Laban dekat dekat sam, kau jakau ah.
1: Raya penyamai, kasam sabi
2: jauh. Boleh dalam 120 ringgit. Ku kemarin der kan sabi aku nyak puyo ku dapat sunai. Lama itu lagi, pan bisa sida ada rumah panya buang dia dekat ngangkat ke sayu aku. Kak jual ya batamu, bepasadin ko oh.
1: Ini rubat di kenuannya tadi nawe. Ya nya, mesuai beli sayu tanam sedak serumah ke jual batamu dia.
0: Oh iya, ini rubat.
1: Oh, mau jual mai ya pedagang sayu di tamu dia pada kau. Angkat emat penghidup sedak sebilik. Tajak pe Yasmina berpengawak ke jual ke sayu aja deh. Ih, ancai.
0: Asal nak malu menya.
1: Rantai mas kena ya nya, pasal tunjuk jari berkuang. Au, setaya.
0: Amai mi kalau aku menyapu yo nawi mas saya pinggai mi kau dah.
1: Amai ya, kau bisa pun buka berjual sayurnya aja ya.
2: Berjual sayur kita tiga deh. Amai kau saya pinggai.
0: Mas saya buat tayar ngerjau sayur itu kayaknya murah murah. Ya lah tadi nama tulang kita bagas ngerjau tanah dia tanah mereka nang nak ngelabu tulang kita.
1: Amat pasunai.
0: Tidak kau benar kau deh. Asyik ya, sikit cukup tau ngasuh hidup kita nyamai. Ya, kau ngan nawi.
2: Ya, kau kena menyapa sunai ya. Kelimpah hari ke dia jual kita empau deh. Pendak meli sayur mak kita itu. Aku ngasai ke bakum puas kumbang tu udah bertanam ke sayur. Oh, amai nak kiro. Ngau orang beli ke sayur agai akau. Nama dekat makai sayur. Amai ajaknya. Ni perekat ati. Ni bakaya dia. Amai ajak.
1: Napa tu tu nanam nama kain apa ya? Hahaha.
0: Kamu lagi buat tempo, kita tempo gentongin tahu. Nampak tahu kita ya. Tempo kan nemu.
1: Selamat gay, kita empat. Dah lupa tempo kena nanam deh. Tapi orang bukan nanam gay nyuat. Bukan nanang itu aku deh.
2: Selamat kebajaya. Tu nanam mau.
1: Ya, meta deh. Ya, mah penguntung gay tadi nawi. Ya, tu deh aku tu tadi. Ya, mau puak gansian tanah hujung tanjuk di tahu. Kena bertanam ke sayur, menyata deh. Oh. Nak kejual ngai aku nawi. Ungkup empat aku aja. Pama meh nak beli sayur ke pasar kian. Udah gara-gara saya dia tokai. Pama amat, au. Oh.
0: kai bola bola pamon.
2: Pahit pahit.
1: Sikat ya nanti kari gianya. Kai mata nade mayuanya au.
0: Buarta 8 itu speaker. Cek 3 ring gianya.
1: Uli itu ang au. Bapak masikat au.
2: Kai ngena gai ngememian.
0: Tan nak cukup sekali belau.
1: Nah, sampai minum ikat. Bau cukup saya sekali belau. Ya tu wah mayu wah kau.
0: Kene kepai alup madah mari. Nak cukup ketinggal. Aku.
2: Mau
0: tanya ketinggal. Amatnya puyo aku. Kau meh mai dai sunai nambah jom bilia dia ni alai sayur. Kada tu. Melai bernama dulu. Meh aku nama saya nama bersedia nama.
2: Bisa macam sayur dia apa sunai
0: ketek
2: bisa sawi bisa cabai bisa tahuang cina bisa cangkau rampau mayu wah ke sayur bukai
1: ajak sayur tanya
2: me rame kan milih kedai empau ni bagi kerka nuan nak aku nemu madah dia tau sama me seruai milih kedai empau dia puyo lama itu kus kunsa seruai sayur bukai dia
1: amalah wah ya sare tepe sudah padahal suruh
0: wati dawai lepai tone pesunai nak
1: sale ya kas kun sa to sayu ya bah arah meh kalau kurang kerekas sponsor pesunai kian to ada kebon sayur.

Okey, jadi ngau lagunya peningat dia aku dekat nyurut ke diri hari program lah tengah hari kita bawa YFM Sibu ungkup ke hari tu 11 hari bulan 5 tahun 2026. Ada kena aku ngangkat ke diri hari studio terima meh lagu hari Awin Borneo penyayang aku. Ngau tau mupa dulu aku. Bye-bye.

info temuan Ariwai FM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang yang nyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimit berkawal ngau tepi kuang tau kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala dengan nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu niat digagak ngenak papan. Sitai penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkerambak ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Ditih ke cerita lama tepi kuntu digagak baktisi Sungai Rajang. Kenau ke cerita leboh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Gagai bala peningang ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Gau Mujam Episode Alo Ukai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Lelengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dia makai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Tak ada pengawal bukai deh.
3: Nih, semut ngirit . Pelawak mukat, punyung bukit, anak serati, naitit. Nyak, aku mandah, dek, tuh, bakal nyumbuh kalah berkah, jap. Udah, alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku mandah, dek, tau, ke kumai orang pisien, tanda, mayari, tau, nemu di jap. Nyak, dah, dek, pedah, dinduk dalam videonya, jap. Nyak, ke dikumai orang goyang dua jari, nemu, dek.
2: Ya, nama aku peduli, kak dua jari, kak yang empat jari, nanggung jemari, makai jari. Pak Duli, tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas sekumbang puleri setria dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua. Nyentuh ke anak akam. Ya, kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesindau. Makai tinduak sesindau. Tambah engkau goyang 2 jemari di tuh. Dini, dengkah mua malu di nyau-nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak, sikit pada dia aku nepuk mua malu aku tuh.
3: Gagau dikurang terjaku nyap. Ini ku sida ya me. Bukannya bisa boleh lawin sida kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua apa dia tina. Bukannya kalau minta duit sida tua ke meli berau. Cashnya cash. Lagi meli berau nya. Bukannya bisa kalang utang tua tu. Aja ya duit baik pula yang disterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tu. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur nanti ada sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
3: Ujap, bam di siku anak mayu orang jap. Kediri, ngi aku tutu-tua kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, nanti bakal nyawa adinya jap. Asik ternyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa, nyin. Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tu. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang aja sedanmu dek. Aku tu susah tinggal. Duit simpan tu nyau macam beh. Nenemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tu nadais nadai.
3: Nih pejap. Nada Sultan Singapura pejap. Tang mai gemunyi ku deh jap. Nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
2: Sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimir.
3: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal. Tasik nadai ke kita yang menua tu dito. Nyo nadain duar ketua pakai yang kapal ni lah nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah ke udah ngau orang masuk skim najab.
2: Amai kau dinyok. Sayau sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua nganggap perumahan, tua tu, ukai bisi piko, nak nyungkur, nganggap rumah.
3: Nih, Nanto, nama gede nyong kuam nih, nama tadi paju harinya. Nih, namanya Pama, tadi beli ku tadi nih, Antun, ya tuh.
2: Dap, mai, Pama, beli di tadi nyong. Nyau belemak, asal nyau menyinyak mulut ke makan. Dini dimeli pama aku nyau.
3: Dini dimeli. Dibeli ku bayi naik sindang yang maya aku nurun ke makit pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 nih ada. Keep the chain, koko.
2: Keep the chain? Tuih! kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Nya, mada beli, udah ga duit tu majak tu suar. Dek, gap sepeneka atai belanja ke Tegal ke Puji orang sikat. Nya, main meri aku Rp20 nya. Ni penyampau pamak ke dekat dek. Padahal haja. Tuk lagi aku nangkap ya bak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja, pamak putu guang dia maya lepas. Nya, main bandar sekedak ya. Pak penarik pengawak silap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, Kiam. Hukainya selalu ke muji ku sigat. Nah, set gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Segenya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lho, aku ngira-ngira lho. 20 ikat, Rp300. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sao, kau. Cau, cap, si, uliu. Abuuu! Hahaha, aku bisa akal, nyong.
3: Nama, ya?
2: Aku bisa akal.
3: Gini, kena?
2: Nama, dagang, ya, kepatuh gagak, tua. Nemu ku jatuh. Mana, tua, dia tuh. Asyaku, naga, peguang, pamak, pedandang besar. Hahaha, sari, 300. Sebulan, 45 juta.
3: Apuuu, dia apa? Pamak berdendang besar. Ni dekat pemesai jap. Nas payat pamak nyilante udah kalau mahiwah lah jap.
2: Ya, mesti te ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak satu ya antar deh. Second dua, kelalu mahiwah utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak berdagang tu, kita mesti muda nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, dia nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mianya tua kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udahnya, nemu deh. Tua tau. Ekspor. Sadian, pamak tuanya. Ngerai menolak luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai. Dia ya, jap.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup. Jap, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadiannya, kai. Bukannya mudahnya jap, malnya mal muni jap. Kak pendak nginya ubah biang tu aja. Nah, tang berpenanggul biang tu. Sikit kalam lama nganti jap.
2: Hahaha, nyau. Dek, anang ngirau sesekali ini nyau. Anang ngirau sesekali. Sawat ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kala ngajar tua suba. Biar hidup mensena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngo Bandung. Ngena maku bae di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar kia kasalnya bapala dempau. Dengar dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat dek. Tadi, bat yang api, ha? Aku bisa beda advertisement, mudek. Advertisement siap ngelumur telepon yang ditampal orang dia. Medah ke uliah merek duit jalek tekadanya, mudek. Nak ngira berapa juta nam yang kakak dipinjau. Tambah megah, nada yang nak gerintau, nemu gerintau dek.
3: Mana tak gerintau, nanya apa?
2: Ya, kak bakal geringkatnya, entah gerintau itu mesti ya, geringkat kertas.
3: Au. Iyaaa, ngejap. Bani nomor telefonnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi, jap. Di telefon ke tuan?
2: Ini bisa aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembah setian. Bak dian, ya. Nak patut ke aku nyema bat yang apinya ketegalkan boleh nomor telefonnya, jap.
3: Eh, baik. Udah penusah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kini dia tu dah.
2: Ya, bahkan ya, gik, bah. Kian, mi tuan ngamik nomor telefon bat yang karannya. Tang, telefon lagi. Dep, ya kok ngos sidap nyawa?
3: Ya. Aku pia, elapa dinda ada.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
0: Hari sini, Pak, asal besar.
2: Nyong, amai tu.

0: kemari aku ke kul. Tu niki upi aku baru ke. Nada yang guna beli tu ada kedunya aja.
1: Nai, dek me dulu. Ya kak deknya ketemu curat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Nyaja ketemu aku. Alaim dek.
0: Aku baru.
2: Datai ba upi serikan.
0: Hello, anybody home?
3: Jadi rumah kita.
0: Bisi orang ja.
1: Entah nyau, tangku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Ha, masal Red FM sudah. Dengar dengar ah, bakal nyawa Xiao Yin nya.
0: Kemaya di mangga dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yin jap?
1: Nai, DJ ya, DJ kawak bar Red FM dia, Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Ba program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Ba Xiao Yin nyamu ku minta.
0: Kini ke lagu Puyang jap.
1: Nai, lagu Puyang dengar dengar dengar dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
0: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
1: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita kemenyau duit. Sorry ya Mujang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya siapa lu alih-alih Mujang.
0: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab. Mama kita berjaku antara pintu tujuh ya. Dada sorry tama kami dua itu pihak oke.
1: Soli memujang, lalai ingat, masuk, lulu, lai, masuk, lulu, le seduai kemale bisa telepon kita apa ah, dah mau pinjam 2 juta nyampu memujang ya bujang.
0: Nah kami dua ini menjatuh ke nyakap jago nyaku menyak ik boleh lumur nyak, ya kemari lumur tiang karan di sisi bas kami dinto kaban foto mujab.
1: Oh, masanya memujang. Anang ngilau, sudah yang pulun udah apelut. Dia tuh minta. Dua itu dua memujang. Seluai deh, kasih sayang tuh agreement. Ngambil utai tuh, boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang, oh bujang. Kami mana tuh company. Dia pedah tuh company pun nama. Salikat pinjam uang, tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Itu bujang, tolong orang tu company.
4: Abu nyau, cepatlah main gremian tu kanyau.
0: Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
1: Aiyah, anang hilau mana bujang? Anang mayu lunem bujang. Dia seduai sayen tu aja, lu bet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek yang kayak seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
4: Bah, anang mayu lunem nyau. Saya aja. Dengar deh, ya mada cash ya kamri tua 2 juta ya oke mimit.
0: Anang makanya deh jap. Iga kedin hajera ketua kesain buta maya kenurun ke Australia sobat. Nyap dari nama penyadi tua jujuang jadi supervisa sida capi. Kak ya lama, kak ya sekejap macam jap dah nama te grimin tu jap.
4: Bah, nanti pria ngendak baca. Baca kanya uliah deh, aku ningah kaja.
0: Oke, tu dengar eh. Tu grimin tarah serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
4: Ah, singkuang.
0: Ah, beri? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
4: Aku.
0: Company tu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
4: Nggak gitu, nggak gitu.
0: Ngau syarat, isi syarat dap.
4: Ah, nama syarat ya.
0: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau laban kena mayar processing fee.
4: 500 ribu.
0: B 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipijau kena mayar ekon ngahoi mineral serta mega pen dikena sayen grimian.
4: 700.
0: Lima yang jap. Habis sejap 300 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
4: Ya menyau, nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Ya maya kan nambah.
0: Habis sejap tu pedah deh jap, setidak lagi. Di tu jap, penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lulus sedua ya dipinta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak seduai mayar, seduai setuju kena jam. Lain mah itu kepinjau 2 juta tan duit kena tali 500 ribu ja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tu baru lambar ke terubah tu ja. Ambe ndak tu ke tu jap.
4: Nyak ngak kunyau. Bak bayar 4 jutanya. Ndak ngak kuirannya. Teng bas nentang kena jameahnya. Amat kala lain hati aku. Nama

0: Bujama, buna kegrimian kap ya.
1: Ha, anu mayo luneng panjai memunyang. Sayen aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
0: Kak sayen aja nih. Kak sayen aja nih.
2: Ya.
0: Tuh ya. Nyau. Uruskan.
1: Wajah.
3: Nyat, alom, bukai kak nulung. Tang minak kengiga untung. Pinjau meh, ba agensi kedik kemenar ke perintah.

Lagu kena ngambil mood gawai kita pun kawa rentak ngali hari YFM. Lagu kena baik dunia lang gawai di Melayu. Nanti kau ngau me balai ke gawai bak Melayu dan baru dah ngecek tiket biluan sekedaknya. Sekali muda harga pun ngai cakap aku kau pun nak gawai bak Melayu dan me kau ati. Nya orang suam pesan nanti bisa perambu ke pula gawai dulu beli tiket igat umang nanti last minute ketuh sigi mampir gaya. Okey, jadi selamat berkulai kami bawa rentak ngali hari YFM kita ya ba hari ke 11 kita dah nyikang dalam bulan 5 2026 tu tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Lalu bakandang 3 jam sebedau tu tadi dia kita dah mulai ngau pula program kami area YFM Sibu au mulai ngau DJ Yud kita itu ke Lucia Thomas kasau ba awak 3 jam jadi tadi anti kita udah ngelayang batang rajang jadi dia tok kira undur baru meh kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching di tu luar Nampuang semaya 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita semua kelebih lagi bawa rentang hari kita ke sana itu begulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Okey, jadi sudah awak berkongsi ke berita ya ke bukai bahawa rentak ngali hari kita sekali tahu terus ngambil mood gawai. Nanti tadi gawai di Melaya balas kedaya jadi ke sekali tahu bala ibu ya ke cukup gagal leban ayak nang ya tap tangan pulai maya gawai itu ila lagu hari pamilai debit terus mai kita sekolah calai ngul kami YFM rentak ngali hari.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama. Laban.

Okay, petang kami bawa rentang ngali hari YFM jam di studio yang jadi 45 minit limpas hari pukul 3 ngali hari. Terima kasih ya bila YFM dari ke station pemerintah kita lalu berkenan ke Bak Sarito hari 1, 11 hari bulan 5 entari hari ke Terubah Kunsel Negeri Sarawak Peringkah Bau melalu Bak hari ke Terubah Muak ke pagi tu tadi dia tuai pemegai menua Sarawak nyetun Pin Sri Dr. Wan Junedi Tengku Jafar udah jadi ke istiadat muka awam Kunsel Negeri ku bagi Bak penggal ya ke Terubah Bak awam ke 19 Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak lalu lebuh maya tuai pemegai menuanya Tun Wan Junedi tu datai lalu disempulang ke Binia tu Puan Dato' Petinggi Fauzia Sanusi urung ya jam 9 pagi tu tadi lalu penatai di sambut Premier Menua Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lalu pihak megah Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tangan Sri Dato' Amar Muhammad Aspia Awang Nasa lalu pengudah aja lagu Ibu Petiwi Ku di lagu Kepancaran Polis Diraja Malaysia PDRM istiadat penuh kalainya tadi pengawal meresah kawat kehormat utama KKU Tun Pin Sri Wan Junedi bak dataran pemeriksaan Dewan Undangan Negeri lalu bak kawat ke baris tadi 105 ikut Raban Ari Pasukan Gerakan AM PGA ngau pemga Polis Diraja Malaysia diketuai ke DSP Amir Romadil bin Muhammad Khairi lalu tembuk aja pengawal berpesah baris tu tadi dia Tuan Pemegai Menua Tun Wan Junedi ngau Binia lalu utama ngagai Dewan Mesyuarat Dun Duria tu tadi ngenatai ke jaku pembuka ngagai Bala Kaban Kunsel Negeri Sarito lalu bab awam Kunsel Negeri ke sekali tu utaya ke diperhati kamarnya berkawal ngau empat rang undang-undang tau ke RUU yang tadi RUU Lembaga Padi ngau beras 2026 ti adakah di pantai ke Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemega Mansang Wilayah Datuk Seri Dr. Stibarundi Utum lalu pihak mega Sapir Premier Menua Sarawak Datuk Ahmad Douglas Gambas di sadang dekat ngemantai ke RUU Perbadanan Pemansang Ekonomi Sarawak Pindaan 2026 ngau pemega RUU Pembekalan 2025-2026 ngau RUU Pembekalan 2026 lalu pihak mega awam ke sekali tu dekat diatur pengelamak yang 8 hari yang berkah hari sehari tu nyentuk ngagai 20 hari bulan 5 tu ilah. Okey, jadi ngarap ke mayuh gig meh utai tak beritai ke mana lebih hagi ba pemansang menua kita Sarawak tu dekat dipejurai ke agi dalam Kunsel Negeri ungkap ya ke sekali tu. Okey, jadi pukul 4 tu lagi anan ingat bala bakiah bagi bala rokas kita di luar kita ya dekat head of begging ba awak YFM Rock nangkan ketu tang anam dia kini kini sebenarnya kita terus ngambil mood gawai kita rentak ngali hari YFM tentu ya segulai

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Pagi rewind.
2: Mayu kada dari ngelapar utai ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal udah tadi dini deng udal kor dini bisi udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak
3: meh. Nanti bakal di empumen nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah kada beli di salu ya?
2: Sigenya meh bakal pingai mangkuknya. Sigenya utai suah ke tapat ka ku utai ke perengka barumeh. Agi utainya mudah, kualiti apa maneh mega? Ya standard kualiti ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamak kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tu. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku tak kenarian hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya. Lapan aku tu Siti. Nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie ni pinggainya cukup kena sebungkus mie aja adanya dia kira pun nasihat baru kungai engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
2: nak patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia
3: kalah dia pun cuma mie campur milo
2: Engkau ada yang agak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lalu tak sehat ke milo. Sekali aku deh.
3: Sekali bakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: kita diato benuninga YFM Raw.
1: YFM Raw boleh didengarkan kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

Lagu kena muka lawak YFM Rock kita ke sekali tu. Lagu ti di bayi Wadrock kaban sampai mati. Lagu ia ke tahu di mana trending ba Facebook dalam kena sebulan tu kemari. Udah ti di keluar ke kena satu hari bulan empat dia view video tu nak ke dia tu ikut ia dari 893,249 view. Mimik dah lagi nyokat datai 1,000,000 bakiah. Lalu abu kendang ke lagu kaban sampai mati itu. Ya bisa ya duit bersih ke amat ya dikeluar ke. Kalau ya bersih laki lagu tu di baik What Rock. Lalu bersih ya ke induk bisa megak. Ianya disada ke Hestia Heskia. Okey, jadi aku kenang ke bab bersih wardrobe tu nama ia ke asai ku bisi wow factor pada lagu kaban sampai mati tu diperhati ke bab kualiti video clip atau ke MV lagu tu. Oh, ti di peda ke calang-calang gak orang ia ke bisi enggau naga video clip tu kalai video clip tu yang kena tenaga atau ke kepakaran Arya Menua Senanjung lalu pihak megah berguna ke bala pelakon Arya Menua Senanjung kalau bagi bahagian industri kita Malaysia tu ngau serta dalam video klip kaban sampai mati bersih What Rock tu megah jalai cerita ya boleh tahan ha, boleh masuk ukai-ukai ngelanggung tentang tu personal pribadi kumpul udah personal pribadi lagi bahas tentang lagu kaban sampai mati tu tadi. Okey, jadi nanti kita yang kanya bedawa meda klip video lagu tu tahu mendak ya bah channel PBP. Okey, au jadi lagi lalu kepala rockers kita bah awak YFM rock kita ke sekali tahu au nanti tadi lagu kita udah di pungkal ketok di baik headbanging ngau lagu waria What Rock ke sekali tahu aram headbanging kita ngau lagu rock mood gawai ya ke cukup sinu. Okay, semua orang gagal mayang itu wari gawai wai bisa mega sekedak tu tadi mayang orang ya ke gagal orang kerindu megawai bisa mega balas kedaknya sinu hati ya, terima kasih lagu wari Raban masterpiece nadai hati berami semina ba YFM.

Steelblade, lagu ini dikeluar ke dalam tahun 2001 album perang Ballad Expedisi versus Rusty Blade. Oh, Rusty Blade. Tahu ketika lihat gaya jago kita tahu pernah kita duku berkarat, duku bertegar ya punya tadi. Jadi band tu tadi naya bisi sejarah sida yang pun kelbagi nama ya ke cukup pioneer gak ba band Jerman rock punk. Okey, jadi ba Rusty Blade tu sida tu asal lari menua Singapura lalu ditumbuh ke dalam tahun 1981. Tang Rusty Blade tu ya kami ya mayuh lain am tang ya ke asal amat di numbuh ke bentau ianya tadi Jensen kejadi ya vokalis dan mega Khalil Murbin kejadi gitar Mamat rhythm Raza main bass ke pemega Zan kejadi drama mayanya lalu sida tu kala digelar tau ke diberi julu Iron Maiden menua Singapura lalu keterubah ya sida yang agak showcase pemerintah yang terlibat Dewan Jubli Intan by JB tahun 1981 lalu Raban Rusty Blade pengudahnya lalu ngada ke atau penghasil ke album ya keterubah sida ya hinya 786 Ikhtra Perwira dalam tahun 1986 ya album EP sida ya. Okey, jadi ba album ya kedua Rintangan Hidup dikeluar ke atau ke komposer ya banyak yang tadi Razi M Siko Arya pemain gitar Raban Black Dobong album tu dikeluar ke dalam tahun 1987 lalu ba album Rintangan Hidup Dunia atau Izzat ia ke pemain rhythm asal Raban Rusty Blade tu diganti ke ngau Mama lalu album tu album dia ke ngasuh atau mengangkat ke nama Rusty Blade tu kalau album ia sudah ia kedua tu dia jual penyampau ya 100,000 unit semua ya udahnya udah sudah tu nyau di kalau jadi sudah tu start meh ngau orang agak tua ba Semenanjung Malaysia lalu dalam tahun 1987 ba Stadium Indra Mulia Ipoh konsert sida ya tau di pernah ke full house ditangkan kengau roadshow ke JB ya KL yang kaum Stadium Negara Pan nyawa full house tebuh maya sida ya datai ngaga showcase to kengau konsert ba dia lalu kala diberi julu hari Raban Media Menua Malaysia yang tadi showcase ya ke pemadu ya Rami pemandu mana kala digagak buat Kuala Lumpur lalu Mat Nor Hendrik maya tau udah nganti penuduk Izzat nyadi pemain lead buat dalam band Rusty Blade maya tau lalu dalam tahun 1988 Rusty Blade dah keluar ke album sida ya ketiga jadi ya album tu general ya berat gi hari album ya ke sebedau tu lalu sida ya jadi orang ti rilis ke album tu okey jadi lagu tu naya betul-betul heavy metal tang datai ba city level lalu ngujuang ke nama Rusty Blade ba menua tu tadinya udah ngali ya hari ya, rock yang dikumai rock ballad rock jiwang ketiga tu ya jadi album ya ke ketiga tanya betul compact lagi bunyi ya jadi ya benuang album tu tadi dikeluar ke dia pemain bass Raban Rusty Blade tu yang Razak udah mutus tinggal ke band tu lalu maya tu Rusty Blade bakal kapan-kapan lama hingga main bass baru tang hari semua orang ya ke diuji dah man karen pan lalu dipilih nanti ke penduduk Razak mayanya 1889 dia setiap album dikeluar ke Rusty Blade lalu mainnya album Awas lalu maya tu meh kira atau pada ke album tribute sida ya ke penudi sebelah dia tadi bersepar hari industri muzik kita di Malaysia di tahu aja sidanya bersepar lalu album penudi dan tahun 1989 dia sida ya tu tadi ya bisik enggak ngaga kompilasi enggak orang pakai ke lebih lagi Jensen ke suah lagi hidup ke nama atau brand Rusty Blade tu
Okey, ini tadi info Mimet berkawal dengan band yang bedah merenang kita, Rusty Blade. Kita terus headbanging hari band kita yang gaya penyanyi solo rock kita. Kesekali itu, Datuk Hatta. Nah, terima kasih lagu Balada Rock, Sekuntum Mawar.

Pilot, lagu Zidaya Creep by YFM Rock kita. Tentu ya, bala peminat sida band Nirvana, Pearl Jam gau Alice in the Chain, tentu ya ingat mega ngagaya raban Stone Temple Pilot tu ke alaya raban tu tadi nang ya kira serba serdak me maya zaman ya ke dia kumbai kita nya tadi zaman grunge kira nyau samangkat me mayanya revolusi music ngagai music alternative. Lalu band tu kita temu line up ya dari Scott Whelan, pemega Dina Delio, pemega Robert Delio, dua dia menjadi toaster, main drum Eric Craig. Lalu band tu tadi kita ada pernah ke City, band yang cukup mujur semina. Ya, main terpambar ketika ke penusah Gian Dadah. Bekelis sidak ya Scott Whelan. Jadi minyak ni kurang mudah Dadah tu. Pama ya udah datai dulu tak ketai. Ya, bagai ketai. Si anjur wai. Jadi moral dalam cerita tu ana sekali berkena ke Dadah. Ok, jangan nak kita mulai bawa YFM Rock kita ke sekali tu. Nanti tadi lagu Creep dari Stone Temple Pilot, lalu ke penutup tu nama band tu nyoka sama ngau lagu ke dibaik Stone Temple Pilot tadi. Nanti Stone Temple Pilot Creep ke sekali tu Raban Creed Hire ngucuang ke awak YFM Rock. Bertemu baru kita bawa awak ya ke bukai.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Semua untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan dan bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Petiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar giar pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Takzim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Sarito, 11 Mei dalam tahun 1993. Sarawak disadang yang dimenua keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemegai telefon. Ti digagak ngena kayu manah kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau sebengkah company ari menua tasik mujur diatur. Menteri Pengawal Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng, pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanan industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megah projeknya oleh negapkan industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadaka peluang pengawal puang pak sektor pemansang industri baru. Yang masuk ke Jakarta lebih jadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegram dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES Baskula Latihan Telekom Jalai Semariang Seraya Timur Perangsang agai bala pengerja pengawal patut memaju ke pengandik diri setipak ngau pemansang industri telecommunication di nyaga pemesai guna gempung perintah pengaji ngau pengerja pengawal di tau ngada korang tilandik setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sarkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

Info Temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menol bantu. Siti Ari Bagi Menua, yang ketepegai Sri Aman, tak kemuka di kumai kitai Pasar Semangka. Asal Menua. Pasar Lubang Batu itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubang Batu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Batu itu nitiak kepansia udah bisi lembu maya jaman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dan jauh dari lubuk ke disebut Lubang Batu sebenarnya pasar itu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja itu. Asal menua Lubang Batu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubuk antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayo bagai mensia anyut ari ulu batang air leban ngawa ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di intu lalu luluh diri bak lubuk.

cuangkan batunya tadi kita belah dua. Bekau batu keditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubu antu nak jauh ari klinik desa lubu antu ya kediatu. Bisik megak Siti Jita Tuai keditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus iti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam ya kedibuai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubu ke disebut lubu antunya tang adat ati sitik pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan luboknya. Buang milah lubok antu. Nyaga kita ia kerindu baya pemanah rampak menua. Buang mirah lubok antu siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubok antu nuju ngage buang mirah kita uleh nengah jalai ari sekolah SK lubok antu lalu nuju ngage sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong mirah ngambi kira-kira 3 jam pejalai enti berdarat lalu 2 jam setengah enti ngena motosikal. Jadi tu, nduar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke bermain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong mirah lubantu tu bisik 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati. Kenuk kesidak kengguan menua tau air wong mirah tu. Ndak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega tidak akan muai keluar tu bisi tertemu ke bungai refresia yang nyari sebangsa bungai ya kemadu besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan amai mana ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing bak tiap itik ringkat bak uang tu bisi ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubu antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

Tadi lagu kena ngepun kecam ya ke penuh di awak rentak ngali hari ya kita lemah itu namun dah kini layak ke penuh dinya tadi neh. Udah meh badok ingin yang layak tengah so kita cahut pampe au ngambil ke kita tenang au bunyi ko baki aku ke sekali tau kira badok ngenang utai ke udah-udah meh tang mana lagi kita ngenang cerita lama tuai bangsa kita iban. Oke, jadi ke sekali tu aram kita mendiang ke program Panggawa Cerita Tuai Bugulai Ngau Mr. Thomas Tegulang Laka.

Hari bagaimana? YFM Kucing, kami ngeluarkan program Pangau Cerita Tuai PC.

Tapi malam ayo kita bertemu baru sekali itu. Mak tusun cerita girai. Lalu sekali itu kita dekat mendiang kaya Mak tusun ke 78. Jadi kenyut sigi udah tamak ngagai rumah munzua. Lalu begulai ngau lima ikut iban ya kesam ngadatai dia. Ngau nyengai jaban ya keparai malam dulu ogi harinya. Lebuah sida ke Beranau, dia sida nam tadi nyau ke Papuas. Nyau ngenang cerita lama ya kenyadi antara Raban Iban ngau bansa kanto di menuanya. Aki gerinang ya ke bernama Juntang. Madah ke dua iku sida serumah munya. Uliah munsuah lebuah seruai melaki bini yang mulai ke diri hari umai. Pala ke betekat yang batu suak atas bedilang ke lai bangkai jabannya di sengai tadi. Sigi bisi pala sida ya semuanya. Lebih lagi pala rabung seruai bini ya ke bernama Calak. Bisa ati balai ban dekat babalas. Tang nyonangi ke pengawaknya ngelanggar sempekat babayak. Laban sida ya udah babayak bebancak babi. Kedadu ke antara Raban Iban ngau bansa kantau. Tajak pihak lebuah sida name ke ngenang pasal ceritanya tadi. Dia majau seruai membawa. Nadai penyakuk selka seruai. Amat tegidan gaya mua seruai. Lebih lagi lebuh maya kemerni yang agai tusuk antu pala kergitang atas bedilangnya. Lalu nampak benar daripada hari sidak keberanaunya tadi. Kenyut nang nemu seruainya tadi nyumbi si angat dah ninga balai ban kau dah mayuan uliah munsuah tang lalu nak di pebalas ke sida ya laban nangi ke sempekat pemayak kau dah digagaknya tadi hanya ngenang rabuang kau bini ya Calak ya kau dah uliah munsuah. Rabuang tu tadi, tini tiah kia baru petunggal sekali ngau waki majau seruai empawa. Rabuang lebuah ke ada tegah mungsuah subak. Ukai nak ngelaban ya, benar yang ngelaban kok cerita. Mungsuah kengipak seruai abisi lima ikut mayanya. Bisa munsuahnya balat benar bakal laban rabuang tu nan ke diri siko ya aja kebuah sidai nemu tu tadi laban nari darah ke balat benar ngacir bak tanah dia lalu tupi munsuah pan bisa gayan tinggal bak tanah dia munsuah kemunuh seruai melaki bininya nang datai hari menua jabannya subak. Entah nemu kejampan bunya bisik ngau kini. Menua rabu ngau bini ya. Nak ke entu nemu bak sentanya. Tang balai hari menuanya sigi bisik. Anak rabu ang siku ya ke bernama Haji dah. 2 tahun udah pai nguinaya mati. Bisi mimpi ya. Dia suh apa ya berbalas. Anang peduli ke sempekat pemanya ke udah dikagak. Pihak kok semangat apa ya rabuangnya tadi madah kanak ya Haji. Tang Haji itu
maya jaban kamati nagai di rumah. Ya udah ngagai rumah ikum di Merakai. Ngiga manuk sabu. Lebuah sama jauh sampau juntang ngau nuka ke baru nurun ngau nyengai jaban tu tadi. Aji pandatai mega baru dah ngelebuah sama amat ke sidaknya. Kira kusi dua mata ruko ko cerita. Bala sedak juntang tu dah mupua. Jadi udahnya tadi lebu haji kenyo datai dia. Dia dura lu madah ke ya sida akik geraman. Baru udah nurun nah. Udah nurun sama mamat. Dia ko sida serumah. Bisa ndak? Sebatang tak kedua mata ruko kini sida udah nurun. Ya aku balak di rumah. Madah kajinya tadi. Ya. Lalu. Ngasuh. Sida tu. Haji tu nitiah orang ke jaku nguyanya tadi. Tang haji tu ngai ke jaku. Eh. Kapa? Ya nak mati. Nak maku tengah bas ya. Mana ya udah mati. Ngamik aku nak berbalas ke mati apa yang nguinai aku. Pihak aku haji tu nyawut. Artinya ia akan ambil muntang menyak tadi. Laban kudah belelak pulai hari merakainya tadi. Ia akan ambil manuk sabuang kian. Dia aji tolong ngalik ke diri. Ya, ya. Nak berasai. Udah ia kegaliknya tadi. Dia di atas mudah nak lalu bermimpi. Bermimpi dia nya tadi. Lalu bertemu ngau bungai noyang. Ku cerita. Harinya bungai nuya lu jaku nguya de aji. Anak-anak mendiang ke jaku apa de? Keminta kita berbalas ke pemati ya nguinai de. Kadari tu agi tawas dah. Nuan patut mupuak dia tau nuan nitiah kesida ya ku dah dulu. Jadi datai dia negai. Nuan anak gua ini ke rumah aji. Nganti bak madak cala bak ujung tanyo. Ah. Udah urangnya begawa amat lagi. Nah, baru nuanya niki. Mantu siku lelaki kena udah lama berbenar. Bersatu ngomong suah mayanya. Belah kami bisi enam iku datai dah. Dan kami nak ngayan ke diri. Kami semina hari belakang aja. Ngai ke kita nyau nak tan digasak kemun suah. Nuruan deh aji, nuruan deh. Anak nak di nuruan. Tik nuanya, amat kasih kapai serai nai deh. Ya aku dah mati, dia bunuh musuh. Berdau dia berbalas ke kita. Ya aku bengenu yang berjaku. Dalam mimpi aji itu tadi. Ah, nyepi utai saya nyak tadi. Kalai bala orang hari pengau bisi datai dia aji tak lalu ngenyet dia nyangkat ariak tinuak tadi ya pan lalu nak kekang lagi lalu ngigak ngepan ngekerban ya mendak ya tak beradu bekenya tak berguai gamal dia ada bini ya kebenama Lika lalu nanya ya naik kekini dia dah. Apa yang masih yang? Kup ini ya nanya. Eh, kan itu ya sudah akik geraman. Ngau sudah aku dah nurun. Ngau nyengai jaban kian. Kup aji nyawat bini ya. Mendak di tadi tak madah ke diri ngai kian. Okay. Kup ini masih yang ke nyawat dia. Eh, kian eh. Anak mayong tai tanya dek. Pada mana kanak tua masiangnya? Ku aji. Jadi masiang mayanya baru setahun lebih umur ya. Ah, lalu beradu meh. Aji dia tadi nusuan kerban dekat debai kat kena ya. Udah utai sedia magang dadu ke ya. Aji perlu nurun.
nang kin pedang niang apa ya rabung kerkena yang ngelaban munsuah suba. Sebedau yang ninggal keruai sida dia aji itu lalu besampi kena ya nuat kenyabur apa ya nyak tadi. Ne apa ya seruai nai aku tu nurun tu ngakai rumah Japan kin ngawuran yang aik ya. Pihak aku aji sambil yang tadi nuat kenyaburnya bak jari ya. Menuang makan silak serumah kayaan bak ruainya tadi. Benda ulah hajinya. Sidak nadai munyi siku. Nak berani lagi nanya ya. Laban sidak yang dah udah nemu tujuh hati yang tadi. Tak ada kemata ke sidak ya pihak jam hajinya tadi. Haji pan lalu nurun. Oh dia tu kita yang ngenang baru. Kenyut kaki benuang beranau ngau. Sedang majau, sedang bau akik geraman noga ngau sedang buka emega dia ada majau halo nelayan kenyuan ketiung hal kan hanya kau penemu nuan aku aku dengar aku tiger sebut dia semalam itu tadi tak betul lah mat dengar pendiang aku. Pihak aku majau jaku sambil berterlai ngaum kenyuan. Nyak mendengar aku kau bawa tak nyawan hari sepihak kenyuannya tadi laban kenyuan tu dua-dua selepak sedoa ya tip nadai semukat bayaknya akik berbarak nak rapi tu ngau kau ya nak memukai dah juntang akik geramannya bisa ningal nama adik berundiang kak balas kita igat dinga-dinga aku jakuk kita ya tapi aku juntang hati itu kak matu anang matu tak malam kita itu asai sepia aku segi betul maya kita tang salah mimet kita itu nak main tubuh pia aku majauh nyawun nama kita aluka ngerja pengawal berbalas tu malam tu ya. Taukah ludi pergila kau juntang kan majak nanya nak nemu maya uji kita dengar kau penemu unggal kita itu. Pihak kumpau ngoyang agai kenyuan. Lama tu dan kenyuan tadi. Nak memungi. Nyau kelama-lama udinya. Baru ianya berjaku. Sambil bertelai ngau sidak kesama duduk berimai dia. Sebedah aku berjaku. Maksud tu bertemu aku. Aku dekat nanya kita dulu. Kau ya? Kati kita. Amat mutus dalam hati kita, Dian. Kita amai-amai dekat ngerja pengawal tu. Kita itu. Kita medak dah. Amat tebak kapu ya. Kenapa ke diri yang gaya api kita itu. Lama kita itu. Bangat kak sejeput aja di tu. Tekan kak ya. Amat kita ke baruah itu. Kuya dengar aja kong kenyutnya tadi dia ada dulu bawa nyawon nah tajak kita nak mewah dan aku ngasai ke dalam hati aku tu kita itu uliah kita itu ngelaman sedanya neng tahu nak uliah nanti kita amat kak lalu mutus hati asal hati kita emak mutus tajam uliah laban kita kok bawa enggak? Anang banget nyusah jakau daigat ngai kurangnya nyau nemu ngabas hati kita ni nemu kadang nak bisa kini orang kerito lemah itu tak tahu dilihat kini pihak kok juntang akik geraman
Tak ada jenuh mimian ke? Sida tadi udah dengar aja kok juntangnya. Hanya kelama-lama udahnya tadi baru kenyut bejakuk baru. Kita ini lagi nak tahu nak ngenak akal. Ngenak penemu kita yang ngelaban sida ya. Tik kita endang amat nyadi. Malam tu kita dekat majak ke pengawang tu. Kau kenyut bejakuk musir daya. Nah, berkini dia kan jalan kita yang ngelaban sedaknya. Kau juntang akik geramannya tadi. Berketuk kita ni. Kau kenyut. Sambil merniang agai kedua-dua putih setak. Nyian dah. Budak kita putih setak. Muat ke kanan kita duduk tu. Jauh lagi pala tangga. Ya pedakunya. Lalu ruai tungak kianya. Mayu lagi petang. Nadai orang ngibun. Enggak laban sidaknya pak. Ruai jaban tu magang dah. Kok ya? Udahnya ya lu nampung jakunya baru. Negai serta kau batua dengar kita di unggal majau lalu pansur kutanya dek ngagak diri kak kami dek kami buka itu lagi beranau di tau nanti nyak tadi lalu berjalan dek ke putih setiap yang datai dek dia negai dek lalu nyeduk nyeluk dinding terberayarnya. Tapi udah nyadi, tentu sidak ya lo begau sidak ya. Kita perlu ngagak diri ngau sidak ya begau ke. Nami ke sidak enak nampak ngelala kita ke musuh. Lebuah ke begaunya, kita ya lo ngami duku sidak ya ke betekat tiang. Ngin bak tiang ya pedak sebelah luai. Ngau bak pantar. Sidak ya tentu benar dekat ngarak api ya kemakai dinding pantarnya tadi dan apinya segin oleh rarak sidak ya nya laban balaku bisik dia nak dapedak sidak ya nagang sidak yang ngarak apinya ya murangnya bukawa mamat dek ungan tawon ayak juntang ngaungan uga. Lalu melihat hari tanah ngelaban sedak tirari terjun hari rumah. Awak kaku wajah bertajah ngau sidak dalam rumah tu. Medak pan sedak ya ku nak bersidak ngelalaku. Laban akunya jauh lain hari kita keratai di tu. Tuai kami bungai nung yang nemu kita. Bisik nalai aku madahkan nak rabuang ke benar maji. Datai adik tau. Enggak nyokat datai mamat ya. Kadang ni udah ditau kini nak nemu kita. Itu yang laju berjalan. Biar aku kenyuan bujaku. Kaya adik belalai kini. Ya nak dasar pengenung yang terus tamak dalam rumah. Dengan kenyut tak madah ketuai sidak tak bungai nuhin. Dia sidaknya tadi. Tak mutik kena ngentak ke diri buat ruai dia ku cerita. Lamanya. Ransi yang narati dengan nama bungai nuhin tu bisi datai. Ertinya ku rundiang sidak. Orang ke betunga. Lalu beranau musirak selama lemainya tadi. Dan orang hari pangauli bau. Tang sidak nak nemu siapa bagi ianya. Sidak yang pai nemu unsianya. Ya kebenar. Dan tak. Unsia kita ada baru hari itu. Bukai orang ada pangauli. Tang ianya tadi. Udah ada kambuah. Tutuang de geluang dia nyak lai buru ya nyos bakal ngeburu rapangau
nyalainya ngenang bongai nu yang kepala ya tadi sidaknya sige udah terbaik bungai nuyang nuruan nari nur sida akan ngkila ke rumah ba juga tanah hari atas nyen tadi lawan sida akan nang tulian ora pangau dah sida ya nak uliah pada mata suman kita mensia nanti sida enak segaja ngayan ke diri nyalai malamnya serta udah datai di baruah dia sedak ya lu bergelut ngaurang sebelahnya dia dalam rumahnya sebelah ruai sedak tu tadi tang murang nadai medak sedak ya asal saya kebisi kena segiang orang tang nadai nak temu siapa kenyegiangnya tadi jadi bungai nu yang nah udah madah ke sedak ya sidanya tadi munyi ke atau tadi nasi udah nikik ke rumah magang sidak lima ya belasar ngan sak bunga ngora bukainya tadi eh ya nyalai dia tahu kita yang tahu di tahu meh zaman dah sini dah suah orang tahu dulu cukup ngomongnya ya kudahnya pihak ngai kenadai nur nampung ya bak tusuan TK 79 tidak ada apa aku nemu kitanya punya punya kurang lagi geram lagi gidan dah kan ni nga gaya cerita tu kujung lagi tanah jauh datai aku bak tusuan TK 79 ni lah aneh rau kita lalu pihak mereka aji kadang-kadang udah datai ada katanya ngelilak kurang hari sebelah madan calak dia kini atau kari telur lah banyak benar tak petang mayanya kayaknya maka kita dia tahu bisa api menteriak munyi kejaku kita bisa lampu geah kat nak lampu kelitanya makna mayanya nih. Okey, angkanya dulu jaku ku ke sekali tu batu suan ke 78 tu cerita tu diketu kaku nangkak tu dulu upuak ku. Terima kasih. Bye-bye.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngah tua rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petua yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Mengenggam semangat dan tuya bawa YFM.
3: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kereta temega uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu ke orang tersama balang depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Kesulia tak kena biak tik di taban ke orang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mietik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekat hati, nak madah ke penungak, ngau mayu agik tik bukai nyadi kebuat penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih ke orang tindak dikelala, tengok panzik dak ngenak perais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
5: Sada lemai.
6: Sada lemai.
5: Sada
6: lemai.

Ini Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Selamat lemai, Wai Seberai. Nama berita kita lemai itu, Wai Seberai. Selamat mulai dengan kami, Ba Sada Lemai. Lemai hari 1 untuk 11 hari bulan 5. Bakya selama Ba pengelama kurang lebih 3 jam tu meh. 6 ke 9 malam tu. Lalu di studio, aku Ken Michael mulai dengan kita. Merindah kita dengan lagu serta megah berkunci. Sekedar berita selampur menua minggu tu peningat. Okey, jadi ngarap ke bala kita lemai tu sama belak gembuan pengelantang dalam hati dirimpu sama bela udah mujur kerja pengawak sari tu tajapan bedawa puas hari kita itu kurang lebih berapa jam dah lagi nyongilah ke malam ngalih ke lemai hari tu nya padam ke mata panas nya lain ke pengawak ke di kerja kita yang tidak banding siang hari ya. Kita kemulai ke diri kawak lemai tu ngarap ke selamat datang di rumah lalu pihak mega berjimat mehau kita ya kemai kereta depan mutusikal pun boleh ningar radio nadai bisi penanggulnya. Okey, kita kemudian ke kami online mega ngelalu ke bala kita nak ngira dini indoor kita main lagu-lagu kena merindang kita lemai tu bak sada lemai begles jalan dengan kami bawa YFM. Lalu lepas tu lagi kita dekat ke Limbang mega ninga ke Rita Ari Hena bak Limbang bak Hello Y Limbang lemai tu lalu nangkan ke Hello Y Limbang mega bak awak sada lemai jam ke terubah tu berkongsi maca ngenatai ke sekedar hari pesan berat berita ke berbatang ke bisa diterima dianjung kita dengan kami lemai tu nya sekedar hari utai ke dekat nyadi bak sejam ke terubah tu lagi peninga terus gulai dengan kami bawa YFM anda mindah kini terus gulai bawa sada lemai bak.

0: pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat zaman maya dinner hotel. Terpedak ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki reputih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak dia tu beli dishwasher dia kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicat ya dah mantai ketengah tipikal hidup sedaya kita yang nyebut alu ngasau beli terus.
3: Nah, kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu ni kayak kontes semua.
3: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena kelempuan ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Apa yang bukan kerja begitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis wajarnya. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: tahun Sarawak backup.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya
1: bukan aja jambatan cancel dan kita pola
0: semua jambatan kita pola 22 buah
1: dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
5: Terima kasih buat program YFM di Kuching. Sama lemai, sudah tak bebas soal dengan semua peninggal. Hello Y, hari Limbang, 11 Mei 2026. Bertemu baru ngaku, hana mari alamat kita kamai, bala peninggal, mendiang ke sekedap perkara tonggak ke menua utara Sarawak, ianya di Limbang serta di Lawas. Di perkara keterubah terdekat kunci kaku, kerja sama perintah besar hingga Sarawak negap ke agenda pelajar menua pesisir. Kerjasama erat antara perintah besar hingga perintah Sarawak terus menegap ke agenda pelajar menua pesisir ada kena tentu ke akses ngagai pelajar tiba kualiti ungkup semua rakyat. Menteri Pelajar Fadlina Sidik Madah, penegak politik sudah memuntang ke bermacam inisiatif pelajar dipercayai ke engkau lebih ngasih nyengkawam pemansang infrastruktur sekolah pelajar digital engkau pengelantang pediau nembiak engkau pengajar. Ia madah menyinyak rambau program susulan parlimen TSP Renggat Keterubah 2006 di Sekolah Primary SK Limpaku Pinang kena hari 5 tertarik. Di mana agih belanja sepenyampau RM272,875.50 ungkup kerja ngintu kuartas memanah ke prasekolah engkau ngangkat manah tangki air sekolahnya. Program itu megak bisik nyawa ke papan pintar 20 tablet belajar digital. Agih belanja penyampau RM10,000 ungkup pengawak ngenegap ke pengajar engkau bantu bersekolah ngagai 33 ikut nembiak tik berguna ke bantu. Perkara tiga dua tidak kunci kaku. Sistem grade air Sarawak negap ke bekal air serata negeri. Perintah Sarawak terus ngenegap ke sistem bekal air negeri itu engkau nagit bungkur penuh bekal air bersih ngagai semua rakyat mengai buat tahun 2030 nengah pengawak berjalai ke mayuah bengkah projek infrastruktur strategik. Pemangku Ketua Pemesai Eksekutif Air Sarawak Malseni Jamal madah ke targetnya seririus engkau agenda pemansang negeri hari baru strategi pemansang pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 di ngemerat ke pengelantaran pendidikan rakyat engkau pemansang perengkau guna asas di komprehensif. Ini tiah kok ya

Pastor, Mbak Lawas, hanya kena 16 bulan 5 2026, kena hari 6, terangkat jam 9 pagi nyentuh ke pukul 1 lemai, Mbak Lepapa Hypermarket Lawas yang kediatur ahli lembaga pelawat hospital.

Zara, mesti kat tinggal dua, paling kurang 5 jam. Mesti kat makan dulu. Biar maga anda ingat mic tinggi tak kat pengalaman kita. Walau pertinggal semua, kerana tiga-tiga tidak dikunci kaku bahawa juga gerah tu, ianya berengkah hari 13 Mei 2020.

0: Adikucu. Terima kasih.
1: Sadar Lemai YFM.
2: Kita sudah sedia. Bersedia untuk minum sapa juara capa kemialan minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
0: Alah,
3: duduk. Yalah, duduk.
2: Lagu engkau.

0: Tulang kami tak mungkas keset. Alam, pokok satu yang dari Buat YFM.
1: Anang nak kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali keledar termegak uling murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan ia ke bisa diterima kami lemah untuk peningat. Kalau pesan ia tih ke terubah tu pesan pemati ke datai hari Mike Tanggi anak bilang. Hari kampung Batu Mumung atas Semunjan. Jadi pesan tu menuju semua keban belayan. Ia keriau buat kampung Batu Mumung atas, kampung Sungai Lingkau, keban belayan buat kampung Pentik, kampung Sungai Raya, Temiang, Keniung, kampung Gayau, Tebuan, Arus, Steman. Kabar Melayan bah kampung Sembuyaun Sengai, Emplas, Tungkah, Kabar Melayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kucing, ngau semua Kabar Melayan Bukai, bah sebaran Dodiau. Jadi pesan tu madah ke bilang anak Semien, udah nadai hari Minggu 10 hari bulan 5 2026, niang tu di intu malam hari 2, 12 hari bulan 5 2026, ba rumah Sida Iampu, kampung Batu Mumung atas Semunjan. Lalu niang tu dikubur pagi hari 3, 13 hari bulan 5, 2026, ba penam Serian Chinese Cemetery. Jadi kabar Melayan ya ke dekat demu, beritahu tu ngau sili lagi, kita tahu telefon ngagai anak Iampu, Florence anak bilang, 013-141-0905. Pesan ia ke nangkan kenyap, pesan ke diterima hari Boniface Lembang anak nyawai ngari ke sida ia sebilik. Nesau semua kaban belayan madah ke pengawak berantu niang inaya, niang mandak anak nanang. Tau ke inai Seliman, tau ke bini kelanang. Nyawai anak nari, jadi pengawak tu diatur 27 hari bulan 5, 2026 hari bebela, 28 hari bulan 5 pengawak nyadi serta ngelalu ke pengabang. Lalu 29 hari bulan 5, 2026 nganjung bungai ke kubur. Jadi pesan tu menuju semua kabar belayan bawa sepamanjai Jalai Bintulu Miri, kabar belayan di Mukah, Limbang, Kuap, Pedik, Kelitang, Bakas, ngau semua kabar belayan Bukai bawa sebaran Dordiau kedalah disebut magang. Sekali lagi madah ke berantu niang manda anak nanang, tau ke niang inai Seliman, tau ke bini kelanang nyawai anak nari. Ba rumah Lingu Sungai Pakut sebuti berkenu bilik nomor 22. Penerang ia ke siliak tau telefon ngagai Boniface Lembang anak nyawai 014-357-0549. Tau ke Carlos Alin anak nyawai 011-4059-1146. Lalu pesan kenangkan kenyak ke sekali itu diterima hari dagang anak ajung ngau besup anak ajung. Ngari ke sedaya sebilik menuju ke pesan ngagai semua kabar melayan di Pantuk, kabar melayan di Senduku, Sapak, Keranggas, Rapak, Lacau, Kubau. Pihak megap pesan tu menuju semua kabar melayan di Pelanjau, Sebemban Nulu, Karak, Jaung, Tawang, Mawang, kabar melayan di Selantik, Gayau, kabar melayan di Kuching, Miri, Bintulu, Sibu Jaya, Kapit, ngau semua kabar melayan Bukai. Madah ke Sembiang Merekat Kergang, Niang Ajuang Anak Win, ngau Niang Tiung Anak Jubang. Kena 30 hari bulan 5, 2026, pukul 9 pagi. Baru Maupung, Seriang Bangkuang Baru, Pantuk, Seriaman. Jadi semua kabar Melayan ia ke ditujuk pesan dipinta datai magang. Lalu penerang ia ke siliak kita tahu telefon ngagai dagang anak ajuang 011-337-31969. Ramun anak ajuang 017-3378-940. Pesan pemati kedatai hari Luna Rita anak Intan tahu ke Indai Amy. Jadi pesan tu menuju semua kabar melayan di Mapai, kabar melayan di Tada, Miri, Kuching, Menyan, Balih, kabar melayan di Batang Rajang, Sung Lunduk, ngau semua kabar melayan Bukai ke Ngelala, Lansi anak Bekir tahu ke Indai Luna tahu ke Ini Amy. Jadi pesan tu madah ke Lansi anak Bekir tau ke Inai Luna tau ke Ini Amy udah nadai 8 hari bulan 5 2026 Niang tu diintu barumah anaknya Linus anak Intan ba Taman Perumahan Riveria Lumur 119 Lorong 2J2 Kota Semarahan hari Minggu 10 hari bulan 5 nyentuk ke hari 2 12 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dianjung hari 3 13 hari bulan 5 2026 Abak Serian Chinese Cemetery Batu Lapan Jalai Serian Seriaman. Berita ia ke siliak tau telefon ngagai Luna Rita Anak Intan 019-883-5162 Linus Anak Intan 019-884-4632 tau ke Alex Sujang Anak Intan 013-787-2810. Pesan ia ke sekali tu, pesan ke datai hari jika nak gira tau ke Pai Sigat ngau bunah anak maga tau ke Bini Jang. Jadi pesan tu madah ke Ibrahim anak jika tau ke Apai Apui, tau ke Apai Riki, tau ke Jang dan hadai 5 hari bulan 5 2026. Niang tu di Intu Lemai tu 11 hari bulan 5 bak rumah jika Nanga Labah Pakan lalu dianjung kena 12 hari bulan 5 2026. Penerang ia ke siliak tau telefon ngagai jika nak gira tau ke Pai Sigat 013-934-9665 munah anak maga tau ke Bini Jang 019-7113-794. Pesan berantu ke datai hari Frankie anak Jipun, Davy anak Jipun ngau James Langgang anak Jipun hari rumah Simon anak Celaring Radau Undup Seriaman. Jadi pesan tunjuk semua ke pembelian barumah Gunung Sama, rumah Simon Pilit Kawung, rumah Jackson Jen Sungai Putung, ke pembelian barumah Bayer Sebangkui, rumah Sunti Sebujuk, rumah Siti Paku Ulu Undup, rumah Wies anak Juwing Paku Ili Undup, pembelian barumah Maria Sengelau Undup Kandis Engkelili, Genting San Undup Sungai Tengah Undup, Lubuk Jo, Pedalai Tekalung Niah Miri. Pembelian di Entulang Miri, Pakit A, B, C, Bayai A, B, Ngau C, Sungai Rebuh, pembelian barumah Munggu Ruan, Ijo Entebar, Tinting Kah, Sungai Apuang Kucing, Ngau semua pembelian bukai ke ngelalan Niang Jipun Anauka. Jadi kita ada pinta datai ngagai rumah Simon anak Celaring Radau Undup laban dekat Sembiang tau ke Merkat Keregang Niang Jipun anak Uka tau ke Pai Frankie kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 ba rumah Simon anak Celaring Radau Undup Seriaman. Pesan ngetas uliat ke sekali tu datai hari Melaya anak Sigi tau ke Indai Kenet. Jadi pesan tu nuju semua kebang Melayan babatang sebawah pembelian kedia buat batang kelabat, batang genan, batang penan, batang binyuk ngau batang gelam ngau semua kaban belayan bukai buat sebarang alai nur diau ke ngelalan Niang Sumal anak Santang. Jadi pesan tu madah ke ngetas uliat Niang Sumal anak Santang tau ke Pai Kenet serta nyua antebalu kena 16 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 7 lemai Bak Fu Siu Batu Nam Jalai Nyabau Bintulu. Tanya tau ke penerang ke Silia kaban belayan tau telefon ngagai lumur tu Melaya Anak Sigi 019-844-9354 tau ke Rachel 011-392 58633.
3: Kesculiak tau kena liat tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekat hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik tik bukai nyadi kebuat penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tik umpan zidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: lelaki hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nampung baru macam aja ke pesan ya ke bisik diterima kami lemah itu. Kalau pesan ya ke sekali itu, pesan ke datai Ri Johnson dan nak jambung. Ngari ke sedes bilia nuju ke pesan untuk ngagai semua kampung Melayan kediau di Kampung Ubah. Kampung Melayan di Tekuyung, Empaliang, Gayau, Sebemban. Kampung Melayan di Jawung, Sabal Keruin, Abu Limau, Apiang, Sungai Tengang, Semawa. Kampung Melayan di Sapak, Keranggas, Mudiang, Mentuk. Kampung Melayan di Pantuk, Lacau, ngau semua. Kampung Melayan Bukai, ke Ngelala, Niang Jambung, Anak Dawal. Jadi pesan tu madah ke Ngintur Gang, Niang Jambung, Anak Dawal. Nikik Kergang 29 hari bulan 5 2026, lalu Nanam Regang 30 hari bulan 5 2026. Jadi pengawak Gintur Regang tu diatur ba rumah Johnson Anak Nyambung Tumbu ba rumah kecil Isu Entawa Pantu Suriaman. Benerang ya ke silia tau telefon ngagai Johnson Anak Nyambung 019 297 1712 tau ke 019-347-9650. Pesan pemati kedatai hari Insangai Anak Binggu, pesan tu nuju semua kabar Melayan berantau di Lang, kabar Melayan di Sepasir, Mapai, Lepan, Bejait, Balingian, ngau semua kabar Melayan Bukai, Bak Sebadan Rodiau, Keng Lala, Baby Anak Ngindang. Jadi pesan tu madah ke pemati Baby Anak Ngindang, 10 hari bulan 5 2026, niang tu di Sungai Lemai tu 11 hari bulan 5 ba rumah Serdin Sungai Sengayan Kenawit, lalu di Anjuang Pagila 12 hari bulan 5 2026. Penerangnya ke silia tau telefon ngagai Sungai Anak Minggu 011-202-9662. Pesan getas uliat ke datai Ari Serani Anak Cawung tau ke Inai Isah ke Lemai tu. Nuju semua kaban belayan, madah ke getas uliat serta muain terbalu niang laki ya, niang tutum Anak Angkui. Malam hari 6-16 hari bulan 5 2026, ba rumah Jeffrey Jagoi Pakan. Penerangnya ke silia tau telefon ngagai Dorothy Berdai Anak Tutum 013-822-3358. Lalu pesan pemati ke datai Ari Juli Anak Usat ke sekali tu nuju semua kabar Melayan ba rumah Iju Lubuk Tabau, rumah Liman Entalau, rumah Valley Sungai Pinang, kabar Melayan ba rumah Unya Lalang, rumah Steven Tebat, rumah Jelani Darai, rumah Muluk Kujuh, rumah Tawi Belawan, kawan Melayan baru rumah Karin Murad, rumah Peter Iguh Mujan, rumah Padiang Bunuk, rumah Jack Brauh Pais, rumah Bandang Pincuah, rumah Billy Mejuang, ngau semua kawan Melayan Bukai, di Baluis Kerang, Ulu Anap, Limbang, Ulu Niah, Bala Alumni UPMS, ngau semua kawan Melayan Bukai, sebarang Ndur Diau. Jadi pesan tu madah ke Josephine Bangi Anak Limian Udah Nadai kena 10 hari bulan 5 2026, yang tu di Sengai Malam Ilak 12 hari bulan 5 2026, hari 2 ba rumah Entebang Blai Sekerang, lalu dikubur ke hari 3 pagi 13 hari bulan 5 2026. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan ngetas sauliat datai hari Jacqueline Anak Natiang tau ke Inai Mifah. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan bak Sungai Mapai, Kabah, Skim Gempuruk Tada, Nangadap, kabar Melayan di Sungai Pui, Sepasir Bejait, Sengayan di Bawan Kenawin, kabar Melayan di Durian Sibu, Sekuau Pakuh, Lubuk Perni, Selabi Ulu Uyak, kabar Melayan di Sung, Nangas Sebatu, Manap Kapit, kabar Melayan di Nangat Duang, Sebatu Julau, kabar Melayan di Skim B, Sungai Sian Bintangur, kabar Melayan di Serikai, Balingian, Sibu, Pentia, Engkelili, Seriaman, Bintulu, Kucing. Ngau semua kabar Melayan Bukai kenalah sebut magang ke Ngelala Niang Aca, Anak Antas, tau ke Idai Julius. Pesan tu madah ke ngetas wiliat Niang Aca Ana Antas Nguan Uliet Lemai 15/5/2026 hari 5 lalu ngetas Uliet 16/5/2026 hari 6 pukul 4:30 pagi Bak Bukit 5 di Sibu. Penerang ia ke siliak tau telefon ngagai Jacqueline 011-250-21979, Julius 013-848-4829, tau ke Patrick Rantai Anantas 019-889-4131. Pesan pemati kedatai hari ex Cigu David anak minggu dari rumah Belayung Payet Ulu Ruban. Pesan tu nuju semua kaban belayan. Lebih yogi mau tau ke jelia anak mamat di Limbang. Sulan tau ke indai bedup sebilik di simpang sebawah Bintulu. Joseph tau ke apai bibi bak sebetan suratuk. Kaban belayan bak rumah dana Kup Ibus. Kaban belayan bak kerubung Selalang. Tuai rumah hanta anak rumah bak jelupang atas Ruban. Gau semua kaban belayan. Sidak ke kalak gawak bak kilang Selalang ke ngelalan diang Simba anak panau. Jadi kita ada pinta datai ngagai rumah Belayung Empayet Ulu Ruban laban Simba anak panau tau ke Indai Dara. Udah nadai kena 9/5/2026. Niang Simba tu dekat di Intu malam tu 11/5/2026 lalu dikubur pagi hari 2/12/5/2026. Pesan semiang itu 100 hari datang dari Leonard anak kabut tau ke Liniet. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bar rumah Johnson Seloi, rumah Awin Seloi Tengah, rumah Ngindang, rumah Ugiah Sarang Kenyalang, rumah Joshua Sungai Malang, rumah Linggu Sungai Pakut kaban belayan di Pidek, Sirius, Bekenu, Semuru A, B, Ngau C, kaban belayan di Mamut, kaban belayan di Sungai Entulang Bakuang, Sungai Liam Bakuang, kaban belayan di Biar Bakuang, Suai Niah, Sayah, Kucing, Seriaman, Bintulu, Miri, Ngau semua kaban belayan bukai kengelalan yang kabut anak Bakuang, tau ke apai linit. Kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke ngintu 100 hari niang kabut anak Bakuang bak rumah Benis Satap Sebuti kena hari 6, 16/5/2026 pukul 11 pagi. Jadi kademu penerang ke Siliagi kaul ngau pengawak tu kita tahu telefon nuju Leonard 014-575-3076 tau ke Mentan 019-826-8479. Lalu ke penudi benar lemah itu kampit dibaca kita peningah. Pesan ia ke datai Ari Ana. Ini pesan tu nuju semua kaban layan. Di Tatau, kaban layan di Semuru, tiga buah rumah. Kaban layan di Bintulu, Sebawah, Kakus, Sangan, Mukah, Peking. Kaban belayan di Lutung Bakuang, Miri ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas Uliet Niang Wilfred Kiruh anak Jumat serta muain tebalu Binia Anjar Lat. Kena malam hari 6, 16/5/2026 bak rumah Awiang anak Limpiang Semuru Si Bekenu. Berita ya ke siliak tau telefon. Kaban belayan ia kedekat nemu penerang berkawal ngau pengawak tu ngau sili lagi kita tahu telefon ngagai benyadik niang tu Ana 013-803-9512 tahu ke Bibi 016-371-0512. Nia sekedar ia pesan berat tahu ke berita berbatang bahawa awak nur ngenatai ke Jakub San lemai tu peningah. Kita ia ke GBC pesan ke dekat di kunci tahu ke di kenatai ke di tesau dengan bala kaban belayan tahu nganjung pesan ngagai email kami yfmiban@gmail.com tahu ke WhatsApp terus ngagai lumur di konti 013-862-8422 lalu pesan kita dekat baca bahawa nur maca pesan muak ke pagi tengah hari ngau lemai. Pukul 7 lemai tu lagi meninggal. Pian kita mendiang ke berita lemai. Kita bergulai dengan Mr. Terabawan Mandi. Program Berancau Tikai. Tang sebenarnya, merindang kita dengan lagu. Terus bergulai dengan kami, bak awak sada lemai. Anak minah kini-kini di Kuching. Bak frekuensi 101.3 FM.
3: Sada Lemai.
4: Sada Lemai.
3: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
5: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandas, saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
7: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai, tentu ya bawa FM.

0: Rasa lemai. Why? FM.
1: Selamat lemai bala peninga aku begulai baru ngau kita buat senentang awak program barancau tikai bakal kelemai tu. Jadi tu berengat ke penudi senentang undang-undang kenyebut tujuh itik prinsipal, hanya the seven personal data protection principle. Jadi awak ke nyamai kita ingat ke berapa itik prinsipal kau dah dikunci kaku ngau kita. Bawa minggu kau dah bala peninga hanya keterubah ianya general principle. Udahnya megak ia ke disebut notice and choice principle. Berengat ke kedua aku berkunci ngau kita ianya ke disebut disclosure principle. Bekini ke cara data peribadi itu tahu dikunci, tahu ke dibantai ke ngagi orang. Lalu ia keempat ianya disebut security principle, ianya keselamatan lu cara nyaga datanya tadi awak ke nak boleh dipedak orang bukai maya ya ke diproses atau ke disimpan kau dikumpul dari siku individu. Berengat ke ketiga pasal tujuh prinsipal data protection tu bala peninga, jadi tu bisik tiga itik kat dikunci kakung kita ianya retention prinsipal, ianya nyimpan personal data. Udahnya disebut data integrity principle. Lalu ia kepenudi ianya ia ketujuh seven principle data protection, ianya access principle. Nyalai retention principle tu bala peninggal, ianya principle personal data akan disimpan disebut buat section 10 PDPA 2010. Subsection 1, section 10, bala peninga ia nyebut personal data ke diproses ngau apa-apa tujuan. Ia nak tahu disimpan lama hari timpuh ke patut. Lalu subsection 2, section 10 tu ia nyebut tanggungjawab tu ke pangku pengawak data user ngambil tindakan awak ke semua personal data dipadam ke tahu ke dihapus ke. Personal datanya nandai diguna lagi nitiah ke tujuh asal. Tujuh asalnya disebut maya orangnya ngambil personal data individunya awak kayaknya tadi nemu tu bisi disebut aku bak prinsipal kebukai dulu hari tu hanya maya personal datanya diambil mesti ke dipadah ngagaya tujuh asal personal datanya diambil hari ia hanya ti disebut dalam jakur putih. Subsection 2 tu bala peningainya permanently deleted if it is no longer required for the purpose for which it was to be processed. Jadi retention principle tu bala peningai ya bisi dua itik tanggung pengawak mesti diadu ke. Satu, datanya tak dikenagi no longer than necessary. Jadi personal data sebenarnya boleh disimpan sagi ia dikena nitiah ketujuh asal yang diambil dari orang ke empu data. Nanti datanya sudah dikena nitiah ketujuh asal yang diambil, udahnya datanya tidak patut disimpan lagi. Nanti datanya lagi disimpan, udah tujuh asalnya tadi, dah dikena untuk tujuh asalnya tadi. Jadi pengawal ke nyimpan datanya tahu nyadi tidak sah dari segi undang-undang. Ianya non-compliance by the data controller. Ya ke kedua, ianya bisik tanggung pengawak ngapus atau kemadam ke personal datanya. Jadi tu tanggung pengawak data controller mega, ia mesti nentu ke datanya dipadam atau ke dihapus ke. Nggak tahu ditejuk ke buat database ngapa domain, erti ya disimpan dia. Tajak pentuju kena datanya tadi udah dipejalai ke. Jadi data controllernya disebut ia mesti ngambil reasonable step, langkah-langkah yang manusabah reti ya. Ianya datanya lah boleh ambil baru hari database atau dari sistem sedak ya. Lalu nanti ia bisa recordnya secara physical hard copy ya. Ia enggak mesti kat deh padam kari hard copy, retinya shredded dicari ke. Hard copy yang tadi awak ke nak boleh diambil, nak boleh dipedak orang bukai. Tang tajak section 10 tu nyebut tanggung pengawal data controller ke mesti nak nyimpan ngau lama lalu nanti tuju asal ke ngena data peribadinya tadi udah dipejalai ke yang mesti kak madam menghapus ke data peribadinya awak kena dipedagi dia. Ia bisa mega tahu keadaan yang tadi nyimpannya lagi retention. Prinsip ke disebut pengawal ke disebut so balance with other laws. Jadi kadang-kadang retention prinsipal tu perlu mega nitiah kena undang ke ngemenar ke datanya disimpan lama. Hanya bakal tax records lalu pasal employment ti perlu disimpan employment record nitiah ke employment law. So dalam keadaan kebegitu datanya disimpan hari timpuh ke patut bisi disebut dalam menunang kebekait ngau nama kebuah datanya tau disimpan lama lagi. Jadi junta ya bala peningat section 10 tadi retention principle customer data ya diambil ngau tuju one time service lalu patut dipadam ke maya one time service nya udah dipejalai ke semadi membo undang-undang bisi ngemandar ke datanya tau disimpan lebih lama lagi hari nyak. Tang tiga meda ti datanya perlu disimpan lama lagi laban ya bisi keperluan dari segi undang-undang. Bahkan medical report tau disimpan dalam tempoh 7 tahun sebedau ya dipadam ke. Hanya bisi dalam undang-undang. Jadi reti ya medical recordnya bisi diambil tang dak semesti ya udah diambil, dipedak, dibaca, dah dikena lalu terus dipadam. Laban dalam undang-undang utainya tau disimpan lebih lama lagi harinya ti bakal ba statutory period untuk medical record hanya 7 tahun 7 years before destruction of the medical report. Jadi ya uliah panjang lagi timpuh disimpan. Jadi nya munyi prinsipal ke kelima ba section 10. Dia tu aku datai ngagai prinsipal ke 6. Ini buat section 11 data integrity principle. Jadi betul bala peningat data controller mesti ngambil langkah-langkah menasabah kena nentu ke personal datanya betul accurate lengkap complete lalu datanya tadi ukai data kebula tak kengasa orangnya sarok not misleading data lu mesti nyimpan data ke up to date mau ngambil kira tujuh datanya dikena maya datanya ke diambil hari orang kempu data itu disebut data integrity principle. Jadi datanya mesti betul, mesti nak ngasih orang saruk, datanya mesti up to date. Jadi buat senentang mesti tepat serta betul section 11 terbalat peningannya accuracy. Personal datanya mesti tepat serta betul. Contoh ya, alamat orang kempu datanya mesti betul. Ukai alamat ia kelama. Jadi nanti alamat ia dah bertukar, mesti kak ngena alamat ia ke paling baru. Jadi mesti tepat serta betul tu bala peningat ianya bakal a person current address ini must be correctly recorded, not outdated. Bak senentang data integrity principle tu bala peningainya lengkap, completeness. Contoh ya, ia ada record nama ya. Okay, semina surname ya aja tang. Mesti ke ngau first name ya. Lalu ya ndak disebut lengkap, erti nanti ya semina surname ya aja tang. Nadai ada record first name ya. Jadi tu tau ngasuh orangnya tadi. Saru, tau mislead other people information tu tadi. Ya ke ketiga ianya disebut mega not misleading. Contoh orang kempu datanya disenarai ke jadi pekerja tang ia nadai kerja buat company-nya lagi. Ha tu mega disebut misleading. Mesti kau bisi di update buat setiap company. Lalu nanti ia dah nadai kerja dia lagi, data controller mesti kau nemu nama pekerjanya nadai gawat dia lagi. Jadi ia keempat buat data integrity principle ianya up to date. Artinya data controller mesti ngatur datanya nitiah ke data ke pemadu baru, the latest data. Reti kita yang ambil contoh bakal reti updating marital status. Memula ya beda kawin udahnya, ya udah kawin utainya mesti ke di update. contact details ya, tahu ke financial record. Nanti data controller tu tadi udah dipadah ke pasal tu, ianya udah berubah. Ha, jadi nanti data controller tu udah dipada orangnya hari berdau kawin, udah kawin, contact detail sudah berubah. Jadi data controller mesti up to date data tu. Nyalai kita kadang-kadang si medak ba ATM machine bank asuh kita update information kita. Awak kesedak nemu nanti information kita nya bisi berubah the latest. Kadang-kadang kita medak ba ATM machine yang asuh kita update handphone number. Jadi kita mesti update nya awak kesedak ya ulah update latest data kita. Jadi dia tu bala peningat aku data ba prinsipal ke ketujuh ianya buat section 12 ke disebut access principle. Orang ke empu datanya mesti diberi hak ya ulih medak data ya ke disimpan data controller, lalu ulih megak ngemetul ke datanya nanti datanya bisi salah, nanti datanya bisi nak tepat, nak lengkap, atau ke datanya misleading, atau kena up to date. Tanti bisi undang-undang kenyebut orang kempu data nak tahu bisi akses tahu ke nak tahu betul ke datanya. Data controller tahu nak ngasuh orang kempu datanya bisi akses ngagi sistem sidak ya. Sistem sidak data controller tu. Nanti ya dari segi practical akses principle tu bala peningan buat section 12 tu ya. Kesatu ya bisi access request procedure. Habisi procedure ya ti orang ke medak data ya dalam sistem. Jadi organisasinya tadi mesti bisi cara keterang bekeni orang kempu datanya oleh medak data ya. Jadi the organization yang tadi tahu nyedia ke borang, tahu ke portal, tahu ke contact point. Saya siapa orang kuliah di giga nore bertanya pasal access request procedure. Ika kedua dari segi practical ya access principle tu disebut verification to verify. Ika nemu identiti orang ke minta kak medak datanya mesti desah ke dulu. Jadi tu awak kena nagang unauthorized access. Access ngagai sistem data controller ni tadi ngau nadi pemenar. Jadi mesti kak di verify dulu identiti orang nak. Ya ke ketiga ianya pasal nanti orang kempu datanya mereka update datanya correction mechanism. Jadi orang kempu datanya oleh meri mesti meri supporting documents ya untuk update. Contoh nanti new address atau marital status. Jadi dari segi practical mega data controller ya mesti diberi access atau ke ngagak correction ngotim puah ikan menurut Sabah berkerti 21 atau ngagai 30 hari lalu megak bisi documentation record ya minta akses atau kengubah lalu bisi respon dari data controller ke berkait ngau peminta orang kempu datanya tadi ke bisi akses atau kengubah data ya buat data controller laban untuk awak ke bisi record compliance undang-undang PDPA 2010. Bila peningat tu berengat ke penudi buat 7 principle of data protection ke dikunci kaku ngau kita nyalai 7 itik data principle tu mesti dititih ke data controller lalu mega data processor. Nyalai siti tanya keka dikunci kaku ngau kita berminggu kebukai lah nama legal implication ya. Nanti data controller nak nitiah ke 7 principle tu buat PDPA 2010. Jadi nyak bala peringat kat dikunci kaku ngau kita buat minggu serta awak kebukai. Sekali lagi aku beri selamat lemai. Terima kasih ya enggak bala peningat lah ban udah bergulai dengan aku buat senentang awak program berancau tikai bakal kelemai tu. Mupuk dulu aku bertemu baru kita buat senentang awak program Merancau Tikai buat minggu kubukai.

0: Oh. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak pakainya, dia pastor.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antek bapak penemuan untuk dia pastor. Bekini kita boleh memanfaatkan korang deh. Mm-hmm. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak. Entuk.
1: Betul. Laban tu mah. Dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngage orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Yeah. Tang taja air kumai telefon pintal ti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Oh. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya megak teknologi tu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkau. Ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya anda ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita ti lama ngau penghidup kita ti baru. Bekni ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tai ngena Facebook, mau tai ngau ngena mayuh macam mau tai ya tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nak munyi kenuan tadi ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mega ada terima kita ini ya. Tanti ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mega tanya gendung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansia pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang ti sama. Lebih mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisa peluang ngeruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita iba teknologi baru tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup ura bukai.
2: Sajurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Yo.
5: Ui, nak mau tanya.
4: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
5: Bah, ni kereta nanda.
4: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
5: Oh, ada yang pengen tersalah nanda dah. Bah, kita mak meh.
4: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
5: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu untuk malannya.
4: Bah, yo. Amat dikenung. Haram, lupa tu
5: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.

Lemai Datuk Kabinet Buarka Berita Lemai Hari Sabtu 11 hari bulan 5 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pukul TD Peranak kebak industri aerospace ulih jungka ekonomi Sarawak. Kerjasama antara industri gau TVETnya berguna benar kena gemansang keraban orang kelandik di menua tu. Mulai ke pemanah budaya, nyawup narit bala temuai rawun ke Sarawak. Ini tadi batang berita lemai tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak Sarawak tinguji ngambil bagi ba industri aerospace ngau teknologi tinggi diperhati kena diatur strategik. Ia kuliah maik menua tu nuju pemansang ekonomi ke Besayagi. Tuai Pemegai Menua Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madah ke pengawak ting kemansang ke sektor nyemega boleh nyaup nyedia ke peluang gawak ke besai penatai pemisi kelebih lagi ungkup raban profesional ngau pengerja pengawak ke landik di menua tu. Industri aerospace tu ukai seminak nakap pengawak ke nyaga ngau ngintu pemanah bilon aja. Tang belak nyerangkum mayuh pampang strategik ti nyengkawam pengawak ngeluar ke barang spare part, teknologi satelit, teknologi drone ngau ekonomi digital. Ya Mansur kejaku tu lembuh ya kejaku muka awam ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 pagi tadi. Berebak ngaunya Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak ngansak perintah Sarawak gamik ke semampai negap ke agenda tenaga bersih ngau ekonomi hijau nyadi ke tunjang pemansang Sarawak ke jemah ilak. Pengawak ngerebai ke guna tenaga kemeruan bakal hidro, solar ngau biotenaga cukup berguna kenangatan ke pemeruan rampak menua lalu leh narit mayuh agi pukul ari benua-benua maju. Nyalai UPS Menteri Tibakawal serta Institut Pelajar Tinggi ngau TVET diansak negap ke agi kerjasama strategik sidak ngau industri. Kerjasamanya dekat entu ke pemansang bakat di menua tu taut nipak ke utai ke diguna sektor teknologi tinggi ia ke jampat benar mansang. Kelimpah harinya, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak madah ke pemansang dagang temuai patut diumak ke ngau pengawak ti nyaga pesaka budaya rakyat di benua tu. Pengawak ti nyurat pesaka budayanya cukup berguna ngambil ke pendiau, bunyi, jaku, adat lama ngau identiti tiap raban bangsa asal ndak pupus di segang pemansang. Tundang perkara ti nyadi ke pun pengeriang benua Sarawak lalu tau digagak nyadi ke pematak dagang temuai ke cukup mana. Berdua harinya, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak visi benar pengharap ke penegak politik ngau penyeraku pentara pupu reban bangsa di menua tu. Oleh ngetan ke pengharap hati pemeranak puku. Pemeranak puku antara bangsa megak rindu agi meranak ke puku bab menua tau ke wilayah tinggembuan penegak politik pentabiran ke mana ngau rakyat dihidup dalam pemain. Nyalai rakyat ari pupu reban bangsa pengharap ngau budaya diansak ngetan ke semangat penyeraku serta berbahasa ke pangan diri. Ia mesti benar pengharap kengenai riang gau pegai bala ketua IT jauh tinjau. Sarawak dekat majak mansang jadi wilayah timoden, mansang serta besai penatai pemisi. Dalam jakuk ia pagi tadi, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar mengabisi genang pasal pemesai guna pemansang infrastruktur ti lebih inklusif. Ia manah ke infrastruktur ke digagaknya patut nyamai dikena raban orang tuai umur, orang timpang peniau gau raban orang ti berguna ke bantu khas ngambil ke pengelantang rakyat meruan dijaga. Ialai raban engineer, arkitek serta UPS ngau agensi pemansang megak patut berjalai ke tanggung pengawak sidak bak perkara tu. Pengelantang raban sidak tu megak patut nyadi perkara tidi kemeran ke kelebih lagi laban Sarawak disadang dekat nyadi sebengkah hari menua kemayuh ngebuan rakyat tiudah tuai umur lebur datai bat tahun 2028 nyinila. Perkara tu megak berguna katur tinyedia ke diri nafik perkara pengerai pengelantang peniau ngau sukung bak pengawak ramah. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai ke ditabur terus RUYFM. Bukit Saduk dekat jadi palan dagang temuai kebaru dibagi benua betung. Ianya hari program pemansang dagang temuai di dekat nyerangkum rumah panjai ngau mai macam palan dagang temuai ia kebukai. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas juga Mas madah ke langgur pengawak tu dekat ngangkat kaki kandang benua Bukit Saduk tindang kaya ngau jurita lama serta pesaka lama raban bangsa Iban. Nyalai pengawak ndak boleh ndak diperambu ngau siliak kena tentu ke pemansangnya oleh matak bala temuai datai serta meri penguntung sosioekonomi ngagai orang mayuh bak kandang menuanya.
Dato' Ahmad Douglas mansur kerja aku tu bah pengawak Nur yang lepas ke Pejalai Matau Bukit Sadua Upis Kerja Raya JKR Sarawak 2026. Kedipasut 151 ikut orang. Tebing Tasik Belawai banah benar di Kemansang kejadi palan ngatur pekit ngintik. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab madah ketua lih diperhati kari pemanah sambut kedebrik ngakai pekit ngintik bat Tebing Tasik Belawai 2026. 278 ikut orang disinggau masuk pekitnya. Ia jadi ke pelasar dikena ngangkat ke Tebing Tasik Belawai jadi palan dagang temuai. Ngaundur ia ke manah alai ngelantang kati di Tanjung Manis. Pekitnya bagau oleh narit mayuh agi bala temuai datai ngakai Tebing Tasik Belawai serta berarti kasil barang tidak keluar ke orang bak durnya. Ia mansur kerja kutu dah ke nguluk pekit ngintik bak Tebing Tasik Belawai. Perintah keran dekat ngangkat ke pemanah palan ngau peringkat guna bak durnya yang kau mengemendar ke belanja lebih 160 juta ringgit kena mutar ke penanggul Tebing Tasik ke Majak Tumpur kelimpah hari tik ngangkat ke pemanah kandang menuanya. Upis Pemansang Pekebun Mit Getah Risda dekat Cakah Gik berjalan ke program Pemansang Pekebun Mit PKPK. Kena ngemujur ke saran hasil getah tidak keluar ke Malaysia nyentuk 1 juta tan metrik lebur datai bat tahun 2030. Direktur Risda Sarawak Syahrudin Sabri madah ke program hari baru Plan Strategik Pengelantang Kemenuan Raban Pekebun Mit skemanya sama nyaran dekat mantuk 2 juta ikut pekebun mit. Tau ke ruang bilik sidaknya di Selampur, Malaysia. Dengan Risda Plantation Sendirian Berhad, Risda diatur dekat berjalan ke tanggung pengawak nyadi pembeli getah skrap terus hari pekebun mit. Kalai sidak dekat meli ngau rega tik kompetitif serta merik bayar tekalanya. Ia mansud kerja kutuk lebuh ke berjadi program PKPK Risda bahagian benua betung, barumah indit munang pakan. Bak pengawak ia kesama, Risda menghabisi nyerah ke 100 bakul pemakai ngagai pekebun miat di pakan kena mantuk sidak ngintu hari gawai. Sikuk lelaki berbadi nyawa bak sebengkah penusah kenyadi bak jalai Miri Airport urung pukul 1 dini hari tadi. Kepala Polis Belilih Miri SCP Muhammad Farhan yang mendulah madah ke lelaki kemur lebih 50 tahunnya dipelabak ke kena lantak sebuah perengkah pengangkut. Lebuh ia ke bendung layang jalai lalu ditetap ke lesi bak dur penusahnya kenyadi. Tajak pihak deriba peringkap pengangkutnya lalu bedau ditemu. Orang ke bisik penerang pasal penusah berbadinya dipinta datai merik penerang. Kes tu dipangsi agar Session 41-1 Akta Pengangkut Jalai Alun tahun 1987. Kena ngujung ke berita lemah itu, tu batang berita baru. Pukuk tidak pernah kebak industri aerospace boleh nyungkak ekonomi Sarawak. Kerjasama antara industri ngau TVET berguna benar kena ngemansang keraban orang kelandik di menua tu. Mulai ke pemanah budaya, nyaup narit bala temuai rawun ke Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Jonathan Giri. Ari bilik berita RTM Kuching. Udah lepas tu lagi, begulai ngau Daniel, bak berita lumba ngau main, Y Arena.

Sarito, 11 Mei dalam tahun 1993. Sarawak disadangnya di menua Keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemakai telefon. Ti digagak ngena kayu manah kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau sebengkah company ari menua Tasik mujur diatur. Menteri Pengawak Pemansang Industri Sarawak, Dato Abang Haji Johari Tonopeng, pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanan industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megah projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadakan peluang pengawak puang pak sektor pemansang industri baru. Yang masuk ke Jakarta lebih jadi seminar kebangsaan, kesatuan pekerja pos antarabangsa, telegraf dan telefon, PTTI ngau kesatuan pekerja telekom Sarawak UTES, baskola latih telekom, Jalai Semariang, Seraya Timur Perangsa ngagai bala pengerja pengawak, patut memaju ke pengandik diri setipak ngau pemansang industri telecommunication di nyaga pemesai guna, gempung perintah, pengaji, ngau pengerja pengawak di tahu ngada korang tilandik setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

0: lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Terima kasih lagi pukul langgau kami bawa YFM, berita Y Arena ke Terubah, ianya bekau ngau diving. Milo Mas Malaysia Invitational Age Group Diving Championship 2026 sudah muncul diatur bapalan akuatik Pandan Lela Rinong, Kuching, ujung minggu yang kemari lalu nerima sambut kecukupannya. Begitu di penyadi Menteri Nembia, Lumba Ngau Main serta pemansang orang dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, yang ada ke diving majak di Kerinduk Keraban Nembia, berindik hari penyampau atlet kemasuk begitu di Jawah Nambah ke tahun tu, ianya 39 ikut orang. Lalu ke Pemaduk Mayuh ada begitu ke diatur hari Subak. Begitu, ukai seminaknya di qualifier ba Asia Games dan mega milih atlet di dekat ngari ke Sarawak ba Sukma bulan 6 tu. Begitu dipasuk atlet hari Sarawak, Kuala Lumpur, Selangor, Sabah, Pahang, Johor, Pulau Pinang, Kedah, Majlis Sukan Negara MSN, kelimpah hari atlet antarabangsa ianya hari Singapura ngau Chinese Taipei. Berita kedua berkau dengan World Cup. Kali World Cup ke tahun tu ianya ke terubah dengan format 48 tim dibanding dengan sebedar tu seminak 32 tim ajak. Format tu datai dari Presiden FIFA Gianni Infantino pada tahun 2016. Lapannya dekat ke mayuh agi tim ngasai ke bermain bak pekit main bol di pemaduk besar itu. Format 48 tim tu ngagih ke 16 tim dari Europe, 10 dari Afrika, 9 dari Asia, 6 dari Amerika Selatan, 6 mega dari CONCACAF, ngau City Team dari Oceania. Berbangunnya Iran madah ke dekat berpikir buat World Cup ke sekali itu lalu atur berkawal dengan visa udah mujur diputar ke. Media di Iran madah ke bisik 10 atur di ditetap ke menuanya ambil nak nyurut ke diri hari pikir itu. Sekedar hari aturnya yang kaum ngemudah ke visa masuk ngagai Amerika nak ngetan bala pemesai tim main bol Iran buat padang bilun. Danya semina mengenal ke menira Iran aja bak stadium mayan sidak ia bermain ngau megabisi sekadar atur ke bukai. Sebab tu Iran berunding dekat nyurut diri hari World Cup ke diatur di Mexico, Amerika ngau Canada bulan 6 tu. Berindik hari konflik ke nyadi bak Asia Barat. Kat sekali tu berita squash, pemain squash Malaysia Esiva Sangari udah nyingkang ngagai round ketiga PSA World Championship ke diatur di Gizah, Egypt. Barang kedua, Siva Sangari ngalah ke Aira Azman 11-4, 11-9, 12-10 dalam tempoh 24 minit. Barang ketiga, Siva Sangari dekat satu ngau Tine Gillis dari Belgium. Sebab tu Gillis alah dua kali dari tiga kali bermain ngelaban Sangari. Ke sekali itu berkawal dengan olahraga, pelumba Malaysia Surin Samson Volleyboy sudah mujur ngagak season best bak sebengkai pekit ke diatur baji pun kemari. Ke pemaduk laju kalah direkod Surin tahun tu ianya 54.24 sekian dan berpekit ke diatur kemari penglaju Surin ianya 54.11 sekian. Bak pekit ke diatur di Osaka Jepunnya, Surin boleh nombor 5 hari 24 pelumba kebukai. Okey, kita nyingkat dengan Muay Thai ke sekali itu. Rifdin Masdor sekali lagi menang buat One Friday Fights ke diatur buat Stadium Lumpini Bangkok hari 5 minggu yang kemari. Tajapan dah agresif bakal fight sebelah itu dan Rifdin menang dengan pemutus unanimous decision. Rifdin madah ke hendak nyamai si, nyangka ketegal hari pemakai lalu bedah rega 100% maya ke bersatu dengan Petkia Tisak O Sansuk hari Laos buat kategori atomweight. Kelimpah harinya siku agi faktor Malaysia ianya Adam Rakib megak menang unanimous decision ngelaban Enzo Clarice hari Perancis. Seduaya berlaban buat kategori strawweight kala itu ketiga kali Adam menang buat One Championship. Berita ke penudi berkawan dengan Liga Malaysia. Bermain ke penudi Kuching City FC dekat berlaban dengan KL City. Ke dekat diatur buat Stadium Negeri Kuching kena 15 hari bulan 5 2026. Nanti menang Kuching City dekat boleh nombor 2 buat Liga Super. Lalu terus boleh tiket bermain buat Liga Juara-Juara Asia 2 ianya ACL 2. Main bukai ke dekat diatur bak main ke penuh di Liga Super, Penang dekat bersatu dengan Brunei DPMM Immigration ngelaban Melaka FC, Sabah ngelaban Terengganu, lalu Negeri Sembilan dekat ngelaban Kelantan The Red Warriors. City lagi main dekat diatur hari Minggu 17 hari bulan 5 2026 ianya Selangor bersatu dengan PDRM. JDT sudah mujur boleh champion Liga Super tahun tu 70 poin. Penuduk ke diatur lalu ditangkan ke Kuching City 50 poin. Batangga kedua. Batangga ketiga Selangor 49 poin. Selangor mesti peluang boleh nombor dua nanti Kuching City alah bak main ke penudi. Lalu nombor 4 agak ke diatuk Kuala Lumpur FC atau ke KL City. Ngau nombor 5 ianya Terengganu. Beritanya kunjung ke Y Arena kita minggu tu.
0: Y Seberai. WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAIFM.
0: Sada lemai.
1: Sada lemai.
0: Sada lemai.

Okey, bangkan pukul lebak sadar lemai jam yati kedua. Lemai tu. Lalu, abad sejam ya ke penundi lemai tu mengulai dengan melatih dengan pengajar Jibun Tawai. Abad program Leman Budaya Ban. Nyerumak megak musim pengerami gawai ya ke dekat di itu kita nak lama lagi. Nyalai perkara ke dekat dikenang lemai tu ianya kawal dengan sekedar jakuk main asal bangsa kita Iban. Ia ke suah dikenak bak pengerami gawai daya. Ana minah kini-kini terus bergulai kami program Leman Budaya dah lepas tu. Tang apin kita bergulai bak program Leman Budaya. Berina kita ngau lagu tu lagu dari Menalan Band Selamaya. Bak awak sadar lemai YFM.

0: Ya, jadi ya beri selamat malam ya guys. Semua bila peninggal kita ke malam tu, ya ke bisa bergulai dengan kami buat program Leman Budaya Iban kita buat Tusun ke 49. Jadi bakal selamat temui ke bisa dikangau ke kami dengan ke konti YFM malam tu. Ya, ya pengajar Jimun Tawai. Jalan selamat bertemu baru dengan nuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru berita dari Rempu tu. Kurs semangat.
0: Jadi terima kasih pengajar laban tajak panuan dipukul mayu macam pengawak temu aku tajak pauda pinjin tentu mayu pun buka ema ke diatur nuan tang uliah ngelimpang ke terimpu buku lain kau kami ba program Leman Budaya Iban kita ungkup Sarito. Jadi ba tusun ke Sarito pengajar nama dah utai ke dekat dipungsi ke nuan awak ke nuan nerang ngelansak dulu mai nama utai ke di namanya tadi penjurai ke nuan malam tu.
1: Terima kasih DJ. Jadi terima selamat selamat bertemu, selamat mendiang ke program tu ngajai semua bala pendengar tua di luar din. Jadi dia tu kita ingat tadi musim semanjai bulan 5 tu musim gawai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi rundiang kita dia tu benar berkenang kota kenyadi lebih maya gawai.
0: Oh.
1: Jadi lebih maya gawai itu macam-macam pengerami bisa diatur. Jadi sekembang ke ngendu gawai ngambil ke nyak rami lagi ngambil ke orang ke ngabang rindu lagi hati.
0: Mm-hmm.
1: Jadi maya macam main asal bisa depan sur ke maya musim gawai itu.
0: Oh.
1: Jadi nyak berkebuah ku tu milih ya. Bekak lemai tu tua berkenang ke pasal mayuh macam jakuk main asal.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayari tu bisa orang nyebut jakuk sada berbuah.
0: Oh.
1: Ke selalu disebut lebih maya musim gawai deh.
0: Oh.
1: kena orang butik mak kena betunik.
0: Yeah.
1: Jadi ambil kemandi nanti orang di rumah panjai maya orang mula dah mupuak berkena kami macam jaku main asalnya. Mm-hmm. Ambil kemudian ke pengabang, bala pengabang datai. Oh. Dia mau main dikit ke pengabang.
0: Oh.
1: Pengabang nak tak datai lalu dikit ngegai rumah orang ke dia sedang ngabang.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayar itu, lepas kita serumah tu tadi, nadai pengabang hari rumah bukai.
0: Yeah.
1: Jadi kita serumah nurun ke tanah, lalu kita yang lalu ke bala pengabang dikit.
0: Yeah.
1: Jadi mainnya orang kelan, dia soh kita berjakuk ngelalu ke pengabang lalu hari leka jakuknya tadi namun kita tuju leka jakuk ngelalu pengabang kemudian. Mm-hmm. Macam-macam utai ke jahit nah ada baik kita niki utai ke badah ada baik kita niki utai ke kenyak lah
0: yeah.
1: Kelemparnya nanti beka nyomaya ke ngerami gawai datang di rumah lagi bedau ke puas hati udah pengabang duduk.
0: Oh.
1: Dia lalu ke kita agak ngau jakuk ke mani yang dia dengar.
0: Yeah.
1: Jadi kelemparnya maya ke rami maya ke dekat rami ngerja pengok besar kita.
0: Oh.
1: Nang bala tua rumah yang tadi bijimat amat nangis ke utainya tadi maya macam utai kena mana tau nyadi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bisa ke maya kita nya bergeligam gak tak depan surut ke maya nya
0: tak sebut orang ai ansa
1: ai ansa banyak bedau sedau pangan bejaku mantai ke ai ansa ami ke bandiang jam malamnya tadi maya kerami rindu tadi sebedau ngirup ai pengayu bisa gada suara ni mangai pengayu
0: ngikap yeah.
1: Bisa gak sekedaknya tadi niri ke kayu. Bas kedak nur de kumai ranyai, bas kedak nur de kumai kayu gawai.
0: Mm-hmm.
1: Sebedau de bedau orang yang tengah jat ngambil buahnya. Bejako ga orang kelak dia so ga orang kelan dia bejako dah so bejako ga.
0: Iya.
1: Mayanya.
0: Ya kira sebut kita kena ngerami kage ngerami kita ai mana.
1: Mm-hmm. Lebih age beka dia tu ya. Nyoka tiap pengrami gawai lebih ge den ngredi to gawai to dintu babala mayuh nya begempuro ba balai raya.
0: Oh.
1: Lalu mayanya asasai kena tentu temu ga gawai enti nade ngatur pengawa ute ngotunde macam-macam lah.
0: Mm-mm.
1: Pekit kumang lah pekit keliang lah.
0: Yeah.
1: Ba sekedan dor kala aku ninga pekit keratuang kesedaknya nganap ngepantiknya nyelai dah.
0: Nyelai au.
1: Jadi mayanya. Lalu lebih maya ke pekit macam-macam kak jaku kita depan sud ke mayanya. Jadi nyau kekat kenang atau apakah kelemah itu. Jadi sekedar contoh aja ke kena tu lemah itu.
0: Tak semua.
1: Bala peningat tu adin jengkaku. Tujuh program tu ngelobak ke penemu ngambil ke sidak pun lalu berfikir ke nanti sekedar dia ke depan sud tu ada tu kan nyadi dia kena nyadi kelalau nyadi ke tengah sidak lebuh sidak ngagak ke diri jaku main adik hanya badas meh
0: yeah.
1: Jadi tujuh tu atau kira ke ngelobak ke penemu lah
0: Jadi bak kumpul tu pekajar beri besar terima kasih ya hari ke bala peninga kita berluar dia laban nanti kita minta atur sitik-sitik rumah panjai berserimbai kuari gawai tu nang mak iwa ya pengajar deh ambil ke mandiang deh baka bertikik ke pengabang menyukunuan tadi deh nanti baka kelia kita hanya tadi hari rumah panjai bukai jadi pengabang ke rumah kita jadi tuknya laban entak ke kita madah rumah panjai bukai nadai atang ya ke tebal lagi nya tadi nyu berami
1: baterimpu
0: rumah panjai terimpu ya jadi nyu berbagi nya tadi pengajar baka antik kami berantau ke mayau manis tahun tau deh kami kari pasar tau kami ke ngempu rumah tahun tau jadi orang ke berumah panjai nya sidak yang jadi pengabang jadi kira ke balan biak ke mayu agek tu dia pengajar jadi tajak pan nya balan biak tang kati kau kita atur gawainya tadi tetap ya bisa main begitu jadi baku berguna atau dikena
1: kelimpar nyami kembali hari ke asal kelia lebih banyak bergawai tadi orang kelania melanai dia so melanai minta utek kena petabas.
0: Ya.
1: Contohnya pun bisa panjut.
0: Ya, lama kita enggai terus minta bekenya aja kena jakun ya. Jadinya kena orang lagu ya. Mana kage, mana yang ambil ke bisa silup ya ge. De pelandai kurang nih.
1: De pelandai ke. Ya. Kelimparnya ambil kemudian kadang-kadang dia tahu lah. Gaya utek kena di pedaku. Maya musim gawai itu nya peluang bala kaban belayan pulai ke rumah. Jadi bala mayanya mega bala nak bala painain tadi ngatur peniau anak ngentap ke peniau diri. Bekau raja jadi melaki bini melah pinang bisa sekedar nanya indo udah temu gawai lagi melah pinang kuya kau gak. Jadi lebih mayanya bisa ke bekeni ke jalan mansur nanya ke berita ngadai orang ke datai bekeni ke gaya sawut orang ke nerima penatai bala orang ke bala pengabang utek ke kenya dah.
0: Iya. Jadi nanti kita ninga kenya tadi dia pengajar sebut kita itu rampak perkara ke besai luas ko kita ini. Atang munyi kunuan malam tu semina sekedar re conto aja mengke de bantai ketua ne. Jadi terus ngake nuan pengajar.
1: Jadi tu ada minggunya kemarin ramai dah kita tiga sudah
0: Rajes
1: teh cerita ya anak sempat tua bareng ke sepenggalan dia tua mana berkayu ngayu ke perahu lagi kan jadi kena kuat kudin awak ken bala peninga dia ukai semina ninga ke aku aja kutap-kutap jaku itu tang DJ mega tahu nguji ke namanya panglandia diri mansut ke sekedar are jakuk main ti tau de kena nyadi nuan tau milian ni bagi ti ke de kerindu ati nuan lah
0: lagi
1: jadi kini ke alu terus ngage contohnya tua kini
0: terus ngage contoh ke terubah tu pengajaran eh okey jadi bala peningat tua laba nak minta ampun eh laba pa Facebook kita yang tadi boleh live pa Facebook bisa penanggul tak boleh diseliah ke kita nyala kita ninga ke kami ngena radio mana nanti asai utai tu gunanya tadi tau record kita ne okey pengajar terus kenuan
1: jinte aku dulu
0: sini. Dulu meh.
1: Tahu gak? Jadi bala peninga semua ya. Jadi di jaku main teka aku pansut ke dito yangnya contoh ya lah. Contohnya jaku main tidak kena kita ngelalu ke pengabang niki. Selalu ya bala pengabang dah so kita niki ke rumah ngage rumah panjai. Mula bergari, itu dah ada bergari. Lata buka kita enggak. Sebedau sedang niki ke rumah. Orang ke sabuang ke orang ke nemu orang ke landia bejakok tadi so dulu bejako dulu keliak babiau.
0: Yeah.
1: Jadi dia tahu orang yang kita nyob se ngarap baru tajak makanya sekitar lekas sampai segi agi bisa. Jadi tu setiap hari contoh lah. Jadi dia tahu kada sebut aku dia tahu hanya jako dia kena ngelalu ke bala pengabang Niki ya. Jadi tentu mah kita duduk ada dugau namanya berdiri bakal kita ngak ngena ngepan mah kita semua bala ke ngelalu ke pengabang sama perintah dia duduk sama nganti jaga aku nganti bala tuai pengabangnya ke daso bejakunya tadi bejakuk ngelalu ke pengabang ti aku daso berdiri dia aku lalu tentu bah belabuh nyebut jadi aku tu kedepedak bala kita ditau tak berdiri gelai-gelai kuduk hati kudin bakal lama galau tapang mikai tumbuh di lebuah dandang umai belakang tinggang seludang baju kirai pala linga-linga tangkup tempuga ujak lelaga langai tajai jari kanan aku depedak kita megai teran sangku gansai jari kiba megai tabak penuh pampiang piring renai tu gaya tak selalu pegai orang ke bejako dah jadi aku dah tua itu baka semalau nampung lacau baka nenak nampung beragai biasa orang kempu pengawa pun gawai itu ngelalu ke penatai bala kita pengabang ke betekang mayuh berintai ndak siti penatai bayak ke kita ke indau lelaki biak ngotuai bala kita sigit lalu ke bala kami serumah dito penatai jadi awak kesama ngau kami berami rindu begagai ngintu gawai di bulan kelelang jadi bala kita ke datai dito sarito depeda aku betuai ke sano tu tuai pengabang sida ya
0: sebut nama ya mana
1: sebut nama kita dia jadi ungal tu segi patut amat jadi ke tuai bala kita laban dia tu segi ditemu kita orang ke lama udah jelai berita tanpa nama ditemu kita ia tu segi orang kepang ari kepayang rendam selemai orang ke segi payet ari kulit akar tubai segi juriang baka putih yang mata geraji makai nambah kenya ia megak segi orang ketemu kita mentas nelap hati siru jako serta panai megai orang jadi bala kita kedatai tau megak ndang sadang kami serumah ditu segi ndak datai tunggal seorang orang nada ngimai kita tu nang datai nang bisip tara nyangkung bisip tara ngaruang nang bisip petara megai ngiring berjalai nyak kebuah bala kita ke bala kami ke ngelalu ke penatai bala kita ditu nang bersedia ngob tengkira pampiang piring renai lalu nambah kenyak kami megak bisik nyendia ke panyap serenti babi yang lampai ngamik kebala kita kedatai berasai dikemesai awak ke hati kita sama belak berasai nyamai lantang senang nyangka sebedau kita nurun ngabang kita tadi bak ungal maya kita kelelap tinduk sekenyap nangi ke kita bisik mimpi ringan nak nyamai asai maya kita kebaru pejam tinduk di malam nangi kebala kita bisik mimpi rawan nyemrai sungai jadi sekumah kita berjalai berkenyak gak dia tentu jalai tadi nanti kita bisik jai burung salah tenung dipimpin beluai jeritan beragai utainya nadai tau ngasuh kita menawa nadai tau ngasuh kita sendika nadai tau ngasuh pengawa kita itu nak datai nak sangkai laban ditau kami udah nyambut kita ngop darah cukup gagak nadai timpang jadi maya kita nikai lagi kami itu bisik ngagak ke kita utas bisik ngagak ke kita lebas bisik ngagak ke kita atur penatai atur penyangkai nyo salah kemunyi jako jadi baka bala kita unggal antu kepapas antu malas antu penyakit antu kubit utai ke kamah utai kernya jadi kita bakia nak desoh kami nikai ngagai pertang penyarang rumah panjai kami dito tang tajak pia anang irau dito kami udah merik kita jen selan udah daripada udah daripada ke ngau jakut tangkan ngambil ke kita nak ngacau kami ke begawai awak ke pengawak kami itu tadi lalu mujur hari pagi sampai ke lemai terkilo petang nyadi tara ke lalu ke kami ngemar bala kita nikik lagi inya bala sidak sekangak kungguang penyadung antu tuah tuai bala sidak antu limpah ngau sekangak kangai bala sidak anda mara raja pengibai bala sidak pulang gana serangkang kirai bala sidak sempurai ari pangau ragai ngau bala petara begiang manang genai awak kesida uke semina mai ka kitai pengaya pengraja ta megak tau ngaso kitai gerai nyamai lantang senang de ini yang urang nyalai dito dia to bala kita pengabang nanti kita nyudah cukup bersedia lalu me kita nikai ngagai rumah panyai kami dito anang sango anang kajo anang rawan anang segan anang kakang, anang kekayang. Lalu mewai nike, baik nike sama nike serta bala kita, petara ke nulung, ke ngaruang kita ngagai rumah kami dito. Oha, oha, oha. Jadi oha tu segi bungai maya gawai, nama udah temuk jago. Kak nak orang ngau ke oha.
0: Oha, au, au.
1: Jadinya, Siti Are, contoh, bisi dua tiga te, meh, deto tanto Siti Are contoh, namanya lebo bala pengabang ninga kenyak tadi, artinya bak budaya iban, asa kita bisi miri yang mantai ke piri yang bisi begawai, kita sisi percaya ke bisi utai tindak dapat dak ngemar kita bukulai ngok kita, datai bukul rindu ngabang bukulai ngok kita. Lalu penatai sidak ya disegerkan nulung kita. Lalu teh tindak tahu ngacau tahu ngasop ngawak kita nak nyade kita tinggal ke tang tajak ya ditinggal ya mega debasa debre kita
0: pakai
1: utai dipakai utai dirup sebakang ngop ngabang bukai seminat sidak ya dia so kita naik buang ngau kita nikik ke rumah.
0: Ya, maya kenikik ke pengabang ya,
1: ne. Kenikik ke pengabang.
0: Udah nyanikik bala pengabang, ne.
1: Nikik bala pengabang.
0: Maya nuduk ke sedaya. Bisa enggak main, ne, pengajar?
1: Jadi, datai ba sedaya nikik, lalu duduk, lalu perintai bala pengabang, ne, kena.
0: Ya.
1: Nuan kan nguji, nguji ke...
0: tahu, ne.
1: Okey,
0: aku nguji, jangan, ente salah lagi. Dah madah, ke?
1: Dah, nak dengar, caw.
0: Jadi tu jaku main kena kita nuduk ke bala pengabang ke udah nikik tadi ni pengajar. Jadi aku tuntak ke utai ke disdia ke pengajar malam tu. Jadi beritahu aku ya tapi basta ngagai semua bala pengabang mayu tadi kita udah bertikik ke pengabang. Jadi dia tu bala pengabang udah datai buat ruai kita. Nyalai dia tu bunyi keluka timang dekat pan kita nak lelantuk selentuk langgai manuk nyaduh ke tubuh bala kita beratur duduk. Sama belak duduk bersaruk meh bala kitai, ngau petara ke ngaruang kitai. Baka penduk nyaruk sengkajang. Sama belak duduk berintai meh kitai, ngau petara ke ngembiang kitai, baka dejai tisir tiang. Sidak ke indau, sama belak duduk berkejenguk, melakang ke segiau tajau bujang. Sidak ke lelaki duduk berkerbik, nyandih bertiang, lambak medang. Ni bala kita kempu pengawak, ait tuak sadung ngau jalung. Tuluk gantang penakar ngabang. Utai ketabas tuang eri ruas daging salai rusak lalang. Dia tu bala pengabang udah duduk magang. Udah megak ngirup ngau makai sampai kenyang. Nanti kita nyau dekat pulai lah. Ananda ingat ninggal ke kami pengaruh gemar tubuh. Pematak pengaya, pengumbai wang. Kau ya. Kenyak ke pengajar ni?
1: Agak.
0: Udahnya... Lebuh udah ditikik ke bala pengabang tu ilak, dia dekat berubah penghidup kita serumah. Nembiak sekolah dekat boleh pelajar sampai degree. Sidak kedara boleh laki besai gaji. Sidak kebujang boleh bini induk kemerti. Orang ke pedagang pan menang berbeli. Orang ke buah politik menang boleh maya undi. Nyalai gagai semua bala kita kudah ninga sampai itu, penghidup kita megak dekat berubah, semua utai di kerja kita dekat nyadi magang-magang. Oh ha, oh ha, oh ha, kuyat eh.

0: pegawai.
1: Oh.
0: Kemudian nanti gawainya diatur kita balai raya kemudian. Lalu kita dekat selalu mantai ke bekal pekit kumang.
1: Mm-hmm.
0: Jadi di tiap kegaya ke daripada perhati selama tu pedaku. Oh. Kadang-kadang kata tabar ke nanti sama bekal pengawaknya de lagu kita yang kena jakuk ti mandiang de dengang. Kau tahu yang saya bakal lawak ke cukup digulai dah tubuh digulai biciang ya jangka
1: tu.
0: Ianya ambil ke mandiang. Nanti kita ngatur pekit kumang, ngatur pekit keliang kini tentang punya. Dah kita nak tamata-mata ngangau ke batu dah penyertanya niki ngagai pangau lalu ngak mandang ke derempu tang mandiang nanti semua kita bisik ngemar ya tau ke muji gaya tu dah ngena jakuk sada berbuah.
1: Oh.
0: Nanti uliahnya lebih maya ngatur pengawak tu jakuk sada buahnya tadi diatur kita ngau nak nak uliah penyiman.
1: Oh.
0: Laban bisik jakuk nya tadi tau ngasa ya lemik.
1: Mm-mm.
0: Semangat
1: nanti
0: salah. Nanti salah kena. Tan salah sebut deh. Ambil kemandian. Utai terkena kita berbandian kayak pendiau ya. Tak ada salah.
1: Mm-mm.
0: Tau ngasa ya nak lantai hati ya.
1: Oh.
0: Jadi tau minta pun dengan bala peninga. Ambil kemandian. Nanti nuan tak berengkah. Ngau, ya itu tudah tua itu. Kumai kami jalan jarang. Jalap
1: jalan-jalan
0: ke Jakob. Mayuan Indo nsiban hati. Nanti kita degagak, degelar kita bekenya.
1: Ya, lepas nanti kita berarti kerti Jakobnya pan kita sudah nemu nama empat.
0: Semua utainya. Nada nemu milih lah.
1: Tak sapu magang.
0: Tak sapu magang. Jadi nak lantai hati itu dah nak tua ke ngau rapa pekit nanti gagak tua misalnya.
1: Tu sebab kita orang ke jadi MC nya ke main peranan betul nak mengajar.
0: Nyam itu tu ngenang dia tu lama kalak nyadi perkara nya kalak nyadi da utai keranau ke utai dia tanya deh. Nyale ya ke maduk mana nya tadi kita milih jakuk tip Pak Maduk mana Indo darat selalu di semak kita ngagai bungai kini ngagai ngagai manyi keluar ke madu kini ngagai buah ke manis lebat.
1: Utai ke mana-mana.
0: Utai ke mana-mana. Nyari Indo ate yang dengar. Jadi nyamai seberapa orang tanya di MC Dudi hari ini mereka maksud ke penemu bentato. Berjimat gak?
1: Patut milih.
0: Nangi kapangka. Nangi kapangka. Nya nak. Atau ngasuh hati. Bala nak tu hati. Ngau nikik. Ngagi pangau yang tadi.
1: Nalanya perengut mua tu dah nikik.
0: Kasih
1: ya. Ya. Jadi ba orang ke buat pekit. Kumang. Pekit keliang tu dia tu. Dia pengajar. Nyu ke dia tu. Kita berhati. Kiapan. Bisik. Nama aku kita. Pejuluak ya.
0: Ya pasti pejuluak.
1: Jadi sedak ya. Dah suah milih ke dirimpu. Jadi nanti ya kena plate nombor 3 tu. Atau pejuluak. Sedak yang pun milih. Jadi utainya diberi dengan kait urus setia. Jadi maya ya ke ngangau ke yang ikatnya lagi. Pemandai MC-nya. Yang ngayat ke yang kau pejuluak ya.
0: Nanti dikang uji ke contoh.
1: Sama tu ane.
0: Contoh lah. Ambil kemana. Nuan tu. Dah suah orang tadi. Jadi MC lemah itu. Lalu nikik. Namanya penyerta kemegai pelik nombor berapa pilih dek?
1: Nombor 3.
0: Okay.
1: Aku uji kaya ne. Okay. Jadi ketua kaya pengajar. Uji sama malik bala kita pengabang ke tekang mayuh betugung. Sama merati ke penyerta kemegai pelekat nombor 3. Kecukup gaya di atas panggau gantung. Pedak pemajik gama tudah bermua tampak bakas nayak bulan kembung. Ngendang ngepan cukup nemban berkain sidan bertati yang gerunung. Perhati ke pejalaya, kengenjiang ayun lundai baka penerbai burung tiung. Patut penguak karung pemedung merik ya gelar, pucung serangan jayau aik mata duyung. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai bingung duduk gegenung. Baka pendiau jelu lutung kemabuk kunyung ipuah kerarang ko ya ne.
0: Jadi ke selalu dia perhati kurang. Ya udah kan ingat ke bas tentang tu aku ngena lebu ngadang. Jadi nyak lah kebuah bau jual.

0: saja bisa ang munyi
1: au ya kak stimal na ya
0: stimal
1: au
0: jadi nanti nike ka sudah ke nomor 4 contohlah au. Gitu udah kita nerang ke siapa tu dah hari segi nama tu dah pengawak tu dah entade jadi kita lalu ngangau ke bala pengabang ngaso sidak ke betekang duduk sekut tadi sama bela berarti ke tu dah penyerta pekit ke menggai nomor 4 ke genap sukut pedak dah pemajiak gamal tu dah bemua ceria tu jom lelegup ngena ngepan cukup neman bekain sidan buah bali kelikut perhati ke pejalai tu dah tuai ngenjeng ayun rundai baka daun pedalai dipuput keribut patut ke penguak tangkai pengandut ngelaria pucung gadung serangan minyak wangi cap berut nyak ketau ngangaso hati orang laki berai mentan di dalam tujuh hari gila mawa nyabak sesingut dalam petang.
1: Yeah.
0: Jadi nanti bujuangnya selalu nanti namanya nanti sangkut dah betul.
1: Tembo
0: nak berasa orang ke ningai nemu ketawa deh. Jadi dia tahu minyak wangi cap berut kami keliak lumaya kaki biak keliak.
1: Ya, ke
0: minyak
1: mana?
0: Wangi ke pemaduk mana keliak. Anuan dia tahu tuan sama jadi MC. Contohlah dia tahu.
1: Aku deh.
0: Okay, ujib dah.
1: Tu nombor 13 ngenak ke pelekat nombor berapa?
0: Uji nombor 5.
1: Nombor 5 ada kuai. Ni ya tadi. Okey, jadi itu ia ke genap pelekat nombor 5, tuan-tuan pengajar. Uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke betekang duduk bertungak. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 5 ke cukup tempat. Pedak pemajiak gama tudah, bemua ceria berkulit pura upak. Ngenang gepan cukup temban berkain sidan mayu curak. Perhati ke pejalaya kengenjiang ayu lundai bakal penerbai burung empunak. Patut beradai indai tangkai penguak meri agelar, pucung gadung serangan jayau pengigak. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai berketup simak. Hati semampai dekat nanya, dekat ngelala nama kumang. Nyak ya kena nombor 5 je naik.
0: Nombor 5. Jadi, nikai udah temuknya. Tentu, tempek kura jari. Jadi, uji maliak ngagai panggau bila kita pengabang kebetekang duduk tatam tau sama berarti ketudah penyerta pekit kita tu kemegai pelekat nomor 6 bergamal ganggam pedak dah majiak tu dah bemua ceria bakap ngermai bunga merisian ngenak ngepan cukup neman bekain sidan abadas tipan. Perhati ke pejalai itu dah tuai ngenjang ayun lunai baka penerbai burung nan patut berada indai itu dah merik ya gelar pucung gadung serangan jayo keran nyak ketau ngaso hati orang lelaki berai mentan di dalam tujuh hari tujuh malam kusang lempuang.
1: Ketemu enam nih ani ke gak ketemu tujuh. Uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke petekang bebala mayu. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 7. Pedak pemajiak gama tudah, bemua ceria bakal pernama bulan kembuang penuh. Ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan, cukup jalan ndak merapuh. Perhati ke pejalaya, kengenjiang ayun lundai bakal pengelabuh daun buluh. Patut beradai indah yang gelar, ia pucung gadung serangan pengaruh. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai enggak jenuh. Semampai ngasuh indah yang agak timpuh alai nganjuang tincin tunang. Alukah dah tanya orang
0: ni? Alukah dah kedamuk orang ni kedah. Jadi gagahnya tu dah. Jadi bala kapan tua kedah dia luar din bala kekak nganjuang anak lagi.
1: Tahu ambilnya ni?
0: Selka dua tu kejaku dia tadi.
1: Tahu
0: kenapa? Jadi ke lalau kita ini, kan?
1: Lebang
0: nak ngepan. Tajak petinya jarang sekali setahun ya dibuka. Engkau teh kedia kan lekat kemage.
1: Iya,
0: nyonya di lekat jaku merapuh kena dia tahu. Teh bangga merapuh. Yun na manak ni nyebak ya, pun pun kara penuh laban karuran
1: kan. Oh, ya.
0: Jadi kira mong mas ya mai beno ya ke mana-mana ada peda.
1: Oh. Oh.
0: Dan ya nikai gap tudah bala tudah
1: Indodara.
0: Nama penyerta tu tadi oh. Ke nombor 8. Oh. Lalu pengabang dasuh tua sama bela berarti ke penatai sida ya bala pengabang ke betekang duduk besara oh. Sida berarti ke tudah ke megai plekat nombor 8 ke cukup amat ipa pemaji tudah tuai bemua ceria baka penama bulan kembuang ransa ngenak ngepan cukup nemban bekain berawai pira pejalai tudah tuai ngenyang ayun donai baka terbai penerbai burung ka lalu beradai nai ngelareng ngi aku manok sabuang kutuk pucung gaduang serangan jayau minyak kelapa tau oh. Ko inai ya kita nya tau ngasuh hati kita ke laki berai asai kedebata tiap-tiap malam selalu nyaba insa temepak ninggang lubang
1: apo ne
0: Berakhir lah belum ada empat jayau
1: empat katiku kita pada pemaji Indo atau kekumpahan ke dia yang apa tu MC tu mana jadi nikah gak ya ke nombor 9 ya pengajar uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bersendai sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 9 kelama diante-ante pedak pemaji agama tu dah bermua ceria bakas senayak bulan pegari ngenanggepan cukup nemban berkain sidan bertati yang gerunung besi. Perhati ke pejalai ya kegenjiang ayun lundai baka penerbai burung tiup api. Patut beradai indai tangkai pemidi merik aglar. Pucung gadung serangan minyak wangi bau rengut maliali. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai 7 hari sinuk ngenang.
0: Oke. Okay. Udah nyanyi kek gak bala penyerta ke nombor 10 atau tadi? Lalu kita ingin sebala pengabang tadi ke betekang duduk berkedugau bersedia agak sama berarti ke tudah kebegama imun peniau pemaji tudah tuai umah siaga bermua baka penama bulan senayau ngenak ngepan cukup nemban bekayen sidan bercurak mansau pejalai tudah tuai ngenjang ayun nunai baka penerbai burung bangau patut ke berada inai ya ngelar ya pucung gadung serangan jayau lelengau nyak ketau ngasih ngasuh hati orang lelaki berai merampau peniau tujuh lemai gila mamau bejaku butau-butau seorang orang
1: nyumah mau tu dah kemudahan
0: nyak tapi ya mudah-mudah orang rindu tadi
1: Aku kumbai nae. Aku tu nyonya ke namanya tadi penyerta ke megai pelekat nombor 11 pengajar nae. Uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke petegang duduk berbanding. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 11 ke cukup mandiang. Pedak pemaji agama tu dah. Bermua ceria baka ketupang bunga kemuntiang. Kuyuk ngenyiang pepelu baka teluk burung selangkiang. Ngenanggepan cukup nemban baka yang sidan. Berawai ranguang sementiang. Perhati ke pejalai ya kengenjiang ayun lundai baka penerbai burung siang. Patut berada indai ya merik ya gelar, pucuk kuning serangan jayau penarik perniang. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai balat nginiang. Mata ngai baduk-baduk merniang, biar pejalai habis terbimbing salah singkang. Ini hati merniangnya.
0: Empat menara merniangnya salah singkang. Tentulah lagi baru tua beranau ke
1: Gek Panjai
0: empas namanya sekedar lagi jako di tau lalu kebuah jakonya dikena okay. Kita mada nikik ke tu dah ke megai plate nombor 12 tu tadi lalu kita ngasa bala pengabang ke betekang duduk bertembuang tadi sedia agak berarti ketudah kemegai plate nombor namanya pelekat nombor 12 ke genap itu pemaji tudah andang umas ya agak bermua tucum bakal lungkum bungai kenunsuang ngenak ngepan cukup neman bekayan sidan ngenak keruncuang perjalai itu dah ngenyeng ayon lunai bekat penerbai burung silus melayuang. Berada indah ya, ngelar ya, merik ya gelar, perau bidar buang luncung, tajak lingar, ya nak nangi karam, nanti debaik belayar, neresak gulung alun gelombang. Di itu limpang mimin are
1: ya kata dek.
0: Jayau. Tahu gak?
1: Kenapa perau
0: ni? Mana gak?
1: Tunjung ngagai ia ke nombor 13 dah pengajar ni. Uji maliak ngagai panggau uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke betekang duduk berintai. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 13 ke bergamal imu namai. Pedak pemajik gamal tu dah. Bermua ceria bakal kerembai bungai teratai. Kuyuknya pepelu bakal teluk burung beragai. Ngenang gepan cukup teman berkain sidan berawai rinyai. Perhati ke penjalaya kengenjiang ayu lundai bakal penerbai burung ruai. Patut berada tangkai indaya merik ya gelar, perau berangai panjai, tajak linggar ia nak nangi karam, nanti dikenak belabuah. Nengah tengku juah uang jagai, laban yalan ia nyeliah kekesai tipu lenggang. Nemu kata kau kita. Nanti sebut kita ke mayar itu. Nemu berdikari macam mana?
0: Tajak peniau tu dah bakal ke siga, bakal ke lingar, tapi ialah segi namanya regas. Jadi bala anak tua ke regas, peniau rajin belajar, namanya anak malu berjaku. Pak Mat dia beri kita gelar pekat, kata dah. Namanya rajin hidup diri, rajin ngigak penemu. Udahnya kita mengasuh bala pengabang ngadang ke maliak ngagai panggau sidak ke duduk duduk berkerindi bedau tu tadi ke?
1: Bedau
0: mai bala sidak berarti ke tudah ke megai pelekat nombor 14 ke landia betundik untuk siti ada perangai ya, landia betundik, landia bunga dah. Pedap majik gamal tu dah bermua ceria cukup peninggik pecukup ya pelandia betundik kuyuk ngenjang pepelu bakal teluk manuk lansik ngenak ngepan cukup neman berkain sidan berias burik atau kemayar itu mayah no orang ngenak kain burik ni kan. Perhati ke pejalai tu dah tuai ngenjang ayun lunai bakal penerbai burung beruik patut berada indai tangkai pengisik ngelar ya tapang kedang galau pelai dan berbinan di depan sarang induk manyi. Entik dia puar udup lai, sikit nak kalak, nak ngemenuah ke selipik rintuang kulit sengkajang.
1: Perisik menyana.
0: Selampai. Artinya, okey, saya setengah pak. Nak ya orang tek pandai, nak ya bisa penglandi, nyalai ya bakal manyi tek perisik, mayu madu dah.
1: Ya.
0: Okey.
1: Tunjuk ke penudih tu pengajaran eh sidak ke pekit kuman.
0: Tidak tak kuman.
1: Ya, jadi uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke petekang duduk berbala. Sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 15 ke tinggi rega. Pedak pemajik gama tu dah. Bermua tucum bakal lungkum bungai alamanda. Ngenang ngepan cukup neban berkain sidan ngenang arah. Perhati ke pejalai yang kengenjiang ayun lundai bakal penerbai burung berkakar. Patut beradai indai tangkai pengembara berik ya gelar pun tapang kayu raya tumbuh di daluh antara menua dan ngenyeng berbinan di depan manyi madu bandar. Nak dipuar idang nanti dipuar idang ya sigi semampai perisik madu ya ulih menua ke segiau tajau salang-alang.
0: Sama
1: ngonyen tadi menyana. Jadi sedak ke kap mili ya leka jakuk ke degenak tu kati ko kita. Tau berarti kia pengajar laban kadang-kadang ya nas tipak engkau orang ke kat dia yang tuanya tapi ya.
0: Ke berkata tadi tu induk te pelajar tinggi pak man berik tu
1: tau ngena tau.
0: Laban ya ya kau dah bisa kerja, ya bisa pelajar tinggi, lalu
1: kira sebut kita kerja ke namanya tadi
0: namanya kerja
1: mana?
0: Jadi nanti kita berarti ke semuanya 15 titik contoh ke bisa ditau tadi kita berarti ke semuanya kurang lebih nada tentu jauh berbeda dari pengendiri, lepas tua lebih maya berarti ketudah ke ngau reba pekiat ni tadi. Nak tahu becipi yang ngati ngau sikut-sikut sida. Tiap-tiap ikut sidaknya tadi. Sama mantai ke pengelandik diri. Mm-mm. Sama mantai ke namanya gaya diri mpu maik diri bak mua bala mayu lah. Nyak kebuah tadi MC tengah agak gelar ke sidak pun mesti ke berarti ke perkaranya deh. Jakut terkena mesti ngipak ke utek nyadi deh.
1: Iya.
0: Okey, tuang nerus ke kenang ke tinti semua keliang dah.
1: Keliang.
0: Ini ke contoh nah.
1: Nya bisa mah namanya Jin? Enggak ukai-ukai tak di asuh tua ni ke pengajar. Dulu nang pengajar ne.
0: Okey. Nanti semua bab pekit keliang nyokor lebih cara ngawatur ngerja ya tadi. Kor lebih pakai ngau sida bab pekit kumang lah. Tang kita nemo lah keliang tu tadi patut dia bisa perangai mangah, bisa perangai berani, bisa perangai buah isi ia tegap. Kriang kau jago iban lah. Ngenak lah ke jago kriang deh. Kriang mak kura bujangnya. Kau kerti ya kriang bakal batu. Tang. Anama kau kita. Bisa sergah aja. Bisa sergah. Bisa cara yang main diri. Uji kita berarti situ contoh. Uji malik ngagai pangau bala kita pengabang kebetekang dia audito. Sama berarti ke unggal dah penyerta ke megai pelekat nombor satu ke bergamal sigat udu nyak pedak aku ke nyak DMC dah pedak dah penyigat gamal tu dah ngenjang bakal gamal antu gayu jadi pilih dia tau bak kenang jakuk dah keliak selalu sidak yang bersemak ke antu buyuk jadi antu buyuk tu antu te kak menua no ngadungan orang nama liangnya dia nyala tiu liangnya seliah mega ambil antu gayu tu mana lepas semua kita segi
1: kak gayu magang
0: gayu magang tu dah nyak ngenak ngepan cukup neman begagung megai terabai beketapu perhati ke pejalai tu dah ngenyang ayun lunai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai ayu patut beradai nai yang lar ya ngelar anak bujang ya tau dekumai sida biduk lingar perahu laju enti dah depan nak meniti ke diri karam tersuduk ngerencah pupuk gelombang beragai jadi begitu kita yang kena lebu nagai din tadi lebu ngadang ngujuang deh jadi tu ai jadi tu berkenang ke pasal jakut dia tahu dah kenal lah bahkan tu gayu mandi yang tentu mandi yang lagi hari antu buyo.
1: Bisa ngena baka namanya kesebut sedaya ngena antu jelo batu ne pengajar.
0: Antu
1: baka antu jelo beruang mangah ku.
0: Lagi kita mendak.
1: Bisa ne.
0: Auji ya. Auji mendak
1: kan. Tu nyung ngagai sida ke ngau pekit keliang. Ia ke ngena pelekat nombor 2 tu pengajar ne. Uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bekejangah. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 2 ke bergama cukup sergah. Pedak gama tu dah ngenyeng bakal gama antu gerasi belabung dila. Ngenang gepan cukup nemban begagung megai terabai bersirat mirah. Gaya pejalai ya ayud lunai bakal kedekat nyelai ranyai nyelai tangkai ranyai bertuah. Patut beradai inai ngelar anak bujang itu antu jelu beruang mangah.
0: Anyu
1: jelu beruang mangah. Terlebak ngerarah ke buah jejabai nyuntai.
0: Jadi anyu tu leka jakut dia ngembar leka jakut jelu. Jadi orang ke bujang tu tadi lelaki selalu ya dalam main asal iban baik kenyak dalam timang, dalam pelandai, dalam semuanya. Selalu mandiang ke peniau lelaki tu ngagai bala jelu ke kering. Jal bala jelu ke ergas
1: maka tu tadi peluang
0: ke bisa bala ular ke apa ke ngagai jagu ngagai rabi yang ngagai jelu ngagai ular ke bisa-bisa mereka cenderung bisa yang jangka aku bisa mansak tu lagi nanti kita yang ngenang ke nikik ke sikau dekangau ke MC Lalu sidak yang so bala pengabang ngadang, bala pengabang ke desa ngadang, ya. Bala sidak ke penung betekang duduk berbanding duduk berimai merti. Sidak de baik berarti ke peserta penyerta kemegai pelkat nomor tiga ke begamal cukup kering. Gamal tudah ngejang bakal gamal antu grasi nising ngena ngepan cukup neman begagung megai terabai besimpai gading gaya pejalai yang ngejang ayun lunai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai sepatiang patut berada indah ya ngelar anak bujang ya tu anyu jelu bunsu rabing datai ritebing lubuk kelemuai. Jadi bila nembiak ke debat baru nak kalak ni ngotek ke nama Rabiang. Rabiang tu bunsu bayar. Bunsu bayar. Bunsu bayar lah.
1: Nyak dia sebut bunsu Rabiang.
0: Nyak tembai bunsu Rabiang. Hantu grasi ni siang tu. Hantu timangah. Jadi lelaki sikit patut berkenyak main perangai. Nanti nak pihak munsuh ke delaban ya. Tak takut ke kira?
1: Ya, nanti nyuli pelipai. Okey, jadi nikah enggak?
0: Siti lagi yang lelaki jakut dekat dan terang ke kudito. Ada suah dia sebut tadi. Nyelai tangkai ranyai sepati yang lelaki jakut ranyai. Jadi lelaki jakut ranyai, nyukat tiap tiap rumah panjai lebih banyak diri kawai. Sidak lalu diri karanya yang lebihnya nyonya di utai ke telebak dia kerja ke mayan itu. Dia kena sidak. Tang ya, ya kiamat. Ranya itu bangsa utai tumbuh di menua antara menua sebayan dengan menua kita. Lalu lebih maya bala sebayan ngabang ngagai orang tigawian tu. Datai bapun ranya sidak lalu nyelai ranyainya dulu. Erti nyelai lenya. Enggak ngambil buat buahnya. Jadi buah ranya itu di desbayan din ya antu pala pengaruh pengaruh tetau ngaso berani pengaruh tetau ngaso boleh padi pengaruh tetau ngaso kita pandai ngaso kita sikar ngerjap ngawa. Jadi bala sebayan ti ngabang ngagai orang tegawaian tu leboh ya udah bulian buah ranyain tadi debaik ya ngagai orang te gawai lalu diberi ya ngagai kaban belayan ke dia ngintu pengawak gawaian tu. Jadi bak menua kita menua ulu air menua batang batang air batang kari laki jaku ranyai tu nyak panduang panduang lalu panduang tu tadi kada timang bala lemambang lalu dak bak atas panduangnya bisa digantung kurang jadi ke simbol buah ranyainya buah banyor tau ke buah inya tau ke buah pinang mansau nggak tangkai digantung dia jadinya jadi ke simbol palak munsuh ti uliah orang ti ngayau kelebih lagi ke gawai kelingkang deh jadi bak ke tau deh maca lagi jadi bisa peluang dia maca
1: jadi itu ngagai ya kemegai pelekat nombor 4 tu pengajar ni uji malik ngagai panggau bala kitai pengabang ke betekang duduk berkedugau sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 4 ke bergamal tinggi jejuau pedak gamal tudah ngenyeng baka gamal bujang pulau ajau ngendang ngepan cukup neman bergaguang megai terabai bersirat mansau gaya pejalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah piasau patut beradai indai tangkau tangkai penglipau ngelar anak bujangnya anyu jelu rimau ngerayau makai belalai
0: anyu jelu rimau
1: ngerayau makai belalai
0: lalau ngerayau makai belalai jadi leke jakuk ke baru dia tau ke kala nadai jarang beda dengar kita tang aku ketemu ke jakuk tu bak leka timang leka pengap lebih maya aku mansi pun penatai jakuk tu leke jakuk piasau tau ke pasau ku sedia buah pasau dia sebenarnya jakuk tu erti ya nyur
1: sama erti kau buah nyur
0: kelapa buah pasau pasau
1: baru ya aku ingat
0: hari ni jakuk tau datai ngagai leka timang laban orang ke nor aku boleh penemun tadi nak nemu maca nak nemu nulis menua tindor yang berjalai megak nadai
1: temu ke leka jakuk
0: jauh deh ni yang memang bogan kelia. Jadi udahnya kita ngasau orang Malia bala pengabang ke betekang duduk bersendik, berarti kita dah kemegai pelekat nombor 5 ke bergamal besai tinggi. Gamal tu dah tuai ngenyam baka gamal bujang kempeng padi, ngenak ngepan cukup menemban begagung megai terabai bersimpai rangke. Gaya pejalai ayun lunai baka kerekat nyelai buah aranyai utik. Patut berandai nai tangkai pengisi ngelar tu dah bujang tu tadi likau nabau air. Nak selalu beripak di pemanik ninti yang lemai.
1: Nyak ya ke nombor lima.
0: Nombor lima. Bujang ke nombor enam.
1: Ke nombor enam. Uji malik ngagi panggau bala kitai penggabang ke betekang duduk bertentang. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor enam ke bergamal jalan orang. Pedak gamal tudah nginjing baka bujang pakul lawang. Ngenang ngepan cukup nemban begagung megai terabai belelanjang. Gaya pejalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah ranyai berjuang. Patut beradai indai tangkai penimbang gelar anak bujang yaitu pesilar ula belalang enti bantu mali balang sigit terus parai.
0: Ya, mudah aku tadi. Orang lelaki selalu disemak ngagai
1: utak kebisa. Ular
0: kebisa-bisa.
1: Ya, ke penuh daya pengajaran.
0: Kemudian dar kita ngenang pasal mai pengabang kebetekang dua-dua babala tu tadi sama maliak ngagai pangau berarti ke plek penyerta kemegai pekat nombor 7 ke bergamal cukup menyana. Pedak gamal tu dah bergamal ganggam baka gamal antu raya. Ngenak ngepan cukup meneman begagung nanggin pedang bersirat mansau jera. Gaya pejalai ayun lunai baka kedekat nyelai tangkai buah lima muna. Patut beranai-nai tangkai berada yang ngelar tudak anak bujang yato pesilar ular tedung kaca entik mantu nak uliah sangga ngau terabai. Jadi dua tiga itik leka jaku dekat terang lima muna diambil ko hari leka timang tebut ya leka lima muna tu tadi simbol ke antu palak munsu.
1: Jadi
0: nyak kaya utai kenyadi dalam selalu mayom aja contoh-contoh bukai jadi tu fokus tua kelemai tu kebuah ti nyumunye ke mayuah lapis lapis jaku kena sebut tu ada itu tadi ngamai kenti ulian tadi bala peningat tu adin nak siti-siti kali bisi ulih ingat ke sidak lalu tu contoh aja sidak ia tahu sama ke bala orang bujang lagi perahu tidak tahu semak.
1: Ya, munyi kau kita. Kreativiti sedaya ya. Apa pengajaran ya. Asal tanya, tak jauh lari.
0: Ngagai kayu tapang ke depan manyi. Galau kayu karak. Kalau kayu galau ke pemaduk pesai. Serta mar ditebang. Atau ke wong ke tinggi bertingkat. Bukit tip pemaduk tinggi. Semuanya tahu dah kena mandi yang ke perangai. Ngau sergah bala lelaki. Tadi. Seminda Siti jalau teka daripada aku. Nanti uliah bala peningan di atas den ambil kemandian baka sidak kaya ngena lelanyang adat asal laki ni kita yang ada nanti lelanyang ke laki patut dia ngena lelanyang bulu burung ke patut lelanyang bulu burung terbaik tinggi baik kenya bulu kenyalang langai tajai lebih ke ya ke dia tahunya tadi berupaya benda rendah betul nanti semak mik kemudian bak tapu ya bertangkuk nyalang tambah lainnya nyubu campur macam bulu
1: jadi nanti ya berkenyalang
0: ngai ke bala jurin tadi bisik maca bisik nemu reti budaya ngau dalam lagi bak budaya iban ya tak madah kenyak bisa penanggung mimik aja aku ya.
1: Ya nyana tau di pegulai ke.
0: Anak macam buat nanti baka bulu ruai. Bulu ruai nanti buru tinggi kenyalang, tajai, sentuku. Kayak nyadi pegulai lebih ya sama buru tinggi. Nyadi baka bulu ruainya tadi, bulu baru lah. Nyadi dia tau kena ke Indo, kena Mia. Tang orang kenyadi bujang beraninya tadi. Ti uliahnya. Kena bercampur ke nyak setik.
1: Ya. Jadi nanti bawa orang ke nyadi juri tu pengajar ni. Ya berarti kau tanya nak pihak ya lah bandar. Sidak tu udah tentu ya direk orang kau penemu ni utai ke patut kena ni.
0: Dan sidak apa-apa. Ya, dia setuju ke sidak dulu lah.
1: Lepas udahnya lagi pan maya sidak ya kemeri markahnya lagi pan. Ukai tembik pihak jatan sidak ya beranda unga ya, pengen direk.
0: Mayu-mayu apalah sidak ya. Ya. Ukai siko.
1: Ya beranda unga pengen direk megak na pengajar.
0: Nyada penemu tu ditu megak. Penemu oleh manusia, penemu oleh utai kena tulis, huruf putih ya. Jadi, ukai penemu aku lah. Sebenarnya aku seminam manusia, ya, leban aku tu utai orang tu rindu kebudaya, lalu rindu kebudaya kita tadi terus mujur, terus maju. Ya. Hari setahun, gak tahu setiap.
1: Jadi jauh dah tiba penghujung program tu ke malam tu pengajar ni. Terima kasih ya kebenaran ke bisik dikongsi kenuan. Jadi orang ke WhatsApp ngagai telefon aku tu mayu atau pengajar minta utai tu deh nare salah ni aku kongsi ke ngau sidak ya. Lepas aku nemu lalu aku percaya megak sidak ya sige berguna ke utai tu deh lebih lagi ngagai sidak ke suah daripada ukurannya di MC nyadi tu nya tadi tau mrek buah rundiang mengagai sidak deh.
0: Yang meda tabur ke dito sidak tau ngatur badagi tau ngena ya terus pernah dai ke salah
1: iya nya bisa pemendari pengajaran eh
0: dai nanda ngeca segi dia tuju ka de kena rugi ga ku ngena kreat ngadu ke nada orang ngena rugi kita
1: iya nya segi amat pengajarannya lai penemu jakut nang pengajar sarito
0: nya me utai ke badas arir yang petara lalu nanti bisa pengurang penimpang minta ampun okay sengaja tang berpun dari penglemai direk meh lalu harap ke petara segi semampu yang ibun kita semua kita kening kita keningang ngau aku pun sama bela gerai nyamai lantang senang semuanya tahu-tahu lebo sampai tinggal kele ke jako nade apa nade nama mana sebut ujung ke ngau harap ke kita semua kaya raja magang-magang
1: tahu le gantinya
0: tampak rita tampak nama badau ngenaknya labanya tik kita nade nama arti
1: nade apa nade nama nade utai menyana nade tuli ya ganti kita
0: nade nama amat mana yang enaknya nyak kelia dan kita dia tahu nak nak ubah
1: kita minta minta gagau kata kau kita nya ubah apa masa yang kemayari itu nak pengajar
0: cara mesti apa pikir psikologi kau kejaku baru dia
1: ya jadi ya terima kasih ya pengajar sudah sama kunci ke ngau kami bawa FM biar mengganggu peninggal kita iba luar dia mendiang ke program kita ya jadi kita mayu macam utai sudah di namanya tadi diterangkan oleh pengajar lebih lagi iba namanya tadi contoh jaku main asal kita iban ya ke de, suah dikenak kita lebuh maya pengerami hari gawai jadi batu sun ke nangkan ketuk pelabak aku yang kagik mega berkenang pasal tegak gawai bersangkut pawut ngau gawai nai.
0: Pilihan awak ke bala peninggal bersedia awak sudah mansi bisik ngagak tanya deh.
1: Jadi bisik peninggal karinya ke nanya ke pasal piriang. Suah nanya pasal begini ke tusun piriang tu. Antik meh namanya program Leman Budaya Iban buat tusun ke 50 untuk kita yang tadi ngenang berkawun kau tingkat piriang ni pengajar. Jalan terima kasih. Gulai baru kita buat tusun langkan ketuk ilang.

Ya, What Rock baru dah berindak tu semua. Ngau lagu ke beri nama Kaban Sampai Mati. Lagu dikena ngepun ke segmen Pemerindah Malam YFM. Selamat malam belinya. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindah Malam YFM. Bergulai ngau aku Raja Smoking. Tau ke Arbi. Okey, dalam pengelama 3 jam. Berenggar pukul 9 malam tadi. Nyentuh ngaki pukul 12.30 malam tu lagi. Ya, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, nanti di Kuching, tentu ya boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Serian, 106.9 MHz. Kita kediau di Sibu, frekuensi di Sibu 87.6 MHz. Di Limbang, 104.9 MHz. Serta Bendun, Dor Kebukai, terus dengar ke kami dengan frekuensi radio WFM ke Semak Dor.

kita diau. Okay, kita mungkin boleh dengar ke kami kena cara online. Kita tahu dengar ke kami kena RTM Click. Okay, tentu ke kita sudah download aplikasi RTM Click. Dikena kita dengar ke kami ngau cara online. Ya, soalan sebelumnya, nama berita malam tu ngarap ke kita yang tadi gerai magang, lantang hati. Okay, terima kasih lah pemilik kami Bawai FM jadi stesen pemerintang kita. Pemegang, mari terima kasih ngagai Ken Michael. Pemegang, terima kasih ngagai Melati Badi. Kudah berkulanya kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam. Okay, jadi ke malam tu kita boleh berandau ngaku bak TikTok. Kita tahu ngelawak TikTok akumpu Rajas Booking. Kita begak boleh nganjuang lagu peminta. Tahu ke komen kita ke malam tu ngagai Facebook kami YFM Iban. Kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami. Tentu kita follow dulu, like dulu fanpage kami. Type aja YFM Iban. Kedanya kita boleh nganjung komen, boleh nganjung lagu peminta ngau pesan rindu hati kita bak Facebook kami YFM Iban. Okey, kita ibu perindang ngau lagu ke sekali itu. Lagu ke dibai Anderson Nyalai. Nadai nasib panjai bergulai. Terus bergulai dengan kami, pemerintah malam YFM segulai sejalai.

Ya, Andrew Senyalai baru dah merindang kita semua. Gaul lagu kita beri nama Nada Nasi Panjai Begulai Macam. Kita ke dia tu pukul 9.33 minit malam. Okey, sekali lagi meri selamat malam. Selamat dengar ke kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Malam hari 1, 11.05 tahun 2026. Okey, kita ke benung gawat jam kena tu. Ngerap ke mujur meh pengawak di kerja kita ke malam tu. Kita ke benung berlelak berumah. Okey, selamat berlelak sambil dengar ke Pemerindang Malam YFM. Bagi kita ke benung terima kereta barang terjalai jam kena tu. Ngerap ke sama berjimat serta selamat datang benur ke dituju kita. Okey, jadi info yang dikongsi ke UPIS Tinggi Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terima kasih ngagai Fahmi bin Syukri, siku pemesai dari UPIS Tinggi Mata ke Gayari, Jabatan Meteorologi Malaysia, sudah berkongsi ngau kita Gayari kita kena sehari itu 11.05.2006 berengkah hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah di pelabak ke hujan ba sekedar endur bakal Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, pemega di Muka, wisi mega di pelabak hujan Kapit, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Lalu gaya hari mana? Di Kuching. Okey, jadi jam tadi report atau info jadi kongsi ke Fahmi bin Syukri dari UPIS Tinggi Mata ke Gayari, Jabatan Meteorologi Malaysia. Ngenang Gayari kita di Sarawak. Okey. Okey, terima kasih ngagai balakaban kita. Kebisi berandang aku ba TikTok. Kita tahu ngelawat TikTok akumpu Rajas Booking. Kita mega munyi ke depan aku tadi tahu nganjuang komen lagu peminta tak pesan rindu hati kita ke malam tu ngagai Facebook kami YFM Iban. Okey, haram kita berpinang baru ngau lagu ke sekali itu. Aku mai kita sama dengar ke lagu lagu reputih hau dikena kita merinang hati ke malam tu. Okey, terus dengar ke kami YFM Pemerindang Malam Segulai Sejalai.

0: Pandang Malam YFM.
1: Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ok, Roslina Bilu Engkau lagu Buyan Kediri. Mic jam kita ke dia tu pukul 9.43 minit malam, yang dibekas lama pukul 10 malam. Terlebih bingan dur kami nabur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching. Ok, beri soalan ngagai kaban kita ba TikTok tu. Nita Sapit, soalan di Jarbi selamat berjalan ke pengawak. Mana gaya kami di Seloi Sibuti malam tu ko ya. Okey. Mami Cegu Cinderella, hujan kami ba Brunei tu ko ya. Pianeh. Okey. Nai 1992 nama tu minta main ke lagu Ngenang Nuan Berari Ari Nai Dinamik. Priscilla megap si komen hujan kami diberi malam tu DJ ko ya. Okay, Suzy Su Mabangyan. Hi Jess, happy konti. Terima kasih Suzy Su Mabangyan. Hanya sekedar rekomen bala peningat kita, bala kaban kita, bak TikTok. Okay, kita ke udah nganjung komen bak Facebook kami. Terima kasih lagi aku baca komen salam gaya lagu peminta kita. Okay, kebisi danjung kita bak Facebook kami YFM Iban. Okay, Roni minta main ke lagu Bujang Bagas ku ya. Okay, itu bisa awal lagi aku main ke lagu Kebisik Dipinta. Bala kita pak TikTok, ngabak Facebook kami, YFM Iban. Okay, haram kita berpindah ngau lagu ke sekolah itu. Lagu Lucy M, ngau lagu Baduk Kiru, ngau lagu Igu Anthony, ngau lagu Meligai Pengrindu. Terus tinggal ke kami, pemerintah malam YFM Sekolah Sejalai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah, meh. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, meh.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, meh.
2: YFM, Sekulai Sejalai.

0: Kita Gatu Benu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kami Nuri Bangkita Mintiang Ari Bermacam Lagu Nuri.

Selamat malam, dia tu kena buatkan berita malam dari YFM Iban RTM Kuching. Kaban Kunci Negeri Adun Sarawak dipinta seruran berbahasa kepangan diri serta nyaga manah nama Dewan Undangan Negeri DUN tu tebal lagi lebuh maya pengawak bersawut ngena mulut di tuai runding beradat ngau tangguh pengawak bak sepemanjai awam DUN tu dibicalai ke. Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar nyemetak madah kegenap ikut pengari rakyat patut ngena jakuk kebebasa sertanya dicontoh kemanah ngagai rakyat. Ia madah budaya politik di tuai runding serta profesional dan berguna benar kena tentu ke institusi legislatif menua terus diperbasa serta dikarap ke rakyat. Ia madah munyinya lebih menjadi istiadat Aum Keterubah penggal kelima Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak saritu tadi. Berbangunnya tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ngemeran ke pangku pengawak pengari rakyat jadi kawal jematan antara perintah ngau rakyat ngatai ke polisi sistem demokrasi. Ia madah genap ikut kaban kunci negeri dan patut seruran nyemak ke diri ngau rakyat ngambil ke merati ke perkara utai diguna sida. Kelimpar ingulih ketimbal ti betul dikira tentu ketiap polisi ngau agenda pemansang ti dibjalai ke amat serta ulih merik penguntung ngagai rakyat. Ia mega minta semua pengari rakyat terus bergempung ngemansang ke menua tu nyadi pelilih menua ti mansang lantang serta dipebasa ke nak ninggal ke nilai penyerakup pengelantang serta ngemeran ke nilai moral ti tinggi. Sarawak dekat majak negap ke pengawak nyikap diri ngau cara mitigasi lebuh napi pemar ubah gayari ti majak nak tentu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke operasi menih remang antara cara ti proaktif tidak berjalan ke dengan kerjasama strategik bergulai ngomayu bengkih agensi. Operasinya mandang ke pengeransi yang perintah Sarawak ti keras dekat tentu ke pengelikun ngau pun penatai air meruan cukup. Kelebagi dikena nyukung guna pemansut kuasa bekal air ngau pengelantang pendiau rakyat. Yang mada operasi itu diberjalan ke belalau ke sekedar utai patut diguna serta meresa teknikal ke patut. Antaraya, maya tikas air, bak tekat air ngau peguang besai, bak tikas kebaruh, tita benar ngerugak bekal air ngau pemansut kuasa. Yang mansut ke jakutu ngakai barang berita, berserimbai ngau pengawak berjalan ke operasi menih remang, bak kenandur tekat air besai di Sarawak, tidak berjalan ke berengkai hari saritu, nyentuak ke pegila. Berbangunnya operasi nanam remang di Sarawak dibjalai ke berengkai hari saritu ngau pegila timungkur tiga buah tekat air. Tinyin kaum, tekat air batang air di lebantu, tekat air bakun ngau tekat air murum di belaga. Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Menua Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke pengkalan Sedadu Langit Malaysia TUDM Kuching dekat nyari palan dur berjalai ke operasinya serta koordinasi penerbai bilun. Operasi itu diberjalai kena bilun ti terbai bak peninggi kira 5,000 ngagai 9,000 kaki bak kenandur ti ulih alai ngasuh ari hujan ngau nabur ke hygroskopik bak remang ti inkeman. Pengawak matau ngau analisis atmosfera dekat majak diberjalai ke sebedau maya ngau pengudah operasi diberjalai ke dikena nentu ke pemanah ngau pengelikun operasinya. Operasi yang megah diberjalai ke 6 mekah agensi yang kaum agensi mutar ke penusah ngenyit menua, Opis Meteorologi Malaysia, Opis Penerbai Bilun Malaysia, Gaus Dadu Langit Malaysia TUDM. Pengerami ngintu Minggu Penyerakup Renggat Sarawak 2006 di mungkal pengeraminya kemari di Miri nyadi cara pemadu manah ngetan ke pengelantang Raban Pupu Bansa di menua tu. Sapi Direktur Upis Penyerakup Bansa Ngau Integrasi Nasional JPNIN Sarawak Giri Nyaring madah ke program tu nyadi kelalau berguna dikena negap ke penyerakup bansa dengan macam cara ti berpelasar ke budaya taluk ke menua ngau komuniti. Yang madah pengerami tu udah mayun narit pengerinduk Raban Nembiak merti ke budaya ngau Raban Pupu Bansa nengah penlebak lalu kai seminat nengah cara macajak. Yang madah munyinya ngakai perang berita RTM di Miri.
Yang nak berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita Artem Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

besar itu 11 Mei dalam tahun 1993. Sarawak disadang jadi menua keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemakai telefon. Ti digagak ngenak kayu manah kualiti henti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau sebengkah company ari menua tasik mujur diatur. Menteri Pengawal Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanan industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megah projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadaka peluang pengawal puang pak sektor pemansang industri baru. Yang masuk ke Jakarta lebih menjadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegraf dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES Baskula Latihan Telekom Jalai Semariang Seraya Timur Perangsa ngagai bala pekerja pengawal patut memaju ke pengandik diri setipak ngau pemansang industri telecommunication ti nyaga pemesai guna gempung perintah pengaji ngau pengerja pengawal ti tau ngada korang tilandik setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sarki Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

RTM teman setia anda. Okey, terima kasih. Lepas lagi terus segulai sejalan dengan kami dalam segmen kita Pemerintah Malam YFM. Okey, terima kasih kita ke lagi segulai dengan aku bah TikTok ke malam tu. Pemegang kita ke Benuang dengan kami dengan cara online bah RTM klik. Terima kasih bagi kita kudang anjung komen kita lagu peminta ngau pesan Rinati bah Facebook kami YFM Iban. Okey, pelawak aku bisik sekedar kita tadi baru ningat ke kami. Okey, baru ningat ke kami. Selamat malam. Terima kasih lah pemilih kami bahawa YFM menjadi stesen pemerintah kita ke malam tu. Kita ke Benuang berlelak berumah jam kedai tu. Okey, nyangkanya nganti kat tindu aja. Okey, tak okay, kita ke Benuang terubah kereta barang terjalai jam kedai tu. Okey, ngarap kesan berjimat serta sama datai bandar ke dituju. Okey, kita ke diau di Bintulu. Hayur Bintulu, selamat malam semua. Di Bintulu, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Kita kedai di Kapit, Harang Kapit, nombor retail Kapit. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 94.3 MHz. Okey. Aku baca komen about Facebook YFM Iban. Selamat malam. Nuju Nilian Yan Ikel. Selamat malam Raja, selamat jalan ke pengawak. Minta main ke lagu Heli, lagu Baduk Hero. Dia kena merindang hati diri, engkau semua berdengar kau ya. Nicholas Chaung, selamat malam, selamat jalan ke pengawak. Minta main ke lagu Lucy M, lagu Baduk Hero. Udahnya Lengunai Nai, selamat malam Raja, benar dengar kenuan tu Aris Langor. Minta main ke lagu Kedibaik, Josephine Jalin Ambai Tidulu. Dia kena merindang balap dengar YFM, keberau tindu. Berjimat pula gawak lagi DJ ku ya. Terima kasih Lengunai Nai. Okey, lagi komen kita hai. Agnes de Robin, selamat malam, selamat berjalan ke pengawak genuan malam untuk DJ. Berita kami di Miri malam untuk mana. Minta main ke lagu Roslina, selamat malam Sulu. Dikira merina derimpu, ngau semua orang kenglala. Bak suara nur sediau Ipar ya, Indai Rimuang, seduai Indai Kirut. Kedia bak kenawit, Indai Cheese, dua Indai Raymond sebilik, bas lepin bakuang, ngau jakusan, ngerap ke gerai belama, salam rindu, salam lenyau, ngagak kita semua. Terima kasih DJ, berjimat pula lagi kau ya. Oh, terima kasih. James Pangiran, selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawak ngenuan bak konti kau ya. Okay, minta lagu Kumang Ba Ati, kini bayi Andre Aldif, dikena merindang semua belakaban kau ya. Baka Putra Borneo, Peter Tingkah Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Roland Stewart, Hukala James, Thomas Davis Taylor, Eric John Daniel, Polimasiang, Alex Delta Bina Watabarau, lalu ngegenuan Mega DJ, terima kasih selamat malam, tinduk jenak. Nah, malam tu lagi ku ya. Okey, Richard Unum, selamat malam, selamat jalan ke pengawang Nuan. Minta Nuan main ke lagu Kelemayang Band Nuan Berulah. Dikira merindang terimpu, ngau semua belakangan Facebook. Ngarap kesila itu berindang. Terima kasih DJ Ari Jalai Simpang Simunjan tu ku ya. Okey. Balakawan kita buat TikTok tu mesti komen kini. Dan ku aku menguji medak. Peggy, selamat malam DJ. Minta main ke lagu Richard Rosana, lagu Leju ko ya. Okey, nya peminta ba TikTok. Mendak komen ke bukai. Okey, Saloma Patros Nayu, selamat malam DJ. Kami ba Bintulu Port ko ya, minta nuan main ke lagu Mulai Kediri, Ari Kristi. Dikena merina semua orang ke ngelak ko ya. Okey. Kita berperina dulu ngau lagu KBC dipinta balakaban kita bak Facebook, pemegah bak TikTok. Tidak salah aku tu dipinta siapa terini band. Saya aku minta main ke lagu Jeffrey Molly, lagu Tuan Tak Setiba. Okey, terus tinggal ke kami Pemerintah Malam YFM.

Iya, rindu. Sedangnya lagu gawai nih, nah sabar, sesengir, ati kaya pula gawai tahun untuk nih ya. Oke, terima kasih dengan lepas lagi terus dengan ke kami, Pemerintah Malam WFM, malam hari 1, 11.05.2026, berenggir pukul 9 malam tadi, nyentuk lagi pukul 12.30 malam itu lagi. Okay, Mayuah kawan kita tadi, Mayuah peringat kita tadi minta main ke lagu gawai. Hanya betul lagu gawai, lagu kini baik Donny Lang, Gaga Jarai, Pulai Gawai. Okay, macam baru komen. Okay, Segam Nyandan, soalan DJ sama malam. Okay, nyak kawan kita ibak TikTok. Okay, bah Facebook tu selamat malam ngagai Margaret Uncing. Selamat malam DJ Rajesh Madakadira Risiwu request lagu Pulai ke Sarang di Baik Rem Jana di Kena Merindang Ricky Ribut. N. Desmond James Anyau, Stamus Davis Taylor, Mirabel Martin, Mami Abak, pemegang menuju DJ Rajesh, Pak YFM Iban Artem Kucing ko ya. Bisa ke menuju DJ ne. Terima kasih. Okay, Capuak Kira, selamat malam DJ RB, baru bisik cecelap bimit dia ubah Sibu Jaya tu DJ ku ya. Opiat ne, minta main ke lagu Ensiban, Ramles Walter, dikena berinan terimpu, nganti mata kekak lelap tu ku ya. Nanti kat tindu apa jap benar. Okay, siapa lagi bisa komen tu? Aku mendak dulu komen kita itu Steve McQueen. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawa. Boleh minta main ke lagu Tanah Bernyang, lagu Arisa ku ya. Okay, Atien Ucu Manang. Selamat malam DJ, aku tu Atien. Madah kediri hari Balih Kapit. Hujan kami malam tu ku ya. Oh, hujan eh. Pemegang. Ngau pulang tu aku merik selama hari indai meh ko ya. Oh, ngagai indai ya Puan Helen Dian, pemegia bini di kesaya Puan Kasendra Tibuang, balam adik ngau ipar indai Ado, indai Claudia, ngau indai Inta, minta lagu Merampau kedebaik Stanley Bayang ko ya. Okay, David Pilang, selamat malam DJ, selamat berjalan ke penyawa. Terima kasih. Lemok Randi, selamat malam, selamat berjalan ke penyawa dengan Tuan RB. Minta Tuan mainkan lagu Sebulan Serak Setahun Nyaba. Dibaik Jonas Aman, Jonas Joni Aman, dikena merindang semua. Kebisi Batisi Radio jam kira itu. Selamat malam, tinduk jenak ke malam tu ku ya. Lily Anthony, selamat malam DJ, selamat berjalan ke penyawa. Minta main ke sebarang lagu Linda, dikena berindang semua pendengar YFM Iban. Baru-baru hujan kami di Limbang ku ya. Okey, terima kasih ya bala kawan kita kebenung dengar aku berandau aku ba TikTok malam tu. Terima kasih semua. Okey, lagi komen tu, komen Wilson Will, soalan DJ, pemberindah malam, selamat gawai tidak kena tai nuju semua pemega merik ngau pulang tu selamat rindai meh ngagai siapa tu ngagai orang ke udah jadi indai ngerap ke gerai belama lalu ndak ditinggal ke megak nuju semua ke ngelala minta main ke lagu Rick and Rosen Nasib Tua Basiko Petara. Benar aku macam otak yang ditulis belakaban kita itu nih. Okey, enggak kesalah dibaca. Okey, Valentino Polakan, hai Rajesh, selamat malam, minta tuan main ke lagu Kenny Hughes Lenyau Siku Seribu Ganti di kedai merindang semua peringat YFM Iban. Okey, Zainuddin Abdullah, soalan DJ, nama berita tuan dia Abang Din tu madah kediri dari Jepak. Okey, minta lagu Celak Jari Tua kau ya. Okey, Nai 1992, nanti boleh minta lagu Indai kena baik NK Yongai Bos Rimai Gawari Indai kau ya. Okey, jadinya sekedar komen kesempatan baca aku ba Facebook enggak ba TikTok kita.

Okey, Rachel Lee nyanyi lagu terpadam terpadam nama ni, terpadam mimpi. Okey, okey. Sempat balik ngagai playlist ngagai kesalah sebut. Okey, 10.31 minit malam. Dolina kabang kita buat TikTok tu. Selamat malam DJ, selamat hari gawai tika datai ku ya. Minta main ke sebarang lagu hari Linda di kita berindang semua aku ya. Okey, selamat malam lagi menuju Jasmine 901. Okey, minta lagu Cecilia Rossiti. Joseph Channel, selamat malam DJ, minta lagu Roslina yang kebarunya aku ya di kita berindang semua. Lily, thank you dah follow Lily. Okay, Corina maga, selamat malam. Jadi nak komen ba TikTok aku ke malam tu. Okay, TikTok Rajesh Booking. Nah, kita yang tanya dini DJ RB live kesidai. Okay, aku live ba TikTok aku mpu Rajesh Booking. Okay, lagi macam komen tu, komen ba Facebook YFM ban Madam Tease, saya kebiasaan jemput ni. Madam Tease, T-I-E-Y-Z. Soalan DJ, madah kediri dari Sungai Pinang Igan. Menurut dengar ke pemerintah malam tu, minta main ke lagu Nuan Bisi Menalan. Lagu dituju kepada semua mendengar ke benung mendiang ke radio bakal ke malam tu serta semua pembinat WiFi Miban nyarap ke terperindang menuju Nuan Mekan DJ. Selamat berkonti bakal ke malam tu ku ya. Okey, Intan Bakit, selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke penyewa ngagino malam tu. Madah kediri dari Taman Semerinda, minta main ke lagu Es Nenala, lagu terpejuah di kena merinan terimpu ke Apin Tindua ku ya. Sama kita ni, Hanam Kai Tindua. Serta semua berinya WFM, kebis ini radio jam kedai tu, nyajak DJ terima kasih sama-sama. Okey, Hagi, ni bagi komen kepada udah baca tu ni. Andrew Ujai Masiang, selamat malam DJ Rajesh, selamat jalan ke penyawa. Mana hari kami di Miri malam tu, minta lagu Swelin, Lelengau. Salam menuju semua belakaban Facebook, semua belakaban WhatsApp, serta semua mendengar WFM ke malam tu. Fabian Doam, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa malam tu, minta lagu Saritu Arigawai. Kini baik Fabian Doam. Okey, dikenal berindang nungguai. Lagu Saritu Arigawai kita bayi Fabian Doam, Roger Weiser, Teres Ten. Nama tu ne Arts JC. Okey, dikenal berindang semua berdakapan Facebook dan semua orang kelala sama Arigawai tika datai ku ya. Okey, nyatinya komen ba Facebook YFM Iban. Jadi berinya bakal selama pukul 11 malam untuk ngagi pukul 12 tengah malam. Endor kami sama-sama kita yang tadi ninya ke program Retro 15 begulang ya pengelola program Harold Ken Michael atau DJ Ken. Sebut nama penuh ni Harold Ken Michael. Okey, DJ Ken begulang kita lagi dalam program kita Retro 15. Okey, terus kita berperinang ngau lagu ke sekali itu. Lagu Winnie Albert, lagu Nda Minta Lebih.

Okey, pendengar KBC Awan Doraku maca komen KBC di Hanjung bala pendengar kita, bala kawan kita buat Facebook kami YFM Band. Okey, komen ke sekali itu Ari Eni Tinggi. Salam DJ Rajesh, selamat jalan ikut nyawa celap kami benar betul. Laban hujan lemai tadi ku ya, minta main ke lagu Richard Lee Terpada Mimpi. Baru dah main ku tadi. Okey, dikenal berindang semua ke ngelalami. Terima kasih main-main DJ sama-sama. Okey, agi komen tu berinya Ibas Lebin atau ke Abad Dom madah kediri Aris Munjan tu liah minta lagu Air Mata ba Ari Gawai, lagu Melissa Francis dituju ngagai semua ke ngelala nak uliah dirintai ke maga nama ngau jekusan selamat terperindang ninya ke pemerindah malam ke ya. Okey, agi komen tu nama tu Buluh Pengrindu tu danjung ya sejam ke udah tu. Selamat malam DJ, baru dah matah kelengan ku ya. Apa ni lawan makan malam. Okey, minta lagu Genslan Ari Lex Kerry Ajan kita merindang bala ke sini nya radio. Baiknya berumah tak ke dalam kereta bagi ke malam tu ku ya. Mat Henry Orlando Nira, selamat malam Rajesh. Mana hari kami bak sibu malam tu minta lagu Anthony Usan sebarang lagu ke ya. Dituju ngagai belakaban Facebook ngah WhatsApp. Pula lagi berjimat DJ ku ya semasa. Terima kasih, terima kasih. Okey. Donny Lim, semalam DJ RB request lagu Flora kena by Jerry Kamit di kena merenang James Pangeran, Dolly Jumat, Stamos David Stelov, Ibrahimat Akib, Lydia Ajon, Putra Borneo, Alexis David Biju, Cecilia Melon, Simon Spread, Hukala James, Roland Stewart, Peter Tingkau Kujam, Alex Linang. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, lagi komen tu dengar Catherine Robin, salam DJ Rajesh, selamat jalan ke penyawa madah ke diri Arita Buan Kucing. Minta sebarang lagu ke dibaik penyanyi Angela Latajua di kena merindang semua belakaban ke bisininya jam ke dia tu. Bakas tidak indai bibi di Asap Belaga, Sungai Asap Belaga, indai Rina di Skim Sekerang. Ngaji semua belakaban Facebook mesti dengar radio malam tu kerap ke semua gerai. Salam radio Rindu Saldo, terima kasih ngaji nuan DJ ko ya. Okey, sama-sama. Okey, terima kasih banyak dah komen. Agi komen siapa agi komen tu ni Roy Kuang, semalam DJ serta semua pendengar WFM selamat berjalan ke pengawa. Nama tu kami Bas Reman tu beberis hari tu ko ya. Bedung gawat tu DJ sambil dengar ke radio YFM Iban ku ya. Oh, kita kebelung gawat jam kedai tu. Terima kasih ya. Lepas dengar ke kami pemerintah malam YFM. Mary Jalo Ujo, selamat malam Rajesh. Medah kedai dari Suang minta main ke lagu Darah Milih Laki Driba di Bayi Lipi. Di kita merindang semua kebedau tinduk malam tu. Bedung dengar radio ku ya. Hamad, kita kebedau tinduk. Bedung dengar ke radio. Anak gue tinduk. Udah kamu bunyinya nih, anak gue tindu aku. Oke, okay. Terima kasih ngagai Vincent T. Mungkin aku bisa komen bah TikTok kita ke malam tuh.

Okey, jadi dengar bunyi ke daripada aku tadi pukul 11 malam, nyentuh ke pukul 12 malam, kita dengar ke program Retro 15, Bagulai Ngau Ken Michael. Okey, jadi terima kasih kita kudah Bagulai Ngau aku. Dalam pengalaman lebih kurang 3 jam berangkat pukul 9 malam, nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Kena sehari itu yang tadi malam hari 1/15/2026. Okey, terima kasih kita sudah nganjung komen sekali kini tadi lagu peminta atau ke pesan rinati bak Facebook kami YFM Iban. Kita sudah komen bak TikTok juga. Terima kasih semua. Okey. Okey, kita dengar ke lagu ke sekali itu sebelum kita berperindang dalam program Retro 15. Retro 15 bulan ya pukul program Ken Michael. Pukul 11, nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Tusun ke sekali tu Beningam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu beningkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 hingga 20 tahun ni akan dah lalu. Okey. Lagi tahu ya Kapin Dindu malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 dah tayar baru. Mungkal mengenal lagu Penginduk Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan dan Tuzahati gulang kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Juli Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar kita bisi lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To The Moon And Back Bak Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an zuba penanyi hari Singapore nya tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976, bisi klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To the Moon and Back nya tadi hari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an zuba. Okey aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena manahnya di pengulah lagu tu dipansut ke. Apian lama udah lagu tu dipansut ke vokalis Raban tu Wong Kakui. Babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya suba. Tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

Saturday We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable dengan Spike Dawborn. Lebuh mayanya subak. Ya kita bilang lebuh mayanya subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya bak tahun 97 lebuh mayanya. Lalu upiah mega lagu Rizwilin Rahsia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu bar retro 15. Terima kasih ya kita ke baru mendiang ke kami bar retro 15 tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari Sabtu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina mega siku hari penyanyi dandut yang kata bilang bak era 90-an di Malaysia. Tu lagu yang bar retro 15 ke sekali tu semakin rindu semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Bak retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak retro 15 minggu tu. Kita terus menyanyi ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Enggak, piang enggak. Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita menyanyi kedua titik lagunya. Tu lagu Ari Melissa Cinta untuk Nabila. Bak retro 15.

Raban Music Express, Apai Blues, Retro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu ia akan ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenar ya, nama lagu itu asal ya, ianya In Other Words. Tang lagu itu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra itu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu itu megak kebenar ya, bisi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu itu di main ke bak cassette player dalam Apollo 10 didinga bala astronaut lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngau nya baga tinggal 2 iti lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana tiba pengunjung Retro 15. Doiti lagu kepenudi kita, Ariko Pratasa. Dan lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, merit selamat malam guys semua kita. Bertemu baru kita, Batu Sun, Nangkan, Ketuila. Selamat malam, bye-bye.

Jaku ti siro. Jaku ti siro uling lantang katititusa. Uling angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titir ingat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Laban jaku ti panso dari mulut kita. Nada uli batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nada uli diambi kita pulai baru. Nada uli dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau utai tidak uli diambi kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat. Ngubat hati tisino. Jaku ti positif oleh hidup kesemangat. Lalu merangsang tapi kurang tininga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru. Baka teriti air hujan ting masah ke rumput. Tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku uleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku uleh nyelap kati orang. Mai ubah ti manah lamping hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur. Lalu ngemuan pengarap pedirimpu du diari ilau. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai. Tapi ku kita bisi penau ngepelandik kedirimpu. Nada bungai di taman bisi sama. Tang sidak belak berkelindak. Gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tayang mudah ngasuh hatin siban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hatin siban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat oleh orang. Kita ndak boleh ngubah hati manusia. Seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya. Bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tan Semina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis ke dekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berinda kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9.12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: No.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: ramai nembiak. Pasut dari universiti, narik kerja, nganggur, minta kerja pun pedih. Antik uliah lah, kita bisa peluang bakal kita bisa tanah pindai kita. Tau diusahakan lah hasil derimpu. Hari kita kena dari pengawak, menganggul, kerja. Kita perlu ke itian derimpu, usaha derimpu. Nak perlu kita perlu ke ngarap ke kerja ngau perintah, kerja ngau company itu cukup pedih. Kita bukai. Ngarap ke kita sama maju ke derimpu lah. Anang kalau ngarap ke bantuan dari perintah kah, nama-nama kah, kita perlu ke usaha lah bandai itu barang pun mahal. Anak kita pun perlu ke bersekolah. Jadi bunyi ke jakok lalau bala pemesai. Kita mesti ke berdikari. Anang kalau ngarap bantuan dari perintah.
1: Puan Rebecca.

0: kerja kita susah juga, kena kita pembangkang semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke radio Ngau TV RTM di seluruh mai ke kita berita di aman Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

Info Activity Y. Tabung darah sepitab sai kucing, ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitab sai kucing, maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4, pukul 8 pagi, nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2, 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab sai kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bas belah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu.

0: Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengamik teh yang makai malam gawai kena hari 6, 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai. Bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu 2. Program mayanya ila persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manyamisa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komite Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiru tu ari YFM Miri.

Tusa Trunil, Tusa Hati, Dekat Berperindang, Dinga Kuai FM, lagu ngau music-music kemayari, Begulai Sejalan.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang tak kemas, bersih, bajik serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajik, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajik bakani katipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajik, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kak gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Ni jalai ke ngadu anak kita cemerlang dalam pendidikan. Mengharap ke apa indah datang ke sekolah, medak rizal anak ya, apa indah itu. Tak datai, ya nemu oleh anak ya ku ya, ya enggak datai. Di kita ke anak kita maju, kita mampu mah. Tak tahu tak berusaha ngadu anak kita. Kadang-kadang orang tu kadang-kadang anak ya 3 tahun dah hanjuang ke sekolah anak ya. 4 tahun dah hanjuang ke sekolah. Anaknya tadi nak umur dah 5 tahun, dah boleh macam. Namun tamat tahun 1, yang boring. Nah, labanya dah boleh macam. Bisi bala pendek anaknya tahun 1 dah dan juang yang gay tuition. Lepas dia ke anak maju. Jadi bala pendek itu nya kira ke bakar lomba perahu. Siku ke anak maju, siku ke anak pandai. Kira okey lah kan mesti ada tu. Buka bakar mayo kami semua agi miat bala pai mandah ti dekat sekolah dan dah ni buah. Mayo bala aku semua nya pandai-pandai. Namo dah tahun 6. Gay sekolah lagi gawak kayu. Ya. Laban ti gawak kayu tu. Nga besi ban. Empai gawa, dah besi duit pangsut. Dah besi 500, dah besi 400, mainnya sebuah anti 500. Apa? Mayu apa yang dah besar? Uli bini lah banang.

0: Gus Kalito, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Kot Tumegak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

dakau kenang ke sekadok leko jaku iban pasal sekadok nama sukat ia nyok sukat manjai, sukat kelingi, ngau sukat serako. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenok sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyadai utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemasai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya umbas amat peluk. Arti nyok semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibo oleh negok siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyadai pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Ke deberap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh bertemu ujung jari kibo. Nyok ke dekumai sepemerap. Nangkan kenya suah kita nengok jakuk cerita ketua nyebut manjai ruas tulang nyemuk pemanjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang sukat pemanjai retinya sukat pemanjai kesama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngil lelaki besar tuai udahnya sepenegung S-E-P-E-N-I-G-U-N-G sepenegung ianya sukat pemanjai aritiku siku kanan lalu merakak dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai ari tiku siku kibok lalu mereka dada ngagai tisi bau kanannya ke dekumai kita sepenigung. Udahnya kita besik palok tumpok. Tu besik dua bengkar reti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngik orang ke ngenok tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk ke kedua ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kendak tentu besai. Tu sukat melintang mua tibang ke belok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rariak tumpuk ari atas bok lengan nora kenyukat. Udahnya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tahu ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok. Lalu merekak dada ngagai siku kanan.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6, 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Mayan Asal Katolik Daya PKKD.

setiap hari kita ndak tahu ndak happy, ndak tahu ndak ceria kita, ndak tahu ndak tucum ngah pangan, laki tucum ngah bini, bini tucum ngah laki, kadang-kadang ti bisi jalan muji ke bini, amai bajek dek pagi tu pada aku, akai bakal pelimstar, ti bini kita ni ngah bakalnya pagi lah pagi sitenya, agi tebal make up ya. Kemudah boleh pindah nanti bini kita bisa awak ke manduk asai, manduk teh makai ngos nyonya mai sarinya. Sari setiknya yang mendak kita makai secapak aja asai. Sari itu ayah mendak kita makai tiga capak. Ayah lu nanya kita, oh darling ko ya, ketika teh ke panduk ko sari itu, best, ni jalan kita nyawat ke ya. Kadang-kadang orang tu, eh sebako, ni bisik sebako. Marinya kita makai sepinggai, sari itu nya tiga pinggai, ni bisik sebako. Tak kita nyerti, nanti luke, nunggu kita luke, ngai muji kepangan diri. Kita mada apa, ndak ruki ku bini ko deh. Dah mua baji, mandu asik pan-panai. Iti asik pagi tu nya ndak cukup, ngau dia ku makan. Hari setiknya, lu ngga ke buku resipi bini kita.

0: luôn. Thì cái tay mandi nó tao thì cái tay mandi nó tao mandi nó thì cái tay mandi bắt xuống ngay là khmer đi tụi nó đây mandi bắt xuống ngay ra nó tao mandi nó bắt tu hôn tuột ào ngay kẹn thì bắt tu nhỡ là bắt cái nó mô nhỡ đi ăn nặng cái tay nó làm tuột nó ăn đó là lắm mà nó bắt tuột
1: và có bên tay cái tay tay ngàn luôn nhỡ đưa đi chế là đây nhỡ đây là đây tao nằm nằm đi ho âm mây cái nó cái tay nó mô đó ngay cái giari anh nè cái tay bị chà bèn cái nó
0: ngay ao răng cái tiếng là tao cái mặt gì nhỡ anh đi được nó tu anh đi merat cái bubuk ngau sebu kadai tak tahu di baik mulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik tiga hari udah mati baru tahu tahu kau udah ngetah kulit baru tahu mengambil tubuh
2: begitu DJ ini maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tubuh tu kurang tuai kriya sama tu cincin sebayan kurang
3: jadi menurut kami gitu laban kami sebagai betul saya maya sebabnya masa ambil tubuh maya orang parah tadi maya kita mati bersuruh ke tubuh, lepas tubuh ke bersuruh dia tumbuh dan aku pun berkenyak nak tahu dia baik maya orang parai maya kita bersuruh ke takut kurang
0: ngaku tu di mali maya kita bumai ngaku tu ke pagah keku jadi aku kami dituti maya kita bumai deh maya ngetau tu ke maya kita tanam tu ke kami ditu nak tahu ngelampat mua pangan mua nak tahu ngamping mua orang dia tadi tajurus-tajurus kali gue nak tanam kenyak ngetau kenyak mali mali taro kami ditu tau ke di maya ngetau mali kira kira tiga menginyak ke nak datang ngelampat mua pangan deh kali bumai buka bumai tu manyung lah sedih mali kita bumai tu ya maka kita ngetau pintu orang tu gak tau sebut kita penuh ha meruak tu kami ditu gak kira

0: Jadi semua kita sama belak nemu racun bertanam bertupi sigit tau ngatai ke pengerusak ngagai mensia jelu ngau orang pak menua nyak kebuah berkena ke racun mesti dijaga serta diatur ngena cara ke mana ngambil ke penusah ke bekaul ngau berkena ke racun oleh dikurang lalu ndak ngatai ke pengerusak. Racun bertanam tupi dijaga dalam undang-undang racun bertanam tupi atau ke atas racun meluk perosak 1974. Jadi bagian kawalan racun perosak PIS bertanam tupi menua Malaysia kelalunya di sekretariat bak lembaga racun meluk perosak sudah diberi tanggung pengawal nerit atau ke berjalai ke undang-undang itu. Siti Ariatur tidak berjalai ke lembaga racun meluk perosak ianya skim ngeregister racun bertanam tupi. Mbak tur skim tu, semua racun bertanam tupi ti dekat diambil dari menua luar, ti dekat digagak atau ke dijual di menua Malaysia, ndak tahu ndak boleh pemendar dari lembaga racun meluk perosak. Ya. Jadi sebedau racun bertanam tupi dikemendar ke register, semua penerang berkaul dengan kimia, pemisah atau ke dalam bahasa Melayu yang kemujarapan, tikas berkau racun residu, pengerusak ngagai utai hidup ngau utai tumbuh atau psikologi, pengerusak bak ndor utai hidup ekotoksikologi ngau pansiak produk dekat diperasa serta diperhati ke ngau siliak ti diperjalai ke bala pemesai dari lembaga racun meluk perosak ke bisik pengelandia. Jadi tu dikena nentu ke produk racun bertanam tupi nya tadi ngasi nitih ke semua penerang bakal ti dipadah ke bak peminta maya kekak ngeregister racun.
1: Cik Andi Angga Anak Iku, penolong pegawai pertanian bahagian kawalan racun perosak Sarawak.

0: Aku Elsie Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanuk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah, pi ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh dek tu dek. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang beradio dek pi. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelak ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu kari namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes dengi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngangai perintah sudah megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karena tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita dengan curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidi timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tindak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medengi. Pesanto Ali YFM.

Mari yang makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Bukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, ngoyah gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangan tina dah sekali, nya mana hati.

0: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang ngintu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda mega nya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor ne. Jadi nak ira sapa nuan ngua aku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tu ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngamat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Leka Jakob tu Jakob sal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba medak ba musim tip baru ba maya tip baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Ba utai tip baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku tetik baru nama arti jakoknya fresh utetik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kenyak megak bab penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buai ke lama
2: Plaza Jurai 635 Pelasar Endul Bejurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD

si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia manyung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Okeynya aja, kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laban

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersauk Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Galai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: ati kita udah teliah, udah rajai kurang ketega jako, serta ulah orang tik begede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
1: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke munsuah kita. Tek munsuah kita nya lapar beri ya makai. Nanti ya awas beri ya air ruap. Berarti nya utai tu pedis amat. Tek tu dikerja puan.
0: Pedis.
1: Lama kebuah. Bekeni kenuannya tadi. Udah lagi ya nak rindu kenuan. Udah lagi ya tadi.
0: Begedek
1: ke kita. Lalu beri ya makai.
0: Maya ya lapar beri makai. Beri makai.
1: Maya ya awas beri kita air ruap. Jadi bak dunia. Pedis dikerja. Tang lebuah kita nya tadi. Bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
0: Aman.
1: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Ura berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Ati utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
0: Lalunya tadi nyok ngamat ke jakok ya.
1: Ngamat lalu bisa mesumpah hanya tadi. Laban nama kebaya tua nyok ngamat ke utainya. Kasuh utainya datai reti ya. Tangtik tuanya tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau engkau jakuk berkat dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo kelimpah harinya kita mega uliah bersampi kesidak ting lesai ke kita ingat anda malas penyai ngau penyai utai ke pedih mega di kerja kita berkeni ke kita dekat bersampi ke orang kang lesai ke kita nadai kala utai tu nyadi badunya tu bahkan kita bersampi ngutuak nyumpah ya. Tulah ya ilah ku kita. Tang pak aja kita orang Kristian nak menyinya bersampi berkat kia sedar kia Tuhan. Aneh malas penyai ngau penyai.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama ting ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang warna bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Sapa ganunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu maya mana gak sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tu no? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, nganemu ke diri genuan tau. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusok, ngelusok. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nyak lagi gumpal isi kutub saya. Nampak nama kebuah aku suah. Ngandung aduh ke tisi rumah tebas ku tadi ditu. Tunuh ku tadi ditu. Mau dek?
0: Bukan pihak ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekat hati.
1: Huh?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tak tahu nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betul nuku tai uras begitu. Urang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica de kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Star.
1: Baik, baik, baik, nulung ku ikat. Jempat nulung ku ngunsai api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan nyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Anang dah kena tali kereta, tau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun, ketau nyadi bak sebarang maya. Pesmina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka ulin berang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Penggerak pagi, pukul 6.

Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai baru kita bawa pengerak pagi YFM. Ungkup pagi hari dua kita pagi tahu ini hari ya ke 12 kita sudah nyingkang ngagai bulan 5 tahun 2026. Terima kasih lawan hari Mama Mayo Station ya ke BC pagi tu Station YFM ga dipilih kita alain dua ngergas ke mata bak pagi hari. Lalu dalam kenang 6 jam sebedau tu tadi berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuh anggai pukul 6 dini hari itu tadi tindu malam kita nang ya udah ditimang di pelandai kami asuh jena agi gaul seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke lalu ngarap ke lagunya tadi uliah ngasuh tindu kita bertambah jena agi ya, dia tahu nya udah bebali agreement kita bakiah kalai berengkah hari pukul 6 nada ejaku ke ngasuh kita nya lelanu agi mata leban ngelimpas hari pukul 6 dia agreement ya bebali ngagai awak dua ngergas ke mata kita sebedau manu engkuku tu ya kami dibagi iban YFM tu dulu engkuku ngerak kita bawa pengerak pagi YFM. Okey, jadi ya sebedau kita nyingkang ke mua lagi bakal selama pagi tu patut ya kita berterima kasih ya ngagai Allah Taala laban udah nampuang seput kita bak dunia injau tu kalai meri awak luar kita ngasai penyamai ya ke bisi dalam maha dunia tu lalu berjalan ke tanggung pengawak kita lalu pihak megah dan ingat patut megah kita minta berkat Arya bab pengawak kedekat di kerja kita semanjai Arya tu lagi lalu pagi tu bawa pengerap pagi YFM kami mai kita sama dia jenuh nalama jadi pagi tu sampai pagi kita dekat di ulu ke raban orang ti megai pengerap bahai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Tuhan, sinu amat kami, kemendar kepengasih nuan bak kami, serantak, sikap kami sebagi arita siap pengaya nuan. Suntuk, uji nuan ngemuas ke kami, dikemaruh, beri kami mulia nuan. Bala burung di langit, engkau bala jelu di tanah, nerima pemakai sidak tiap hari, hari nuan. Lalu semua utai hidup, boleh itu engkau pengerindu penelap nuan. Anang ngemeluk ia ti lemik tu, hari pemanah berkat nuan. Lalu tetap kenengah penegap nuan, ngagai semangat ti nadai daya tu pemerik nuan. Beri kami pemakai kami ninting hari, lalu kemendar ketambah pemerik nuan keguna penghidup. Ngambik ke kami endak berpanggai bak utai bukai tang nuan. Tau berandau penuh engau nuan. Tau berjalai dengan semua jalai nuan. Lalu madah ke semua misteri nuan. Nuan metik pemaduk tegap serta berpengerindu engau pemekal ke semua manusia. Abdul Baha. Abdul Baha merangsang genap iku orang bahai ngambik kerunding sidak seminak numpu ngagai petara aja lebuah bersampi. Ia ngansak sidak enak ingat ke utai dunia. Pasal utai ti nyadi ngelingik sidak. Lalu indah pasal dirimpu. Ba orang ti medak, Abdul Baha dalam sampi. Ia bakal ke diangkut ngagai dunia bukai. Ia lepas ari semua utai ti ngacau runding ia. Amat-amat terpejuah dalam randau ngau petara. Lebuah kitai ngemerat kerunding kitai ngagai penatai petara. Lalu bersampi ngagai ia ngau basa. Kitai megak ngasai ke hati kitai disapu dalam pengerindu ia. Bahaulah nyebut, baca kita genteran petara nintiang pagi ngau lemai. Barang sapa ti indak maca ia. Udah hendak tetap hati ngagai sempekat petara engkau sempekat ia. Lalu barang sapa tinggal limpang ke diri ari jakuk-jakuk kudus ba ari tu. Ianya ari orang ti udah ngelimpang ke diri ari petara sepemanjai belama-lama ia. Takut ke petara, oh nembi aku, siku-siku engkau semua. Dalam sembiang tu, kitai merik puji engkau terima kasih ngagai petara. Dikemulia kemehnuan, oh Tuhan petaraku. Aku merik terima kasih kenuan laban udah ngasuh aku ngelala pengayan nuanpu. Lalu udah ngetas aku aribala munsuh nuan. Lalu ngarak ke bermata aku, semua penyalah ngau penyaik sidak bermaya rinuan. Lalu udah ngesai aku, ari semua kawal aku ngau sidak. Lalu udah ngasuh aku nguing, penuh nuju berkat ngau pemisik pengasih nuan. Aku merik terima kasih ngagai nuan megak, laban udah ngirum kebaruah ngagai aku, ari muari penekak nuan ti udah cukup. Nuci aku ari semua luji, bala kena Arab, ngau penemu, bala ti indak percaya. Awak ke aku ngentap, teguh hati aku bak nuan. Lalu lari ari sidak, ngenggai ke penampak muan-nuan. Sekali lagi aku berterima kasih ngagai nuan, laban udah ngeriang ke aku nyadi tegap dalam pengerinduk ke nuan. Lalu berjakuk ke puji nuan, engau ngeninggi ke semua pemanah nuan. Laban udah meri aku, ngirup ari cangkir pengasih nuan, tinggalui ari semua utai, ti dipedak, engau nak dipedak. Nuan meh ti pemaduk tegap, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk bermulia, ti penuh pengerindu, bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah madah. Oh anak penghidup, berjalai dalam adat aku, ketega pengerindu ke aku, lalu anang ngemeluk ke diri empu, enti nuan ngigak penyamai aku. Oh anak mensia, enti semak nuan ulih terbai, ngelayang langit ti luas, serta merakak pemesai serga. Nuan nadai dekat tetemu ke penyamai, semadi meh nuan nitih kejakuk tangkan kami.
serta meremik ke diri bermua kami. Nya ajak, terima kasih.

Enti nadai pengaman semangat.

Dunia petara, dunia petara.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Ku dekak belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau gujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang Luma main bela nak uji katulang Sapa kita keriang nyak gak menang Ngintai adat gawai kita ngambi orang Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang Kita hari besai dama bulan lelang Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang Sekolah ngaga engka darah ngau bujang Pusah baka keudah alah laban nurang Duit gekitai mimit ni tau menang Ngiau kelalu nyampau susah maya hutang
6: Pengerah Pagi YFM

0: Ya.
1: Akai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Jaku perangsang ke saritu. Patut tinggal suh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Baik ke pahit tau ke manis. Ngembuan cita-cita atau kejulu hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talo nadai kalau ngelanggur utai ti jai bakitai. Pelannya kena meri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisik berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisik megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam perjalanan penghidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sedap berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki ngeparas tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai penghidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baruah. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita yang bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita yang dah boleh terkerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai. Nadai ngau, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam penghidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas membawa kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam penghidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ya, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julo ati ke diri impu, baik kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Okay, semua tayu boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepingin julo ati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya ti nemu semua tayu boleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patu di kemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: 2026 terus ke pengerami itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya mah kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 gerumpung main asal Katolik Dayak PKKD.
3: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

Sawah Bang, baru dah merindang kita bawa murah pagi gawa mood lagu gawai kita ya pagi tu serah gawai. Aku nama otak keseranya wah maya gawai tu. Aduh dulu meh ngambil kena punik maya gawai tu lah deh. Tapi apa kia? Okay, jadi lagi lalu ke peninggal kita cemerlang ke YFM kena cara online ke apa gitu. Kalau lagi bah RTN klik ya ke uliah terus di download kita bah telefon bincang kita. Nak ngiranya tadi bah iOS tahu kenya tadi bah App Store kebisik dalam telefon. Okey, jadi pagi itu ngenang ke berita kebisik di Ayan ke Bapota Berita RTM Sarawak. Dini hari kemari kalai siku lelaki ke umur 50 tahun bakanya udah berbadi di pelabak ke di lantak sebuah perga pengangkut tip bedau ditemu nama bangsa ya Bajalai Miri Airport ndak jauh area Borneo Medical Center BMC dini hari kemari. Lalu penerang ke dikeluar ke ketua polis pilih menua Miri SCP Muhammad Fahandi Abdullah madah ke kes langgar lari itu dia pelabak kenyadi dalam urung ya pukul 1 dini hari lebuah maya ia ke berbadi itu tadi benuang ngelayang jalai hari puak ke kanan nuju ke kiri lalu ia madah ke ia ke dilantak tu tadi nyebab luruang ia ke kanan jalai lalu sebuah perengka pengangkut ia ke bedau ditemu nama bangsa ya di dipelabak ke lantak tu tadi lalu terus lari pengudah penusah tu nyadi ke dilantak tu tadi disah ke terus mati iba alai penusah tu lalu kes tu dia tu di pansia nitiah ke seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987. Jadi polis senang yang minta mensia mayu kelebih lagi bisi nemu berita atau ke maklumat berkawal ngau penusah tu tadi datai ngeriput ngagai pegawai penyiasat trafik ya Inspektor Muhammad Faizul Abdul Rahim bernombor 0148582582 tau ke nombor 0854304786 tau ke mega datai ba dini-dini aja balai polis ke Semak ba nur kita diau lalu ba berita tu mega dia balau orang ti tengah ke jalan alun nang ya dilalau ngambil ke sampai berjimat lebuh maya berbaik ke perengka pengakuat serta nitiah ke atur kudah ditetap ke bak jalan alun ngambil ke penusah berbadia ke bangsa tu anda nyadi lagi. Okey, hingga tadi berkenang ke berita kenyadi bak Bandaraya Miria Dini Arya kemari. Okey, jadi udah tu lagi kami dikenatai ke pesan berat TBC dikirim ke peninggal ba email YFM Iban ngau pihak mega ba nombor WhatsApp konti kami. Okey, jadi kita ya kereka nganjung pesan sekali lagi ngelalau kita sebedau kita send tak nganjung pesannya tentu ke kita maca dulu nama utai ke ditayap kita dia ngambil ke satu ba hari bulan tak kemaya pengawal tu diatur bisi ditulis lalu pihak mega tau sempulang ke ngau nombor tipuan kita sekali alai orang tanya ngambil nanti nyema utai ke disebut kami tadi nantu nyema tak di dinga. Okey, jadi sebenarnya kita menatai ke pesan sekali lagi terus mai kita berperindah ngau lagu gawai ke debai Florence Law ke pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: email aja. Send aja ke email yfmiban@gmail.com. Nemo non? yfmiban@gmail.com.
1: Ngetai ke pesan berat ke bisa dikirim peringat bahwa penggerak pagi kita ungkup ke pagi tu keterbato siti pesan pemati ke dikirim Luna Rita anak Intan tau ke Inai Imi yang dia pesan tu nuju kabar belayan ke dia bermapai tadak pemegak belayan ke dia di Kuching Miri Menyan Balih Bala di Semenjai Batang Rajang Suang Lundu ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinggalah lansi anak bekir tau ke Indaya Luna tau ke Ini Imi pesan tu tadi madah ke lansi anak bekir lansi anak bekir tau ke Indaya Luna tau ke Ini Imi udah nadai kena 8 dari bulan 5 tu tadi lalu niang lansi anak bekir niang lansi anak bekir tau ke Indaya Luna tau ke Ini Imi tau deka dintu bala maiwah ba Taman Perumahan Riviera nombor 119 lorong 2J2 Kota Semarahan malam tu lagi malam Maria 2 12 hari bulan 5 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 ke Serian Chinese ke mesti Batu 8 Jalai Serian Seri Aman sila lagi berkawal ngau penusah Rabat tu kita tahu bertanya ngegai Luna Rita Ana Intan bernombor kusung 1988 35162 tahu ngegai Linus Ana Intan bernombor kusung 1988 44 632 tahu ke ngegai Alex Sujang Ana Intan bak nombor kusuang 13-78-72-810 nombor baru pesan pemati ke datai Ari Lunarita Ana Intan tau ke Indai Imi ke pagi tau jadi pesan medah ke Indai hingga tali lansi Ana Bekir tau ke Indai Luna tau ke Indai Imi udah nadai kena 8-5 tu tadi lalu niang lansi Ana Bekir niang lansi Ana Bekir tau ke Indai Luna tau ke Indai Imi tau deka dintu bala maiwah Bataman Perumahan Riveria nombor 119 lorong 2J2 Kota Semerahan malam tu lagi malam hari 2 15 hari bulan 2 sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 3 yangnya tadi kena 13 hari bulan 5 ke Serian Chinese mesti Batu 8 Jalai Serian Seri Aman sila lagi berkawal ngawa penusara batu kita tahu tanya ngegai Luna Rita Ana Intan bernombor 0198835162 tahu ke ngegai Linus Ana Intan bernombor 0198844632 tahu ke ngegai Alex Sujang Ana Intan bernombor 0137872810 ya kedua terstip megap pesan pemati ke dikiru Mike Tanggi anak bilang jadi pesan tu nuju bala ke dia batu mumuang atas sungai lingkau pentiak pemegah bala ke dia sungai raya temiang keniwang gayau kembalian ke dia bertebuan arus seteman sebuyau sungai emplas tungkah ngau nuju bala ke dia di miria bintulu sibu kucing ngau ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala bilang anak Simeon jadi pesan tu tadi madah ke bilang anak Simeon bilang anak Simeon udah nadai kena hari minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu ni yang bilang anak Simeon ni yang bilang anak Simeon tu dekau din tu bala maiwah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 batu mumuang atas semunjan sebedau di Anjung kena pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 ke pendam setiap Chinese Chelsea okay? Jadi kita engkau nyakan nemu silik lagi kawal engkau penusah Rabatu tahu bertanya ngegai Florence anak bilang bahan nombor kusung 11314109005 nanda baru pesan pemati kedatai hari Mike Tanggi anak bilang ke pagi tau jadi pesan madah kapaya yangnya bilang anak Simeon bilang anak Simeon udah nadai kena hari minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu ni yang bilang anda Simeon tau dekat diintu bala maiwah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 batu mumuang atas semunjan sebelah ke di Anjung pagi lah pagi hari 3 13 hari bulan 5 ke serian Chinese cemesti. Okay, jadi kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagai Florence anak bilang bernombor 01131410905. Pesan ya ke nangkan ketau ianya pesan ke dikirim Juli anak usat lalu pesan tu nuju bala ke dia barumah Iju Lubu Tabau rumah Liman Entalau pemega kebelayan ke dia barumah Veli Sungai Pinang rumah Unya Lalang rumah Stiben Tebat rumah Jerani Darai pemega bala ke dia barumah Muluk Kujuah rumah Tawi Belawan rumah Karian Murad rumah Peter Iguah Mujan rumah Padi yang Bono, rumah Jack Brawah Payes, rumah Bandang Picuah, ngau kepelayan ke dia rumah Billy Mejuang, lalu piamga nuju Punglu Robot Anak Angai, kepelayan ke dia Baloi Sekerang, Ulu Anap Limbang, ngau piamga Ulu Nia, ngau bala alumni UPMS BSBI 2020-2021, ngau ia ke ngelala Jespin Pangi Anak Limian. Pesan madah ke Jaspin Bangi Anak Limian, Jaspin Bangi Anak Limian, udah nadaya Arya Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jaspin Bangi Anak Limian, niang Jaspin Bangi Anak Limian tau dekat di Senggai Balam Mayuah malam atau lagi malam hari 2 15 hari bulan 5 ba rumah Entebang Belai Sekerang sebedau ke di Anjung Pagila pagi Arya 3 13 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan dipinjal sampal datai ngesah penusah Rabato Nando Baru pesan ke dikirum Juli anak usat ke pagi tau nyari pesan madah ke Jaspin Bangi anak Limian Jaspin Bangi anak Limian udah nadai hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jaspin Bangi anak Limian niang Jaspin Bangi anak Limian tau dekat dia Senggai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 bar rumah Entebang Belai Sekerang sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 bala keng lala dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu ya keempatung natai ke pesan ke dikirum Bonifes Lembang anak nyawai ngeris das bilia lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ke diau Basmanjai Jalaya Bintulu Miri Mukah Limbang Kuap dia Kelintang Bakas ngau ia kena Allah dia rintai ke ditu nya dia pesan tu tadi madah ke mengawak berantu ke niang manda anak nanang niang manda anak nanang tau ke Indes Liman tau ke binia kelanang deka diatur ba rumah Linggu Sungai Pakut Sebuti Pakut A bilik nombor 22 lalu atur pengawal ya begitu ianya kena 27 hari bulan 5 hari babla 28 hari bulan 5 pengawal nyadi setang lalu ke pengabang 29 hari bulan 5 pengawal nganyung bungai ke pendam kapan pelayan ke dipesan dipinta sampal datai ngulu pengawal tu ilak nanda baru pesan berantau ia ke dikirum Boniface Lembang anak nyawai ke pagi tu ngari kita sepilih ya nyari pesan tu tadi madah ke pengawak berantau ke niang manda anak nanang niang manda anak nanang tau ke Indes Liman tau ke bini kelanang deka diatur kalai pengawal tu digagak baru rumah Linggu Sungai Pakut Sebuti yang tadi bak Pakut A bilik nombor 22 lalu atur pengawal kena 27 hari bulan 5 hari bulan 28 hari bulan 5 pengawal nyadi setang lalu ke pengabang lalu kena 29 hari bulan 5 pengawal nganyung bungai ke pendam lalu kita nguyang ngakai pesan ya ke 5 pagi tau ianya pengawal sembiang merkat ke regang tidak kira medagang anak ajuang gau bisop anak ajuang ngarik dia sebilia nyari pesan tu nuju kabar belayan ke diau ba pantau seluku pia mega balaba sapak keranggas rapak lacau kubau balaba empelanjau sepemban ulu karak jawang tawang mawang selanti gayau bala ke diau di kucing miri bintulu sibujaya kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ngelala niang ajuang anak uyang ngawa niang tiwang anak jubang jadi pesan tu madah kepawa semiang berkat kergang niang ajuang anak uyang ngawa niang tiwang anak jubang dekat diatur kena 30 hari bulan 5 atau ila jam 9 pagi baru mah upuang sering bangkuang baru pantau seri aman. Kita akan mengusir lagi bekawal ngawa pengawak tu ila tau bertanya ngagai dagang anak ajuang bernombor 011-3373-1969 tau ke ngagai Ramon anak ajuang bernombor 017-3378-940 nanu baru isi pesan semiang merekat kergang ke dikirum dagang anak ajuang ngomnya dek ya antara bisop anak ajuang ngari kesias pilih pesan madah ke pengawas miang merkat kergang ke niang payon ke niang ajuang anak uyang ngau niang tiwang anak jubang dekat diatur kena 30 hari bulan 5 atau jam 9 pagi baru rumah upuang seriang bangkung baru pantau seri aman sila lagi kawal ngau atur pengawas tu wila tau bertanya ngagai dagang anak ajuang tumpu bernumber 011-3373-1969 atau ke ngagai Ramon anak ajuang bernumber 017-3378-940 lalu terus berarti ke pesan ke dikirum lalu ke Siti tu pesan ngetah sulit ngau nyua kentabalu ke dikirum tuan rumah Michael anak Anthony Liam ngari ke tuan rumah Monica Kim lalu pesan tu nuju bala ke diau bas manjai batang pandan asan nasibu kalau pergi bala ke diau baru manyudang batang binyo padan bala ke diau basuai sungai mas lamban sungai arip bala ya ke diau dia kenawit mam tau ke di majau setaya kenalah dia rintai ke nama dito magang pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang ekster rumah seman anak jubian niang ekster rumah seman anak jubian dekat diatur kena hari 6 tula 16 hari bulan 5 jam 8 lemai ba sungai pelan lorong permata 13 B Tanjung Kiduruang pala ke dipesan diminta sampalah datai ngulu pengawak tu ilau nanu baru pesan ngetah sulit ngau nyuak ke terpalu ke dikirum ke rumah Michael anak Anthony Liam ngari ke rumah Monica Kim nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang akis duai hanya tadi niang ekster rumah seman anak Jubin dekat diatur kenari 6 tu lah 16 hari bulan 5 jam 8 lemai ba sungai pelan lorong permata 13 B Tanjung Kiduruang balaya ke dipesan diminta sampah lah datai ngulu pengawak tu ilah lalu ke Siti tu hanya pesan ngetas ulit ke dikirum serani anak cawang tau ke Indai Isah jadi pesan tu nuju semua kabang belayan kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala niang tatum anak angkul pesan madah kemauan ngetas ulit ngomong tu balu ke niang tatum anak angkul niang tatum anak angkul dekat diatur hari 6 tila 16 hari bulan 5 baru mah Jepri Jagoi Pakan lalu nanti kita akan nemu silia agi berkawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai Dorothy Berdai anak tutum bernumber 013-822-3358 lalu baru isi pesan ngetas uliat ke dikirum serani anak cawang tau ke Naisah ke pagi tu pesan madah ke pengawang ngetah sulit ngomong yang terbalu ke niang laki ya yang tadi niang tutum anak angkui niang tutum anak angkui deka diatur kena malam hari 6 tu lah yang 16 hari bulan 5 bah rumah Jepri Jagoi Pakan ok jadi kita kak nemu sili lagi kawal ngau atur pengawang tu lah tau bertanya ngagai Dorothy Berdai anak tutum bernumber 013-822-3358 lalu nguyang ngagai pesan ia ke 8 ianya pesan ke dikirim Johnson anaknya buang ngari kita sepilih jadi pesan tu nuju bala ia ke dia ubah tukuyung empaliang pemegah kebelayan ke dia bergayau sebemban jauh sabal keruyang abu limau apiang sungai tengang semawa sapak keranggas mudiang mentu pantau lacau ngau semua kenalah dia rintai kerita ting lalang yang nyambung anak dawal jadi pesan madah ke pengawak ngintur gang ke niang nyambung anak dawal yang nyambung. Nah, awal deka diatur kena 29 hari bulan 5 atau yang hari niki kergang, lalu kena 30 hari bulan 5 pengawak niri kergang. Okey, jadi pengawak tu deka diatur ba rumah kucil isu entawa pantau yang kena 29 ke 30 hari bulan 5 tu lah, lalu sila lagi berkawal dengan pengawal tu. Kita tahu bertanya dengan nombor 019-2971-712 atau ke dengan nombor 019-3479-650. Nando baru pesan niri ke regang, lalu pesan tu datai Arya Johnson anak nyambung ngari kita sepilih pesan merah ke pengawal itu regang niang apa ya dan niang nyambung anak dawal, niang nyambung anak dawal deka diatur kalai kena 29 hari bulan 5 itulah pengawal niki kergang, lalu regang deka didiri ke kena 30 hari bulan 5 itu ilah bala ya kepesan minta datai ngulu pengawal tu ngagai Billy Johnson anak nyambung baru rumah kecil isu entawa pantau Sri Aman. Sila lagi tahu bertanya ngagai nombor 019-2971-712 atau ke dengan nombor 019-3479-650. Pesan kita ia ke 9 pagi itu ianya pesan yang itu gawai antu, lalu pesan tu nuju bala ke dia bakal sempat buat rumah pihak mengat bala ke dia pakut luar liam berkelit ngepihak mengat bala ke dia barantau lugai sungai ngemah kenawit kembalian keriau di miri ya suai ruban tibus surugut kelintang dalam gau kelintang luar kembalian ke dia ba rumah apian kuap ngawi yaknalah dia rintai ke ditu ti ngalan yang tukat anak pasang. Jadi pesan madah ke pengawal ngintu gawain tu ke niang tukat anak pasang, niang tukat anak pasang deka diatur baru rumah linggu sungai pakut sebuti, lalu pengawal tu diatur kena 28 hari bulan 5, lalu kena 29 hari bulan 5 pengawal nganyung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Sila lagi kawal ngatur pengawal tu kita tahu bertanya ngagai dasuan nasab nombor 0133-09-9800 tau ke ngai nombor 0137670029. Nando baru si pesan kita ia ke sembilannya pesan gawai hantu ke dikirim peninggal kita yang madah ke pengawal gawai hantu ke niang tukat anak pasang, niang tukat anak pasang deka diaturnya kena 28 hari bulan 5 tu ilah hanya bar rumah linggu sungai pakut sebuti, lalu kena 29 hari bulan 5 pengawal nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Sila lagi kita tahu bertanya ngegaya dasu anasab bernombor 0133-09-9800 tau ke ngegaya nombor 0137670029. Agi nampuang pesan ti dikirim peninggal kita ya pagi tu, lalu ke siti tu pesan pemati ke dikirim Ruslin Ana Syed, lalu pesan tu nuju balaya ke dia ba jelaluang tu bawa bintulu suai ni ya pian muka bala ke dia ba panjarwai panggang buang panjai tintin lalang san panjai san panda cangkul bulu sebeliau bala ke dia berserubah baras pangki panda ngau bala ba bintuang ngepudai pan telintiang bui kantong asam danau selinduang bukuang kawang ulu kawang ili ngekabrayan kenalah dia rintai ke ditu tinggal sayen anak ingkut. Jadi pesan tu tadi madah ke sayen anak ingkut, sayen anak ingkut udah nadaya kena 11 hari bulan 5 yang kemari, lalu ni yang sayen anak ingkut, ni yang sayen anak ingkut tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 kebelayan ke di pesan menjana tai ngesah penusah rabatu ngagai rumah di sebangki panjai lubuan tu. Nando baru isi pesan mati ke dikiru sama Roslin anak sayin ke pagi tau jadi pesan mereka payah hanya sayin anak ingkut sayin anak ingkut udah nadai kemari hari 1.11 hari bulan 5 lalu niang sayin anak ingkut niang sayin anak ingkut terdekat itu balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pagila hanya kena pagi hari 3 13 hari bulan 5 bala ke dipesan diminta sampahlah datai ngesah penusah rabato ngegai rumah di semakin panjai Luban tu, okay. Lalu nguyang ni pesan tinangkan kenya setimga pesan pemati ke dikirim bata anak kumbang tau ke indaya bunyau lalu pesan tu nuju bala ke diau ba nasau pakan ada seudua berumah bala ba batu 13 jalan kamuap ngkaji pakan kelutuan dua berumah letuang entabai sungai bangkit tekaluang dua berumah temiang dua berumah pemga bala ke diau ba mujuak kenawit bukit seri ngau ia kenalah di rintai ke ritu ti ngelala jenis anak deliam ya lalu pesan tu tadi madah ke lalu pesan tu madah ke jenis anak deliam jenis anak deliam tau ke apa ya bibuat tau ke laki Susi anak sulang udah nadai kenari minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang jenis anak deliam niang jenis anak deliam tau ke apa ya bibuat terkali senggai balam ayuh malam pagila malam bertiga 13 hari bulan 5 ba rumah ragai rantau jerenang pakan sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 14 hari bulan 5 kapablayan ke ngelala dipinta sampal datai nur ngesah penusah rabat tu nanu baru isi pesan pemati ke dikirum bata anak kumbang tau ke inai bunyau ke pagi tau yang dipesan merdekan nak ya ianya Juanius Ana Deliam Juanius Ana Deliam tau ke apa ibu buat tau ke laki Suzy Ana Sulang udah nadai kena hari minggu atau tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Juanius Ana Deliam niang Juanius Ana Deliam tau ke apa ibu buat tau ke laki Suzy Ana Sulang tau deka dia senggai balam mayuah malam pagila malam hari 3 13 hari bulan 5 baru rumah ragai rantau jernang pakan sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 14 hari bulan 5 bala kabamlayan ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu pesan ya ke penudi sempat adik natai kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tau hanya setiap pesan pemati ke dikirim meredi anak ada yang tahu ke apa yang nyanggau ya pesan tau nuju prada anak ada yang ke dia berumah anca megawa muka ngapain mega bala ya ke dia bah sungai Silas Bintulu kembalian berumah alih batu 27 rumah Siba batu 25 bala ke diau di kemesua muka piamga nuju bala ke diau di muka saya skrat niah bala basungai panjang bukit peninjau setak kabablayan ia ke diau basmanjai jalai miri bintulung gau ia kenalah dirintai ke nama siku-siku dito jadi isi pesan madah ke brayem anak adiang brayem anak adiang tau ke mit udah nadai kena 11 hari bulan 5 ianya kemari hospital Miri laluan niang brayem anak adiang niang brayem anak adiang tau deka di anjuang kena pagi ya pergila pagi hari ya 3 13 hari bulan 5 ke pendamah daya Miri lalu kebelayan ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabat tau ngagai rumah busang anak brawah Bukit Kisi Sibuti nanu baru isi pesan pemati ke di kirum meridi anak adiang ke pagi tau nyari pesan merah ke menyadi ya ianya brayem anak adiang tau kemit udah nadai kemari hari 1.11 hari bulan 5 hospital Miri laluan yang brayem anak adiang niang brayem anak adiang tu dekadin tau balam ayuah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 baru mah busang anak berawah Bukit Kisi Sebuti sebedau ke di Anjung Fagila, ianya tadi pagi hari 3.13 hari 5 ke Pendam Dayak Miri minta kapal belayan ia ke dipesan tak lala sampai lada tayang ngesah penusah Rabatu. Jadinya nak kami ngatai ke pesan berat bawa pengera pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Dengarkan pengelak pagi, 6 pagi nyentuak 9 pagi. Segulai sejalai.

0: Pagi Rewind. Kemen bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ya ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi guys. Wenta imai nanti ko ya. Ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dia bertemu ngau bala ari alam lain tau ke kemayoran spiritual life tu tadi. Laba ti amai bertemunya. Lapa nak minta nombor jepot pansot pergi lah.
1: Betul. Ya, kau
0: penyebut kejap. Bisa cerita di aku terumah. Bagi aku. Ia mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ini pengamai kalau apa apa ceritanya mayanya benong maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Ia tu tadi mana jadi temungan tahu nyam eh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lagi nama seorang tahu nya. Aku tu parai merisa. Kini kan asal di hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: kami Nuri Bangkita Nintiang Hari bermacam

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita RY FM. Sebab itu batang berita. Undang-undang atur ngau prosedur ke patut di seriris senutuk ngau pemansang AI serta teknologi digital. Pengerangsiang pengerja pengawal perintah yang dikunci pemujur dikena nentu ke polisi ngau inisiatif perintah di pejalai ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalai ke operasi ngagak hujan bak kanan dur dekat air menua tu. Lalu tu isi berita. Undang-undang atur ngau prosedur ke dia tu patut diperhati ke seriris senutuk ngau pemansang teknologi digital ngau pemintar tiru AI. Tu dikena nyukung transformation pentadbiran serta guna pemansang kemaya aritu di Sarawak. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke perkaranya dikena nentu ke sistem pentadbiran perintah semampai relevan sikar serta oleh nangkup pemintar ubah teknologi. Ya padah ke bunyinya lebuah pengawal ngepun ke awam ke terubah bagi pengal kelima awam konsel negeri Dun Sarawak ke 19 kemari. Ya padah ke pengawal tabe urus ke mana efisien serta sistematik yang dipugut ti berguna kena nentu ke pemujur berjalai ke polisi ngau pemansang menua. Berindia arinya ya dekat ke pengawal perintah patut disungkak maneh kagi ngambil kelebih sikar serta nitih ke pemansang kemaya arito. Berbangunnya Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke pengerangsiang pengerja pengawal perintah bah semua renggat yang dikunci pemujur ngatur semua polisi ngau inisiatif perintah. Ia megak minta semua pengerja pengawal perintah menua tu patut ngembuan penemu ngau tanggung pengawal serta seruran berjalai ke pengawal ngau sikar. Berbangunnya sidak patut proaktif serta ngembuan ulah berjalai ke pengawal tekalanya ngagai rakyat. Itu dikenal nentu ke tujuh pemansang perintah oleh dipejalai nitih kelanggur serta dikemujur ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalai ke operasi

Si ngaga ujan ba kandan dur alai nambun tekat ai menua tu ngau cara proaktif dikena nentu ke ai cukup ngau mantu ngeluar ke kuasa hidroelektrik. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke operasinya mantuk perintah menua nyikap diri lebuh napi pemar ubah gaya ari ngena teknologi ngau kerjasama ari mayuh bengkah agensi. Yang madah ke operasinya nak ulih digagas peneka ati laban berpanggai bapansia meteorologi gaya atmosfera ngau nitih ke gaya remayang tingkeman dikena nentu ke pemanah berjalai ke operasinya. Yang ada ke bunyinya ngagih pengarang berita berserima dengan pengawak berjalan ke ngagak operasi ngagak hujan bak kandang tekan air di Sarawak. Di diperjalan ke berengkah hari kemari. Nyentuk Sarito. Berbangunnya operasi ngagak hujan di Sarawak diperjalan ke berengkah hari kemari ngau Sarito timungkur tiga buah tekan air. Dunyeng kaum tekat air batang air di lubuk antu, tekat air bakun, ngau tekat air murun di belaga. Chairman Komiti Penyangga Penusahan Ngenyat Menua, Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke pengkalan Sedadu Langit Malaysia TUDM Kuching. Dekatnya di palan dub jalai kooperasinya serta koordinasi penerbai bilun. Operasi itu diperjalai ke ngena bilun di terbai bak peninggi kira 5,000 ngagai 9,000 kaki. Bahkan nendu tiulih alai ngasuh ari hujan ngau nabur ke higroskopik baremeng ti engkeman. Operasinya megak diperjalai ke enam bengkeh agensi yang kaum agensi mutar ke penusah ngenyit menua, operasi meteorologi Malaysia, operasi penerbai bidu Malaysia ngau sedadu langit Malaysia TUDM. Kita detuk benar-benar ke berita ari YFM. Lama gawa nyadi alternatif nampung belajar dari program akreditasi pelajar berpelasar ke Penlebak tau ke APEL. Direktur Palan APEL Unimas, Profesor Madya Teknologi Dr. Rohana Sepawi, mada ke peluangnya dibuka ngagai mansia mayuh terdekat ngangkat ke tikas penghidup serta ngemansang ke pengawas sidak. APEL nyadia ke tiga batang jalan ianya APEL A, kena masuk ngagai palan pelajar tinggi. Apel C, kena meri kredit akademik. Ngau Apel Q, kena meri bahasa ungkup akademik. Ketiga-tiga batang jalan itu meri peluang ngagai semua raban kena ngulih ke akses ngagai belajar. Ngagai pelajar belalau ke Penlebak tiudah bisik. Profesor Madya Teknologi Dr. Rohana madah ke munyinya ngagai RTM di Kota Samarahan. Atau pengawal tu oleh merik Penlebak sebedau diperasa dari sukut akademik. Lalu ngaunya merik peluang kedua, ngagai individu ngamat ke julu ati sida, nampung pelajar ke universiti. Hasil dari penegak politik ngau ekonomi Sarawak, perintah menua oleh ngenak belanja ngau hasil dari penatai pemisi ke Derimpuh. Dikena negap ke agi infrastruktur pemun serta naibuah kelalu berpanggai ari bantu perintah besai. Penyandian penemu komiti komuniti Madani, Datuk Robert Lau Hoi Chiu, Konselor Kevin Lau Koji, madah ke banding berkawan ngau isu air bak tebing Barat Sibu yang nereng ke pasar penanggul suntuk air bak kandang menuanya udah diputar ke. Pemujurnya dijapai dari pengawal tinggepun ke sistem air bersih akut Sungai Sadid hasil dari kerjasama bergulai dengan raban politik ditentap. Yang madah ke bunyinya lebuah gempuru bergulai dengan rakyat menuanya buat komuniti Madani Dato' Robert Lau Hoi Chiu di Sibu. Program Ranau Eksekutif Kepala Pengajar bergulai dengan Raban Sekolah Seni Malaysia Sarawak 2026 yang dipelasar di Bukana Benar dikena ngiri semangat bergulai serta motivasi dengan Raban Sekolahnya. Bak posting Facebook Sekolah Seni Malaysia Sarawak program SM Stuk ngayan ke Kepala Pengajarnya Redwan Taha
berkongsi ke penlebak ngau pejalai sepemanjai ke digelar nyadi pengajar. Berbagai ngonya Sekolah Seni Malaysia Sarawak megak terus nyulut ba bidang akademik seni lomba ngau STEM. Pemujur tiap bengkai raban sekolah ukai seminat berpanggai ba penyulut individu aja. Dan yang hasil dari pengeransi yang lebih bersawab berjalai ke tangguh pengawak ngau raban sekolah. Bak pengawaknya yang megak nyerah ke pangkuk pengawak ngagian Ridwan Taha di dekat pincin kena hari lima tu. Ngau penolong kanan Ricky Kim Wah ke nyadi mangkuk pengawak kepala pengajar sementara.

0: 81 ikut orang ari menua Indonesia ngau Filipin tetama nadai pemenar tau ke parti. Udah ditahan ke bawah operasi op sapu ti di pejalai ke Office Immigration Malaysia JIM ke ari satu ngau hari Minggu tu tadi di Sibu ngau Selangau. Penerang bawah Facebook JIM Sarawak madah ke sidak ti ditahan tu ianya 50 ikut lelaki, 18 induk, 5 ikut nembia lelaki ngau 8 ikut nembia induk. Operasi itu dipejalai ke Bak 9 Kandang Dur hasil dari penerang Mansia Mayu ngau orang ke bempu premis alai sidak dial ti dipelabak ke nyadi palan Dur Transit. Semua sidak tu ditahan ke Tegal nadai dokumen pejalai ngau permit kerja kesah. Kes tu dipansi yang kena Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C, Seksyen 15 Bracket 1 Bracket C ngau Seksyen 55 Bracket E Akta Immigration 1959/63. Berbangunnya siku pengaji menua tu megak ditahan ke Tegal dipelabak ke ngelalai tau ke ngambil orang ari menua luar ngau nadai dokumen tisa. Semua sedar ke ditahan dan dibaik ngagai opis penerit adat Immigration Sibu ngambil kotai ti patut oleh diperjalai ke. Ujung ke berita tu batang berita baru. Undang-undang atur ngau prosedur ke patut di Sri Ris senutuk ngau pemansing AI serta teknologi digital. Pengeran siang pengerja pengawal perintah yang dikunci pemujur dikena nentu ke polisi ngau inisiatif perintah diperjalai ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalai ke operasi ngaga hujan bakalan dur tekat air menua tu. Dan akan kami nabur ke berita RUI FM. Berita tu di Tusun Ratna Saimin lalu di Salin Desmond Ganai ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Saritu, 12 Mei dalam tahun 1989. Sapit Kepala Menteri Sarawak Dato' Alfred Jabuan Anumpang madah ke pemesai reti ngumpul penerang boleh digagak ke buah dikenak mansiak budaya Iban. Ia megak madah ketu boleh dikenak merti kengau sili agik daya gaya peniwa penghidup asal Iban ngamik ke boleh dipelajar pas sekolah kelebih agik bermain asal bakal pantun renung ngau timang. Ia megak merangsang bala kapan gerempuan pengajar di Iban ngamik ke ngumpul lalu ngakak pansiak berkawan mau cerita tampung hari mulut mingkau folklore timuan tingkat pelajar sosial akademik ketinggi. Batu megak yang minta semua penerang ke berkawal ngau budaya Iban tau ditanya dipinta hari balat tuai rabat bangsa ngau orang tuai ketau benar di luar budaya penemu ke bangsa tu. Perintah harinya yang madah ke semua tuai rabat bangsa patut dikumpung ngau perintah dikenal mujur ke semua pemansang lalu dia ngaku megak ngajar panjang ko Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agik banyak benar penimpang laban agik kurang luar boleh penerang serta ngarap ke perkara tu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemah Iban. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sekim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Wishing you were to go to the bar.

0: Jaku dalam sarito ianya. Pandai nyipat, endak pandai narah. Pandai nyipat, endak pandai narah. Reti jaku dalam, pandai nyipat, endak pandai narah ianya urang ke seminak landiak ngajar, tang endak landiak ngerja pengawak. Reti jaku dalam, pandai nyipat, endak pandai narah ianya urang ke seminak landiak ngajar, tang endak landiak ngerja. Mayang nak jaku dalam tu ianya di dunia tu mayuh pan bangsa mensia kelandiak berjaku ngol landiak ngajar, tang mayuh hagi kelandiak ngajar aja, tang nak nemu ngerja utai ke diajar sida. Bunyi ko sempama, pandai nyipat, endak pandai narah. Tau ke? Baka kelandiak amai gak ia ngajar bekeni masang perengka dalam komputernya bak kelas kami tadi. Nemunya ia seminak pandai nyipat, tang nak pandai narah. Maya ke diasuh kami masang perengka komputernya. Salah magang utai dipasang yakih. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya, pandai nyipat, endak pandai narah. Jaku dalam sarito tau dipendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, ngau ari 6.
1: Sekali itu, YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang, laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendiang ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya bandar raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakak beri gelar bandar raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun arit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemuto. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, serta narit artis tidak tidak beli tanah pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari utai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di Miri tu megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia. Kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak. Sebedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icit Wit Kita Ila. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun serta uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
3: Nyamai amai mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
5: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun serta uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
3: Nyamai amai mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
5: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
6: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket benasit konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
7: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
6: Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
8: Upis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dikengatur program Minggu Penyerako Bansa Renggat Sarawak tahun 2026 belabuh hari 9 ngagai 10 hari bulan 5 tahun 2026 bepalan Bandua Ringkah Kerita Bolivet Miri. Mayo aktiviti diatur dalam dua hari itu bakar wai mandang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai di kuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah ruai mandang ke perkara bekau ngau penyeraku bangsa randau penyeraku bangsa lalu bisi penyawa berjual pemakai utai rob ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia. Senam robik, pekir sukan rakyat serta mayu lagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Renggak Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.
9: Pagi Rewind.
10: Hari pengeluh inyang tu yo tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tu
11: penlebak
10: ya tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban ni teh ke tour agent ko ya kuai pihak penglikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke madah ngagai ambassador menuan dua reka dituju nantinya mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat
11: diplomat
10: lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room aban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya
11: aba sentanya aku ngelampat ke jap laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa nanti tinduk ngorai ke Barbarito nya de ngot nak uli
10: aku ah ko jak ko healing tinduk-tinduk apa nak boleh healing
11: ku ngasa kumpul kuruah tinduk de ngai ku kasih orangnya nak jelak mata ku dah tinduk lagi ya. Nah dah yang matang tinduk tinggal kurang lagi.
12: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul